0: kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau hoax. Dengan sikap selektif dalam menerima informasi, maka kita dapat mengambil manfaat yang positif sekaligus menghindari dampak negatif yang bisa saja merugikan pribadi kita dan juga orang lain. Pada akhirnya, informasi yang dikelola dengan baik akan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, bersama-sama dalam kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan masuk dalam program Info Dunia Islam. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM, Radio Muat Bin Jabal.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Info Dunia Islam.
0: Sahabat semua dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dalam program Info Dunia Islam akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat semua berita dari dalam dan luar negeri. Berikut headline news Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
0: Polda Sultra siagakan posko kesehatan bantu warga terdampak banjir di Kota Kendari. Sebanyak 1.967 jiwa dan 570 rumah terdampak banjir di Kolaka. Dan antara ungkap lebih dari 100 investor minati proyek PSEL tahap 2. Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak rakyat Indonesia berperan aktif dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Tekanan Amerika Serikat ke Kuba belum berhasil, Trump disebut frustasi. Ikhwata liman sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat berita selengkapnya.
2: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri, dikutip dari sultra.antaranews.com. Polda Sultra siagakan posko kesehatan bantu warga terdampak banjir di Kota Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara menyiagakan posko kesehatan dan bencana Brimob guna mempercepat penanganan warga terdampak banjir yang melanda wilayah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wakil Kepala Polda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Gideon Arif Setiawan, saat ditemui di Kendari pada Senin lalu mengatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai respon cepat kepolisian bersama instansi terkait dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi. Dia menyebutkan bahwa selain layanan kesehatan, Polda Sultra juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan Badan Gizi Nasional dalam mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat. Dalam penanganan tersebut, personel Brimob juga mengarahkan mobil water treatment guna menyediakan pasokan air bersih layak konsumsi yang langsung didistribusikan ke rumah-rumah warga di kawasan terdampak. Mengenai kendala di lapangan, Gideon Arif menjelaskan bahwa pemadaman aliran listrik menjadi hambatan utama bagi warga yang terdampak. Menanggapi hal itu, pihak berencana menyalurkan bantuan lampu darurat sebagai sarana penerangan sementara. Gideon Arif menambahkan bahwa Polda Sultra memastikan seluruh personel dan sarana-prasarana akan tetap disiagakan di posko terpadu hingga situasi dinyatakan kondusif dan kebutuhan warga tertangani dengan baik. Beralih ke berita berikutnya, dikutip dari sultra.antaranews.com, sebesar atau sebanyak 1.967 jiwa dan 570 rumah terdampak banjir di Kolaka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kolaka, Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 2.057 jiwa dan 586 unit rumah yang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang melanda 4 kecamatan di wilayah Kolaka. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka, Muhammad Herul Effendi, saat ditemui di Kolaka pada Senin lalu mengatakan bahwa banjir dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Latambaga, Kolaka, Pomala, dan Samaturu sehingga kemudian menyebabkan beberapa sungai meluap ke pemukiman masyarakat. Effendi menyebutkan bahwa di Kecamatan Latambaga terdapat dua wilayah yang terdampak, yaitu Kelurahan Sakuli sebanyak 71 kepala keluarga atau sebanyak 282 jiwa dan 71 unit rumah terendam. Kemudian, Kelurahan Mangolo terdapat 232 kepala keluarga atau 764 jiwa dan 232 unit rumah terdampak, serta 10 hektar sawah terendam. Selanjutnya, di Kecamatan Kolaka, yakni Kelurahan Watu Liandu, sebanyak 21 unit rumah terdampak dengan total 84 jiwa. Kemudian di Kecamatan Pomala juga terdapat dua yang terdampak, yaitu di Desa Totobo sebanyak 16 unit rumah dan 66 jiwa terdampak serta 7 hektar sawah terendam banjir. Kemudian di Kecamatan Samaturu meliputi 4 desa, yaitu Desa Latuo sebanyak 240 jiwa dan 75 unit rumah terdampak serta 3 sekolah. Ulu Konaweha sebanyak 159 jiwa dan 30 unit rumah terdampak. Kemudian Desa Wao Tamboli sebanyak 21 jiwa terdampak serta 1 hektar sawah dan 9 hektar kebun, sementara di Desa Konaweha sebanyak 115 unit rumah dengan total 345 jiwa terdampak dan seluas 3,5 hektar tambak terdampak banjir. Selain banjir, juga terdapat satu rumah dengan total 5 jiwa yang terdampak akibat tanah longsor di Kelurahan Lalo Eha, Kecamatan Kolaka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama Dinas Sosial juga telah mulai menyalurkan bantuan logistik berupa sembako dan air bersih kepada warga yang datanya telah terhimpun. Effendi juga mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang pesisir sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Beralih ke berita berikutnya, masih dalam berita dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Dikutip dari antaranews.com, Dan Antara ungkap lebih dari 100 investor minati proyek PSEL tahap 2. Para pengelola investasi Daya Anagata Nusantara atau Dan Antara menyebut lebih dari 100 investor telah mendaftar dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tahap kedua di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tidak sepenuhnya dibiayai Dan Antara, namun dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dari pemegang tender. Pandu mengatakan mitra yang terlibat akan dipilih berdasarkan teknologi terbaik untuk pengelolaan sampah. Ia menjelaskan total nilai pengembangan proyek PSEL yang tengah disiapkan pemerintah mencapai sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 87 triliun. Menurut dia, Nilai tersebut

0: dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam kesempatan percepatan pembangunan PSEL di 6 lokasi. 6 lokasi tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya dan Medan Raya, Semarang Raya, Bogor Raya 2, dan Kabupaten Bekasi. Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten atau kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari. Program tersebut dijalankan berdasarkan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengelolaan sampah menjadi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Ya, kota Liman Sobat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri dalam kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sobat Muat berita dari luar negeri. Namun jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM, karena setelah ini, setelah pesan-pesan pariwara berikut ini, akan hadir di ruang dengar Sobat Muat berita dari luar negeri.
1: Info Dunia Islam.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah, itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuki.
5: Dia datang mikir itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu hei itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
9: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
10: A few moments later.

0: Ya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah?
2: Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
4: Info Dunia Islam.
5: Ikhwatul iman sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muslim berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, tekanan Amerika Serikat ke Kuba belum berhasil, Trump disebut frustrasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi setelah Kuba tetap bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan politik Washington. Pemerintahan Trump menilai berbagai sanksi dan embargo tambahan yang diterapkan sejak awal 2026 belum berhasil memaksa Havana melakukan perubahan politik sesuai keinginan Amerika Serikat. Pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan tekanan terhadap Kuba melalui pembatasan pengiriman minyak, sanksi finansial, hingga ancaman tarif terhadap negara-negara yang masih memasok energi ke pulau Karibia tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga mendorong pendekatan keras terhadap pemerintah Kuba dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Namun pemerintahan Kuba menolak tunduk pada tekanan Washington. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menegaskan negaranya tidak akan menyerah terhadap apa yang disebut sebagai agresi ekonomi Amerika Serikat. Havana menilai embargo dan blokade energi yang diperketat Amerika Serikat justru memperburuk penderitaan rakyat sipil dan melanggar hukum internasional. Ketegangan kedua negara meningkat tajam setelah pemerintah Trump mengeluarkan kebijakan maximum pressure pada awal 2026. Washington bahkan sempat mengisyaratkan opsi militer dan memperkuat pengawasan di sekitar wilayah Kuba, memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap kemungkinan krisis baru di kawasan Karibia. Sejumlah analis menyebut situasi ini menjadi konfrontasi paling serius antara Amerika Serikat dan Kuba sejak krisis rudal Kuba tahun 1962. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan sejumlah negara seperti China mengecam langkah Amerika Serikat yang dinilai memperburuk krisis kemanusiaan di Kuba. Pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan blokade bahan bakar yang diterapkan Washington telah mengancam layanan kesehatan, distribusi pangan, transportasi publik hingga pasokan air bersih di negara tersebut. Meski menghadapi tekanan ekonomi berat, Kuba masih mendapat dukungan dari sejumlah negara sekutu seperti Rusia dan China. Ketahanan Havana menghadapi embargo panjang Amerika menunjukkan kegagalan strategi tekanan maksimal Washington dalam menggulingkan pemerintahan Kuba. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Dikutip dari minanews.net, Ketua Majelis Ulama ajak rakyat Indonesia berperan aktif dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza, Palestina, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Selasa lalu, disebutkan bahwa Profesor Sudarnoto menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya bentuk solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi ladang amal bagi umat Islam. Ia menyebut setiap kontribusi sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Gaza yang tengah menghadapi berbagai keterbatasan akibat blokade dan konflik berkepanjangan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bukti kuat hubungan emosional dan historis antara bangsa Indonesia dan Palestina. Yang menilai komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah abai terhadap penderitaan rakyat Palestina yang hingga kini masih hidup dalam tekanan penjajahan. Sudarnoto juga menekankan bahwa kepedulian terhadap Palestina tidak terbatas pada bantuan materi, tetapi juga mencakup dukungan moral dan doa. Ia mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai cara, termasuk aksi sosial, edukasi, serta kampanye kemanusiaan. Lebih lanjut, Sudarnoto juga menyampaikan harapan agar perjuangan rakyat Palestina segera membuahkan kemerdekaan. Ia pun mendoakan agar bangsa Indonesia dapat terus menjadi bagian dari upaya global dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, baik melalui saluran diplomasi maupun aksi kemanusiaan. Ajakan ini sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional. Indonesia juga aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman logistik, obat-obatan, serta dukungan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terdampak konflik. Sejumlah lembaga kemanusiaan di Indonesia juga telah terlibat dalam berbagai program bantuan untuk Gaza, mulai dari distribusi pangan hingga layanan kesehatan darurat. Namun, kebutuhan di lapangan sangatlah besar, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu, anak, yang menjadi korban paling terdampak dalam situasi krisis. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ibu dan anak di Gaza sangat mendesak, mengingat terbatasnya layanan medis akibat kerusakan infrastruktur dan minimnya pasokan alat kesehatan. Kehadiran rumah sakit khusus ibu dan anak diharapkan nantinya dapat menurunkan angka kematian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza merupakan bagian dari inisiatif kemanusiaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan bagi ibu hamil, persalinan, serta perawatan anak di tengah kondisi darurat yang terus berlangsung. Pembangunan rumah sakit ibu dan anak diharapkan menjadi simbol nyata solidaritas bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ikhwataliman sawatwa, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam dan luar negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam. Sampai jumpa dalam kesempatan Info Dunia Islam lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
6: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya. Saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca.
3: hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
10: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
10: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: 94,3 FM.
13: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
14: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

0: Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.
1: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
1: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. La yuhibbullahu al-jahra.

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: سَبِيلًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.
0: قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Barrafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Lakin ar-rasikhuna fil 'ilmi minhum wal mu'min.

Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

Dan ada beberapa Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.

0: Allah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

Kecuali jalan ke neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah.

Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

0: عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benerang, Al-Quran.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
3: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
2: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
3: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
14: Di DJ Sport, polisi itu box-box barangnya.
13: Oh iya, betul.
1: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Radio Muad Bin Jabal

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tak ada gading yang tak retas.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tangan istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan bisingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan. Pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allah.
2: بيوت مطمئنة.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Semua dari kita akan mengalami dua perjalanan. Satu perjalanan jarak dekat dan yang satu perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak dekat itu adalah perjalanan kita di dunia ini. Sedangkan perjalanan jarak jauh adalah perjalanan kita ke akhirat nanti. Kenapa di dunia itu dekat padahal 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun dan 100 tahun. Ini dekat. Karena kita bandingkan dengan perjalanan ke akhirat. Berapa tahun? Selama-lamanya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal untuk dunianya dan mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Bekal kita untuk perjalanan 60 tahun dengan bekal kita untuk perjalanan selama-lamanya, apa sama? Ya jelas bedalah. Makanya ada seorang bijak mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Carilah bekal untuk duniamu sesuai dengan jatah umurmu di dunia dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Itu namanya adil. Sekarang coba jenengan kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kerja kita sehari 8 jam. 8 jam itu untuk bekal buat apa? Dunia. Terus bekal akhiratnya mana? Oh, berarti ora perlu kerja. Kerja. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja. Jenengan bekerja 8 jam itu bisa jadi bekal pahala.
4: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
5: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digaris

0: bawahi. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana? Enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruqu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian.
1: Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung.
0: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
1: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, salah satu hal yang bisa membuat hari kita tetap semangat adalah ketika kita bertemu dengan orang yang wajahnya cerah ya, dan kemudian juga senyum kepada kita. Senyum, sahabat Mu'adz, merupakan salah satu bentuk ekspresi sederhana yang memiliki makna besar dalam kehidupan manusia. Hanya gerakan kecil pada wajah, senyum dapat mencerminkan rasa bahagia, ramah, dan ketulusan seseorang. Dan dalam kehidupan sehari-hari, senyum juga menjadi cara mudah untuk menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain sebagai ekspresi emosi, senyum juga memiliki dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum dapat membuat seseorang terlihat lebih ramah, ya. Kemudian juga mudah didekati dan mampu mempererat hubungan sosial. Bahkan, senyum yang tulus dapat menularkan energi positif dan mengurangi ketegangan dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, sahabat Mu'adz, membiasakan diri untuk tersenyum bukan hanya membuat diri lebih bahagia, tetapi juga dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar. Tapi tentunya terkait dengan senyum ini, sahabat Mu'adz, senyum tentunya sesuatu hal yang positif secara umum, tapi perlu juga kita tempatkan pada tempatnya. Jangan sampai suasananya sedang tidak cocok untuk kita senyum, kita malah senyum, ya. Jadi artinya nanti lain, orang tangkapnya nanti bukannya positif, malah negatif. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, bersama-sama dalam kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan masuk dalam program Ensiklopedi Islam. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM. Jangan kemana-mana, tetapkan terus di Radio Mu'adz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
3: Ikhwatul iman sahabat muslim dimanapun anda berada, kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Sahabat muas, bertemu teman-teman, sahabat tercinta atau tetangga, keluarga yang mungkin kita bertemu di jalan atau berpapasan di suatu tempat adalah hal yang disenangi oleh seorang manusia. Pertemuan tersebut dapat menghadirkan kegembiraan dan sukacita dalam hati. Hanya saja perlu diperhatikan beberapa adab ketika bertemu orang lain. Nah, ada pada itu sahabat muas yang perlu kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan saudara kita adalah yang pertama, tersenyum dan menunjukkan wajah berseri-seri ketika bertemu. Barang siapa bertemu dengan saudara seagamanya, kemudian kerabatnya atau tetangganya di suatu tempat, maka hendaklah ia menemunya dengan wajah tersenyum dan berseri-seri untuk memberikan pengaruh ke lubuk hati sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta, mempererat ikatan, dan memperdalam kasih sayang. Dengan demikian, perbuatan ini dapat mempererat hubungan persaudaraan antar individu di tengah masyarakat. Ini merupakan sahabat mas perkara yang sangat diperintahkan oleh syariat kita agama Islam. Jadi tersenyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri tidak boleh dianggap remeh ya, karena yang demikian termasuk sedekah dan amal baik seseorang. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dan bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, yang artinya senyum yang engkau berikan di hadapan saudaramu adalah sedekah darimu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bermanis muka ketika engkau bertemu saudaramu. Adapun bertemu dengan wajah yang masam atau merengut akan menimbulkan efek negatif tentunya, yang ini bisa menghilangkan perasaan suka dan membuka peluang bagi setan untuk merusak hubungan antar sesama muslim. Jadi sepatutnya berwajah masam ini ya kita hindari, karena berwajah masam dapat membuat hubungan persaudaraan sesama muslim terputus. Bahkan tanpa diragukan lagi, perkara negatif ini ya akan timbul, dan ya demikianlah realitanya ya. Kalau kita tidak berwajah manis di depan saudara kita ya sesama muslim, berwajah masam ya, maka ini tentunya akan muncul perasaan yang tidak baik ya, hubungan yang justru akan melemahkan antar keduanya. Selanjutnya sahabat teman, dimanapun anda berada, adab selanjutnya ketika kita bertemu sesama muslim adalah hendaknya kita mengucapkan salam. Hendaknya setiap muslim mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika setiap kali bertemu, hal ini dapat mengokohkan rasa cinta antar sesama mukmin dan menjauhkan mereka dari bisikan syaitan, serta di dalamnya mengandung pahala yang besar. Karena kita mengucapkan salam ini merupakan salah satu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Disebutkan, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Adapun tidak memberikan salam atau menganggap remeh perkara ini dapat menumbuhkan permusuhan dan kedengkian serta perubahan sikap, sebab tidak ada satupun amalan yang dapat menggantikan kedudukan salam ini sahabat muas. Oleh karena itu sahabat muas dimanapun anda berada, maka sepatutnya kita sebagai seorang mukmin ya, ketika kita bertemu dengan mukmin lainnya, saudara kita, maka sudah sepatutnya kita menampakkan muka yang berseri-seri, senyum ya, kemudian juga mengucapkan salam. Jangan lupa untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun anda berada, kita akan masih melanjutkan ensiklopedi seputar adab di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan jeda dulu dengan jeda pariwara yang akan hadir berikut ini. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ensiklopedi Islam telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Muaz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghasyiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Muaz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Tiki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu toh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
4: Ensiklopedi Islam.
3: Ikhwatul iman, sahabat muat, dimanapun Anda berada, masih dalam program Ensiklopedi Islam di kesempatan pagi hari ini seputar adab. Dimana diantara tadi adab-adab yang telah kita ketahui ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, yaitu kita harus senyum, bermuka berseri-seri, menampakkan wajah kebahagiaan, ya. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kemudian selain salam adalah hendaknya sesama muslim itu berjabat tangan ketika mereka bertemu. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengulurkan tangan ketika menjabat tangan saudara yang sesama muslim. Ini merupakan salah satu amalan yang dapat mengokohkan ikatan, menumbuhkan kecintaan, dan memupuk kasih sayang. Bahkan dengan berjabat tangan akan menyebabkan terhapusnya kesalahan dan diampuninya dosa-dosa sebagaimana yang tercantum di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'minina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha biyadihi." Wa akhadha biyadihi fa safaha tanatharat khotoyahuma kama yatanatharu warukush syajar. Sesungguhnya jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain lalu ia mengucapkan salam dan menjabat tangannya, maka berjatuhanlah segala dosa laksana daun yang berguguran. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah dua orang mukmin yang saling bertemu lantas berjabat tangan, melainkan dosa mereka akan diampuni sebelum mereka berpisah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, maka itulah tadi tiga adab ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, yang kalau kita amalkan, ya ini sederhana tapi kalau kita amalkan terus menerus, bismillah ini akan menjadi ladang pahala yang bisa kita panen nantinya, dan boleh jadi ini menjadi salah satu penyelamat kita nanti di akhirat. Pada akhirnya, sahabat mas, senyum, salam, dan jabat tangan bukan sekedar kebiasaan sosial, tetapi merupakan adab mulia yang diajarkan dalam Islam untuk kita mempererat ukhuwah sesama saudara kita seorang muslim. Dengan senyum kita menumbuhkan rasa ramah dan kasih sayang. Dengan salam kita kemudian mendoakan keselamatan bagi sesama, dan dengan jabat tangan kita menguatkan ikatan persaudaraan serta menghilangkan rasa benci di antara kedua hati seorang mukmin. Jika ketiga adab ini kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan tercipta lingkungan yang penuh kehangatan, saling menghormati, dan dipenuhi keberkahan. Maka sudah sepatutnya ya kita sebagai seorang muslim menjaga dan mengamalkan adab-adab ini. Karena dari hal yang sederhana inilah lahir nantinya hubungan yang kuat dan masyarakat yang harmonis, insyaallah. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab dalam kesempatan program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya yang insyaallah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muas setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
12: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini kok barangnya jelek ya?
12: Ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
12: Halo, Pak.
13: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
12: Halo? Iya, halo.
14: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
15: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
14: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
15: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
16: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
15: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
14: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
15: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
14: Kalau masalah itu tidak usah milih ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Ayuh ikhwah wal akhwat, kita akan membahas sebuah hadis yang singkat namun sangat padat. Hadis ini dalam Arba'in An-Nawawiyah urutannya adalah hadis yang ketujuh. Diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat yang dimaksud ini ya Rasulullah? Qal lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabullah. Wali rasulihi, untuk Rasulullah. Wali a'immatil muslimina wa ammatuhum wa ammatihim, sekaligus untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk awam kaum muslim, maksudnya untuk kaum muslimin secara umum. Ini kandungan dari hadis yang demikian singkat namun padat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan selain sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari juga masih ada 4 sahabat lain yang meriwayatkan matan ad-dinun nasihah ini. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, sahabat Sauban, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Jadi ini hadis cukup populer di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam bab nasihat ini masih ada sejumlah hadis lain yang intinya menekankan tentang pentingnya nasihat. Insyaallah akan ada sekitar 8 subbahasan yang akan kita bahas pada kajian kali ini. Yang pertama adalah definisi nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Saya akan bacakan subbahasannya aja dulu secara global, nanti kita akan rinci. Yang kedua, urgensinya apa? Pentingnya apa nasihat? Yang ketiga, kepada siapa nasihat itu ditujukan atau untuk siapa nasihat itu? Yang keempat, hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau malah haram? Itu juga akan kita bahas. Yang kelima, syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi untuk memberikan nasihat? Yang ketujuh atau yang keenam, adab-adab dalam menasihati apa saja. Yang ketujuh,
18: faktor-faktor yang menjadikan nasihat itu bisa diterima apa saja. Ini perlu juga kita ketahui. Dan yang ke-8, beberapa contoh yang mengagumkan dari as-salafus saleh tentang menasihati ini. Taib. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Definisi ya. Kata-kata an-nasihah itu berasal dari kata dasar nasaha. Nasaha yansahu. Yang maknanya secara bahasa itu berkisar pada kecocokan antara dua hal. Bisa juga berarti bagaimana memperbaiki, ya ini adanya niat untuk memperbaiki dari si pemberi nasihat kepada si penerima nasihat. Ini juga termasuk makna nasihat secara bahasa. Atau artinya ketulusan dan kemurnian. Murninya sesuatu, tulusnya sesuatu itu termasuk salah satu pengertian nasihah secara bahasa. Nanti dari pengertian ini ada kaitannya dengan pengertian nasihat secara istilah. Jadi berkisar kepada bagaimana memperbaiki, bagaimana memurnikan kecocokan antara dua hal ya. Adapun secara istilah, pengertian nasihat didefinisikan oleh sejumlah ulama dengan beberapa definisi. Dan tidak ada pertentangan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Salah satunya ada yang mendefinisikan an-nasihah itu iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan bagi pihak yang dinasehati. Kalau ada seseorang menginginkan orang lain itu lebih baik, namanya dia menasehati orang lain. Apapun yang dia lakukan dalam rangka memperbaiki orang lain, itu namanya menasehati orang lain. Kalau itu nasihat antara satu orang untuk orang lain. Kalau nasihat dari Allah kepada hambanya, ya berarti Allah ingin hambanya lebih baik. Rasulullah kepada kita, ya begitu sama. Kita kepada anak kita juga seperti itu. Definisi lain dari nasihat adalah ada uma yajibu lil mansuhi lahu, menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari satu pihak kepada pihak yang dinasehati. Nah, ini lebih sesuai untuk hadis ini. Karena di sini disebutkan nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk Allah. Yang lebih tepat adalah maksudnya nasihat untuk Allah menunaikan kewajiban kita untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah menunaikan kewajiban kita terkait dengan kitabullah. Nasihat untuk Rasulullah menunaikan kewajiban kita terkait dengan Rasulullah. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin ya juga seperti itu. Kepada kaum muslimin secara umum juga artinya menunaikan kewajiban kita kepada sesama kaum muslimin. Ini yang lebih tepat. Makna ini lebih tepat untuk diterapkan pada hadis ini. Tayyib. Subbahasan berikutnya adalah tentang urgensi. Pentingnya apa? Untuk memahami sesuatu dan apalagi sampai meyakininya, apalagi sampai memperjuangkan dan mengamalkannya, kita harus tahu manfaatnya apa. Apa manfaatnya kalau kita lakukan dan apa ruginya kalau kita nggak lakukan. Sepakat nggak? Iya tak? Kita nggak akan terdorong untuk melakukan sesuatu kecuali kalau kita tahu apa manfaatnya dan kita tahu apa ruginya kalau kita tidak melakukan. Pertama, urgensi dari nasihat ini adalah yang disebutkan oleh hadis itu sendiri. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhir ajaran Islam ini seluruhnya berisi nasihat. Maksudnya Islam ingin kita baik. Islam ingin kita ini menjadi baik. Tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Seakan-akan nasihat ini seperti tiang utamanya. Tidak akan bisa tegak din ini tanpa nasihat. Bagian yang paling penting dari din adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Ungkapan ini sering diungkapkan dalam bahasa hadis. Dan maknanya adalah itu merupakan bagian yang paling penting. Contohnya al-hajju arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah adalah bagian yang menjadi ciri khasnya ibadah haji, yang merupakan rukun yang paling penting. Begitu lewat waktunya, enggak mungkin orang itu bisa dianggap menunaikan ibadah haji. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan itu merupakan bagian terpenting. Jadi ini jelas merupakan urgensi. Berikutnya, nasihat ini adalah profesinya manusia-manusia paling mulia. Siapa manusia paling mulia? Al-Anbiya wal-Mursalin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 62 ketika mengutip pernyataan Nabiullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa kata Nabiullah Nuh? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 62. Allah mengutip ucapannya Nabi Nuh, aku ini menyampaikan risalah-risalah dari Tuhanku kepada kalian, dan aku menasehati kalian, dan aku tahu berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepadaku yang kalian gak tahu. Bagaimana dengan Nabi yang lain? Nabi Saleh misalnya, atau Nabi Hud, sebelumnya Nabi Saleh, Nabi Hud di surah yang sama ayat 68, Al-A'raf ayat 68, Nabiullah Hud mengatakan, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku ini tugasnya menyampaikan risalah-risalah Allah kepada kalian, dan aku adalah orang yang sangat tulus menghendaki kebaikan buat kalian. Sangat tulus dalam menasihati kalian. Dan bisa dipercaya dalam hal ini. Amin. Demikian juga tentang Nabiullah Saleh di ayat yang ke-79, masih di surat apa? Al-A'raf. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Wahai kaumku, aku telah sampaikan risalah Allah kepada kalian dan aku telah nasihati kalian. Demikian juga Nabiullah Syuaib di ayat yang ke-93, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sama persis dengan atau mirip sama dengan ucapannya Nabiullah Syuaib. Nabiullah siapa? Saleh. Laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Jadi semua orang yang mengikuti jalannya para nabi itu pasti dia akan menyampaikan nasihat. Urgensi yang ketiga di balik nasihat adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk selalu menasehati sesama mereka, untuk saling menasehati kaum muslimin. Maksudnya menunaikan apa yang wajib ditunaikan bagi kaum muslimin dan bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi sesama kaum muslimin. Ini Nabi mengambil janji, menyumpah para sahabatnya untuk selalu bersikap seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihain, Nabi dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qal bayatu Rasulullah. Aku membaiat Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah ala iqamis shalah wa ita'iz zakah, untuk senantiasa menegakkan salat, membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan untuk menasehati setiap muslim. Tadi nasihat sudah kita definisikan sebagai apa? Keinginan kepada ke pihak lain, menginginkan kebaikan bagi pihak lain atau menunaikan kewajiban terhadap pihak lain. Dua-duanya ini dimaksudkan oleh hadis ini. Dan aku berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa sholat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim. Jadi nasihat ini adalah gandengannya sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu rukun Islam, bukan? Rukun Islam. Makanya kalau dibilang ad-dinun nasihat, nasihat itu juga tiangnya Islam, itu benar. Karena Nabi membaiat sahabatnya untuk senantiasa menasihati, dan nasihat itu maknanya luas. Urgensi yang keempat, nasihat ini indikator keistimewaan dan kebaikan suatu umat. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dimunculkan ke tengah-tengah umat manusia. Dari sisi apa menjadi umat yang terbaik? Dari tiga hal. Tu'minuna billah. Yang pertama, karena kalian ini beriman kepada Allah. Wa ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, afwan. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian rajin beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan kalian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal inilah yang menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sinonim dengan apa? Dengan nasihat. Urgensi yang kelima, orang-orang yang menegakkan prinsip nasihat ini adalah orang-orang yang akan menjadi penguasa di muka bumi. Yang akan menjadi penguasa yang datang silih berganti, khalifah fil ard. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mazala lillahi nasun yansahuna lillahi fi ibadihi wa yansahuna li'ibadillah fi haqqillahi 'alaihim wa ya'lamuna lahu fil ardi bin nasiha wa ya'maluna lahu fil ardi bin nasiha ulaika khulafa'ullahi fil ard. Bahkan ada dalam Al-Qur'an ayat yang mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadalahum yu'minuna bi la yushrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan memantapkan kedudukan mereka di muka bumi, yumakkinanna lahum fil ardi wala yubadilannahum min ba'di amnihim min ba'di khaufihim amna la yastakhlifannahum. Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin pengatur dunia yang datang silih berganti, kemudian akan memantapkan kedudukan mereka dan akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Dan al-iman plus amal soleh ini adalah bagian dari nasihat. Nasihat seseorang kepada Allah, nasihat hamba kepada Allah adalah manakala dia menunaikan kewajibannya dia. Kewajiban dia kepada Allah adalah iman dan amal soleh. Nah, ruginya apa kalau orang tidak saling menasehati? Ruginya, baca aja surat Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. demi masa, sesungguhnya yang namanya manusia itu semuanya berada, benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihan. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ada tawasau iman, amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini semuanya bagian dari nasihat. Kerugiannya apa nih kira-kira? Rugi ini kan masih global, umum. Seperti apakah kerugian yang dimaksud? Baca aja surat At-Tin. Wat-tin, wa-zaitun, wa-turi-sinin, terus laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bangsa manusia, makhluk yang namanya manusia. Jadi semua manusia masuk dalam pengertian ayat ini. Dalam rupa yang, dalam sosok yang paling bagus. Makhluk Allah yang paling bagus, penampilannya itu yang namanya al-insan, manusia. Tapi anehnya, ayat berikutnya apa kata Allah? Tidak apa? At-Tin. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian sosok manusia yang penampilannya paling bagus ini, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Mestinya kalau makhluk paling bagus, tempatnya paling bagus. Wajarnya kan begitu toh. Tapi kenapa Allah justru tempatkan makhluk yang paling bagus dalam ayat sebelumnya tadi ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, yang ditafsirkan sebagai jahannam, neraka jahannam. Kenapa? Jawabannya pada ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita tahu siapa yang dikecualikan, kita jadi tahu kenapa kok selain yang dikecualikan ini menempati tempat paling rendah. Yang dikecualikan siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan iman plus amal saleh adalah nasihat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap Allah. Jadi itu ruginya kalau seseorang tidak menunaikan nasihat lillah, nasihat li kitabillah, nasihat li rasulillah. Itu ruginya di situ. Manusia akan menempati tempat yang paling hina, yakni neraka jahannam. Taib. Sub bahasan yang ke berapa? Tiga. Kepada siapa? Hadis ini menjelaskan. Liman ya Rasulullah, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Ada lima yang disebutkan di sini. Yang pertama Allah. Kok Allah dinasehati? Ya, tadi kalau kita sudah tahu definisi nasihat, faham kita ya. Nasihat kepada Allah ya dengan menunaikan semua kewajiban kita kepada Allah. Apa kewajiban kita? Iman kepada Allah, itu yang pertama. Dengan keimanan yang benar-benar. Iman yang tidak dicampur dengan keraguan. Apa yang kita harus imani tentang Allah? Ada empat hal. Tidak lebih dari empat hal yang kita harus imani. Yang pertama, ya kita harus imani dulu keberadaan Allah. Karena ada di dunia ini manusia-manusia yang tidak mengimani keberadaan Allah. Ada. Orang-orang ateis itu tidak mengimani keberadaan Allah. Cukupkah mengimani keberadaan Allah? Jelas gak cukup. Harus dibarengi dengan mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan Rabbul Alamin itu artinya pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, dan pengatur alam semesta. Makna Rabb itu berkisar pada al-khalqu wal-milku wal-tadbir, al-khalqu wal-milku wal-amr. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Cukupkah mengimani keberadaan Allah dan Allah sebagai Rabbul Alamin? Tak cukup juga. Karena yang mengimani dua hal ini di masa Rasulullah itu banyak. Tapi ternyata mereka masih dinyatakan kafir dan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan mereka itu masih orang kafir, masih orang musyrik, dan masih mengancam mereka dengan neraka kekal. Kalau ingin tahu dalilnya banyak. Ada di surah Yunus ayat 31, surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63 yang kita korelasikan dengan surat Sad ayat 4 dan 5 dan juga surat nanti saya sebutkan namanya, tapi ayatnya begini: Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Intinya di surat Yunus ayat ke-31 Allah menceritakan bagaimana seandainya nabi itu bertanya kepada orang-orang yang ada di masa beliau, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh? Siapa yang senantiasa memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan untuk kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Apa maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Seperti mengeluarkan anak ayam dari telur, telur menetas, telur mati menetaskan anak ayam hidup. Atau sebaliknya, ayam bertelur, ayamnya hidup mengeluarkan telur, benda mati. Siapa yang melakukan itu semua? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan? Segala urusan siapa yang mengatur? Fa sayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Mereka ini kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah menurun, siapa yang menurunkan air dari langit yang air itu menghidupkan bumi yang sebelumnya mati? Mereka mengatakan Allah. Ya, artinya hal-hal yang menyangkut rububiyah Allah itu diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Lah apa yang mereka ingkari yang menjadikan mereka tidak dianggap beriman? Mereka mengingkari kalau hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu yang mereka tidak mau terima. Dan itu dijelaskan dalam surah Sad, surat ke-38 ayat ke-4 dan ke-5. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Sad wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Di ayat yang kedua Allah menjelaskan akan tetapi orang-orang yang kafir itu Allah kafirkan mereka. Senantiasa menyombongkan diri dan menentang. Ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Wa'ajibu, ayat yang keempatnya, wa'ajibu, mereka menganggap aneh, menganggap ajaib, anja'ahum mundhirum minhum, saat ada pemberi peringatan yang datang kepada mereka, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ajibu anja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafirun, dan orang-orang yang kafir itu mengatakan, hadza, orang ini sahirun, adalah penyihir, kadzab, lagi pendusta. Kenapa kok sampai dituduh penyihir lagi pendusta? Peringatan apa yang dibawa olehnya? Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab.
19: Apa dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak itu cuma satu saja? Sesembahan yang banyak itu akan di-cancel semua dan hanya satu yang diakui. Inna hadzal syai'un ujab. Ini ajaran yang aneh. Jadi yang mereka tolak itu bukan kalau mereka disuruh mengimani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Mereka gak masalah kalau itu, mereka mengakui Allah itu, semuanya Allah. Tapi ketika mereka disuruh membatalkan ibadah mereka kepada sesembahan yang lain-lain ini, mereka yang menolak. Karena itulah Allah menganggap mereka kafir, musyrik, dan mengancam mereka dengan ancaman neraka yang kekal. Jadi salah satu yang wajib diimani terkait Allah adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Selagi bab ini belum diimani, maka mengimani rububiyah Allah tidak ada manfaatnya. Mengimani keberadaan Allah tidak akan menyelamatkan seseorang. Buktinya orang kafir masih diancam dengan neraka, dikafir-kafirkan sama Allah, bolak-balik dikafirkan sama Allah. Ya. Setelah itu ada lagi enggak yang wajib diimani? Ada, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat kesempurnaan, atau dikenal dengan al-asma'ul husna was-sifatul 'ula atau was-sifatul 'ulya. Kenapa kok pakai ada iman kepada asma' dan sifat Allah? Jawabannya adalah karena tidak semua orang yang mengimani keberadaan Allah, kemudian dia mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, belum tentu orang yang sudah mengimani tiga hal ini dia benar dalam mengimani asma dan sifat Allah. Realitanya enggak semuanya seperti itu. Orang-orang musyrik itu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah atau Allah sebagai Rabbul Alamin secara global, tapi menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Di Al-Qur'an Allah mengatakan apabila mereka dikatakan sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka protes, apa itu Ar-Rahman? Kami enggak kenal itu, apa itu Ar-Rahman? Enggak mau mengakui itu sifat Ar-Rahman. Ketika perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Makkah, saat ditulis perjanjian itu, juru tulisnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertama-tama Ali disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim. Uktub Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Protes orang musyrik. Suhail bin Amr ketika itu yang mewakili orang musyrik protes, "Marrahman marrahim, ma na'rifu hadza." Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami enggak ngerti itu nama-nama itu. "Uktub bismikallahumma." Tulis saja bismikallahumma. Bedanya apa? Artinya dengan namamu ya Allah. Mereka ngakuinya Allah aja. Nama-nama yang lain mereka enggak ngakui. Ya, otomatis kalau namanya enggak diakui, sifat yang terkandung di balik nama itu juga enggak diakui. Ya, enggak diakui otomatis. Makanya mereka mengklaim Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Berarti sifat lam yalidnya Allah enggak diakui. Enggak diakui. Wadarabu apa namanya? Mereka itu keberatan kalau dikasih tahu, kau punya anak perempuan. Makhluknya luar biasa. Tapi mereka menganggap Allah punya anak perempuan. Ya.

Di samping itu tentunya selain kita menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan, harus dibarengi dengan menyucikan Allah dari setiap aib dan sifat negatif. Ya. Karena pujian itu tidak akan maksimal kecuali kalau dibarengi dengan menafikan lawannya. Si fulan adalah orang yang berilmu dan tidak jahil. Itu baru muji. Berilmu saja, ilmu dalam bab apa? Terbatas. Si fulan adalah orang yang adil dan tidak pernah zalim. Mungkin orang dibilang adil, tapi kadang-kadang dia masih berbuat zalim. Walaupun secara total masih sering berbuat adil. Nah, ini gak berlaku untuk Allah yang seperti ini. Allah itu benar-benar tersucikan dari lawan setiap sifat-sifat itu. Allah Maha tahu, berarti tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Allah Maha mendengar, berarti tidak ada suara selirih apapun yang tidak terdengar oleh Allah. Allah Maha melihat, berarti tidak ada sekecil apapun yang tidak kelihatan oleh Allah. Dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari iman kepada Allah yang merupakan nasihah lillah. Di samping itu ada al-wajibat, menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang merupakan pembuktian kalau kita ini beriman. Karena iman itu bukan hanya keyakinan, bukan hanya ucapan lisan, tapi juga harus ada amal perbuatan. Buktikan iman Anda itu dengan laksanakan rukun Islam. Laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini pengertian dari nasihah lillah. Kita isya ya. Ya. Baik, kita azan dulu. Kita lanjut setelah azan. Nanti kita lanjut lagi setelah salat isya. Nah, kita lanjutkan bagian kedua dari siapa yang dinasihati adalah Kitabullah, yakni Al-Quran Al-Karim. Maksudnya nasihat kepada Kitabullah ini adalah dengan menunaikan kewajiban kita terkait Kitabullah. Apa kira-kira kewajiban kita? Yang pertama apa? Mengimaninya. Ya, mengimani bahwasanya itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapannya Allah. Benar-benar Allah mengucapkannya. Hakikat, hakikatan. Allah yang pertama kali mengucapkan dan Allah menurunkannya, mengucapkannya itu dalam bahasa Arab, Quranan Arabiyyan. Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Ini yang wajib kita imani. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, benar-benar ucapannya Allah yang diucapkan dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi keotentikannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa merubah-rubah redaksinya maupun maknanya. Bukan hanya teksnya dijaga, tapi pemahaman umat terhadap Al-Quran juga dijaga. Ada sebagian kalangan memahami Al-Quran itu dijaga teksnya saja. Ini pemahaman yang batil. Kenapa batil? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini kitab hidayah, kitab yang isinya petunjuk. Saya tanya, suatu petunjuk akan berfungsi sebagai petunjuk kalau dia difahami secara benar, ya enggak? Kalau difahaminya ngawur dan dibiarkan pemahaman ngawur ini untuk berkembang terus, jadi petunjuk enggak? Enggak. Kalau cuma teksnya saja dijaga, tapi orang itu dibebaskan oleh Allah untuk

memahami dan menafsirkan semau dia. Dan ketika ada penafsiran yang menyimpang, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengcounter, berarti ini bukan kitab hidayah. Bukan kitab hidayah. Jadi terjaganya Al-Quran itu adalah terjaga secara redaksi maupun secara makna. Hukum-hukumnya dijaga. Dan ini berkonsekuensi terjaganya bahasa Arab. Ya Pak ya. Ya pasti. Kalau bahasanya rusak, rusak dia, gak bisa dipahami. Dan subhanallah, tidak ada bahasa di dunia ini yang lebih bertahan sebagaimana bertahannya bahasa Arab. Antum tahu bahasa Inggris itu umurnya berapa tahun? Gak nyampe 6 abad. Cari aja manuskrip bahasa Inggris 6 abad yang lalu. Kalau antum bisa paham, ana hadiah ini nih, iPad Pro. Benar. Udah berubah drastis berubahnya. 100 tahun yang lalu aja udah beda dengan hari ini. Tapi bahasa Arab 14 abad itu Al-Qur'annya. Bahasa Arab lebih tua lagi dari itu. Ya, sebelum abad itu bahasa Arab sudah ada. Wallahu alam berapa ribu tahun umurnya bahasa Arab itu. Sampai hari ini masih bisa difahami. Kitabnya Imam Syafi'i, yang ada salah satu manuskrip dari kitabnya Imam Syafi'i itu, umurnya ya kira-kira 12 abad lah. Masih bisa dibaca, bisa difahami. Muwatta'nya Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kitab hadis tertua bisa dibilang, kitab hadis paling tua yang sampai ke tangan kita itu kitab Muwatta'. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Setiap anak pesantren bisa baca dan paham kitab itu. Ini bukti bahwasanya di balik penjagaan Al-Qur'an, konsekuensinya adalah bahasanya Al-Qur'an, yakni bahasa Arab, dijaga oleh Allah. Caranya jaga bagaimana? Luar biasa. Allah hidupkan untuk ulama-ulama. Mereka merumuskan ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu macam-macam, ilmu syair dan lain-lain. Ada kamus-kamus Ma'ajimul Arabiyah yang itu sangat kaya dengan kosakata. Bandingkan dengan kamus bahasa Inggris, tidak ada apa-apanya bahasa Inggris. Coba sebutkan kamus bahasa Inggris paling tebal berapa jilid? Hah? Mahasiswa? Berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Coba, yang antum tahu deh, berapa jilid kamus bahasa Inggris paling tebal? Tidak ada yang tahu. Hah? Ini ada masyarakat gak nih? Gak ada ya? Oh ya maaf. Satu jilid. Kamus bahasa Arab paling tipis satu jilid. Yang paling tebal Dajul Arus Syarhil Qamus 37 jilid. Ditumpuk itu tingginya lebih dari saya. Ini tingginya dari bawah ya. Itu tulisannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi, ulama Yaman, abad ke 13-an atau 12 Hijriah. Ya, ada lagi Al-Imam Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu punya kitab namanya Lisanul Arab. Itu sekitar 20-an jilid. Ini lebih belakangan lagi, kamusnya disyarah sama dia. Ada kitab namanya Al-Qamus, tulisannya Al-Fayruzabadi, ulama Yaman juga, abad ke-9 Hijriah, satu jilid. Itu disyarah jadi 37 jilid. Ya. Ada bahasa lebih kaya daripada bahasa Arab? Tidak ada. Yang unik ini, sinonim itu banyak banget dalam bahasa Arab. Ada suatu ketika, antum tahu, Asad, apa artinya Asad? Singa. Singa itu punya 200 nama. Ya. Asad, Laith, Usama, Ridhanfar. Apalagi banyak. Jangankan Asad, kucing aja namanya banyak.
Ada suatu ketika ada orang Arab Badui zaman dulu nih, di gurun itu jarang ada kucing, nggak kuat kucing hidup di gurun, panas. Yang ada ya binatang-binatang yang lebih besar, anjing, ya mungkin unta, kambing, sapi gitulah ya. Suatu ketika si Arab Badui ini ngelihat ada kucing, dia lihat ini kok ada binatang lucu ini, digendonglah kucing ini. Dia nggak tahu namanya apa. Masuk ke kota, ketemu satu orang. Orang ini bilang, "Ma hadzal hir ya a'rabi?" Oh, namanya Hir. Ya. Ketemu orang lain lagi, "Ma hadzas sinnaur?" Oh, ada nama lain lagi, namanya sinnaur. Ketemu orang yang ketiga, "Ma hadzal qat?" Loh, ada lagi namanya qat. Orang keempat ditanya, orang keempat bilang, "Bikam tabi'u hadza ya a'rabi?" Ini mau kau jual berapa, hei orang Arab Badui? Al bi'ashrati dananir. 10 dinar harganya. Apa-apaan 10 dinar? 2 dirham enggak laku katanya. Kaget dia, dilempar ke bahakallah. Ma aktsaru asma'ak wa ma aqallu tsamanak. Kurang ajar. Namamu banyak tapi enggak ada harganya. Ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Makanya Al-Quran itu sangat kaya dengan makna. Dipilih oleh Allah bahasa yang paling kaya dengan makna, paling indah, paling tinggi nilai sastranya. Jadi ini termasuk iman kita kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran itu kalamullah, dan dari sononya udah dalam bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini adalah kitab hidayah yang dilindungi oleh Allah, dijaga. Bagaimana Allah menjaga? Dengan menjaga bahasanya, dengan menjaga teksnya, menghidupkan para hufadzul Quran. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal lebih, dihafal sebanyak Al-Quran. Tidak ada. Dan subhanallah, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu kitab suci yang sangat sulit untuk dihafal. Sudah habis waktunya ya, kita sambung setelah sholat. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala hamma ba'd. Kita lanjutkan dengan agak mempersingkat ya uraiannya. Masih berkaitan dengan nasihah li kitabillah, selain mengimani, kemudian mengimani dari sisi dia termasuk kalamullah yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan Allah sudah berjanji akan menjaganya, menjaga teksnya maupun menjaga kandungannya, aturan-aturannya. Maka dan ini terjaga sampai hari kiamat. Termasuk juga nasihat adalah kita mengimani bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nasikh dan ada ayat-ayat yang mansukh. Dan Al-Quran secara umum itu menggantikan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya. Sejak turunnya Al-Quran, maka masa berlaku kitab suci yang sebelumnya berakhir, digantikan oleh Al-Quran. Dan meyakini yang kita stressing adalah keyakinannya. Adapun penerapan itu nanti mengikuti adanya kemampuan. Meyakini bahwa dia wajib untuk diamalkan. Jadi aturan-aturan Al-Quran itu harus diyakini, dia mengikat setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang boleh lepas dari aturan Al-Quran. Keyakinannya harus ada. Adapun aplikasinya itu akan mengikuti istita'ah, mengikuti kemampuan. Yang mampu wajib, yang tidak mampu untuk menerapkan karena satu dan lain hal, maka dia dimaafkan. Tapi meyakini bahwasanya semua aturan Al-Quran itu adalah aturan yang mengikat setiap umat manusia, ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Quran itu sendiri. Berikutnya adalah nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah.
membenarkan bahwa beliau menyampaikan wahyu dari Allah, bukan asal bicara, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu beliau, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini beliau adalah nabi yang paling afdal, rasul paling mulia, sekaligus penutup para rasul. Kalau belum meyakini Rasulullah sebagai penutup para rasul, belum sah imannya. Percaya ada Rasulullah itu rasul, percaya. Tapi ada juga yang lain. Ini sama dengan orang yang belum beriman. Tidak sah dia menjadi seorang muslim kecuali dia harus meyakini Rasulullah itu penutup para nabi. Tidak ada nabi sama sekali setelah beliau. Dan konsekuensi dari keimanan ini adalah kita buktikan dengan ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksudnya ajaran ya, bukan berarti sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk nasihah li Rasulillah adalah kita bela beliau. Baik ya kalau kita hanya bisa membela beliau setelah beliau meninggal ya. Kalau sahabat membela beliau saat beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal kita bela. Bagaimana cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal? Bagaimana menurut antum? Cara membelanya gimana? Mengikuti ajaran, itu mengikuti. Cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal gimana? Hah? Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Enggak ada yang lain? Hah? Belajar. Apalagi? Membela itu kapan? Membela maksudnya membela gimana sih? Ketika diapakan kita dikatakan membela. Ya antum marah ketika beliau dihina. Antum protes. Itu termasuk membela. Tidak terima ketika ada sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah yang dilecehkan. Itu bentuk pembelaan. Ya, berusaha menyebarkan sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan sunnah itu sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari, itu bentuk pembelaan. Mempertahankan eksistensi sunnah itu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan, mencabut sunnah, dilawan, itu namanya bela. Ya, nusrah, menolong, memperjuangkan sunnahnya, maksudnya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dengan cara yang lebih dahulunya adalah harus belajar dulu. Gimana kita mau bela? Tahu aja enggak? Ini termasuk ajaran Rasulullah atau bukan? Kalau dia belum tahu, gimana dia mau membela? Jadi mempelajari ini adalah langkah pertama. Mengimani, setelah iman, pelajari. Makin kita tahu ajaran Rasulullah, makin terbuka peluang kita untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah dan juga bersikap memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Ini bagian dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya an-nasihah li a'immatil muslimin. Menasihati para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama penguasa, yang kedua ulama. Penguasa kaum muslimin ini memiliki hak terhadap rakyatnya, yakni untuk ditaati selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak dilarang. Selagi mereka memerintahkan hal-hal yang tidak mengandung pelanggaran terhadap aturan Allah dan mengandung maslahat di balik itu, maka mereka wajib ditaati. Kemudian tidak merongrong kekuasaan mereka selagi belum terbukti benar-benar keluar dari Islam. Selagi mereka masih muslim, maka tidak boleh dilawan, diberontak,
dirongrong kekuasaannya, walaupun dia zalim, walaupun dia zalim, kezaliman itu akan menjadi tanggungan dia nanti pada hari kiamat. Dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman itu. Akan tetapi sebagai rakyat diperintahkan untuk menahan diri, untuk bersabar, karena memang sejarah itu berulang kali membuktikan tidak sabarnya rakyat terhadap kezaliman penguasa yang masih belum sampai ke tingkat murtad itu berakibat fatal, ya, berakibat fatal, berakibat tertumpahnya darah, porak-porandanya negeri kaum muslimin, bahkan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan antara rakyat kepada penguasa mereka itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan musuh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan korban yang tewas akibat perlawanan warga Irak kepada Hajjaj bin Yusuf itu sampai 130 ribu. Selama 10 tahun mereka menjadi buronan Hajjaj, dan total yang dieksekusi oleh Hajjaj itu 130 ribu. Total korban yang jatuh akibat penggulingan kekuasaan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah di tahun 132 Hijriah, terjadi perebutan kekuasaan, Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah dengan mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani, itu dia membunuh 600 ribu. Dulu 600 ribu itu banyak banget. Sekarang aja banyak, apalagi dulu umat Islam belum ratusan juta jumlahnya. Jadi ini merupakan akibat dari tidak sabar. Seandainya mereka sabar, toh suatu saat yang zalim ini akan dicabut nyawanya oleh Allah, atau yang dizalimi yang dicabut nyawanya, selesai. Ya. Fasbiru hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Tetaplah kalian sabar hingga orang-orang baik itu istirahat. Maksudnya dia meninggal dunia atau diistirahatkan dari orang yang jahat. Orang yang jahatnya itu dipanggil oleh Allah. Tayyib. Wa ammatihim, nasihah li ammatil muslimin, kepada kaum muslimin secara umum, ya, kita menasihati mereka dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, menunaikan kewajiban kita terhadap mereka. Kalau jual beli, penuhi takarannya, penuhi timbangannya. Barang yang mau dibeli ada aibnya, jelaskan aibnya. Jangan ada pengelabuan, manipulasi, penipuan, akal-akalan, pemalsuan, tidak boleh terjadi. Ya, ini termasuk nasihah li'ammatil muslimin, menghindari hal-hal yang mengganggu kenyamanan kaum muslimin. Baik suara ataupun penampilan ataupun bau, ya, semua yang itu mengganggu kenyamanan kaum muslimin dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan hal tersebut, itu harus dihindari. Menghargai mereka yang lanjut usia, menyayangi mereka yang anak-anak, ini termasuk nasihah li'ammatil muslimin. Melindungi harta aset milik kaum muslimin, menjaga tidak merusak harta mereka, mencintai bagi sesama muslim apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau kita senang mendapatkan keuntungan, harusnya kita senang juga kalau saudara kita dapat keuntungan. Kalau kita senang sehat, kita juga senang saudara kita sehat. Kita senang berhasil, kita senang saudara kita berhasil sukses. Ini termasuk nasihat li'ammatil muslimin. Baik. Sub bahasan yang keempat, hukum nasihat ini apa? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama dalam mendudukkan hukum nasihat. Yang pertama, nasihat itu hukumnya fardhu ain, kewajiban atas masing-masing individu.
Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri, salah satu ulama dari madhab Zahiriyah. Pendapat yang kedua, hukumnya fardu kifayah, kewajiban, tapi kewajiban kolektif, bukan kewajiban individu. Kalau dirasa orang yang menunaikannya sudah cukup, maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Tapi kalau yang menunaikan ini masih dianggap belum cukup, maka yang lain masih harus bertanggung jawab, masih akan menanggung dosa karena belum cukup jumlahnya. Ini ucapannya Ibnu Battal, salah satu ulama Maliki ya. Yang pendapat yang ketiga ini merinci. Ada kalanya dia wajib dalam satu kondisi, dalam suatu keadaan. Ada kalanya dia sunnah dalam keadaan yang lain. Ya. Yang diwajibkan adalah manakala nasihat ini sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Kan nasihat tadi intinya menunaikan apa yang harus ditunaikan. Apa yang harus ditunaikan? Tauhid. Wajib ini hukumnya. Fardu ain. Naam fardu ain. Apa yang harus ditunaikan terkait dengan kitabullah? Yang harus ditunaikan mengimani kitabullah. Kebenaran kitabullah dia terjaga, ini wajib. Mengimani kebenaran Rasulullah SAW, mengimani bahwasanya beliau itu nabi yang terakhir, wajib untuk ditaati dalam hal-hal yang memang sifatnya wajib. Ini semua masuk wajib. Tapi hal-hal yang sifatnya sunnah atau tidak diwajibkan, ya inilah yang hukumnya sunnah. Termasuk yang diwajibkan adalah menghindari semua yang diharamkan. Ini nasihat yang hukumnya wajib. Karena menghindari yang haram itu hukumnya harus, harus dihindari. Termasuk yang nasihat yang hukumnya sunnah adalah melakukan yang hukumnya sunnah dan menghindari yang hukumnya makruh. Paham ya? Jadi ada perincian, dan ini yang lebih rajih dari tiga pendapat itu adalah pendapat yang merinci. Ini pendapatnya Ibnu Rajab dari kalangan madhab Hambali. Jadi yang wajib adalah menghindari setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang sunnah adalah melaksanakan yang disunnahkan dan menghindari yang dimakruhkan. Baik. Yang kelima, apa? Syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin menunaikan nasihat ini. Di antaranya adalah yang menasihati ini hendaknya seorang muslim, masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian dia harus tahu dia mau menasihati apa ini sekarang. Apa yang akan dia tunaikan kalau itu sifatnya menunaikan haknya pihak lain, atau kebaikan apa yang dia akan arahkan orang lain ke sana, dia harus tahu. Kalau dia ingin mengingkari sesuatu yang mungkar, dia harus yakin dulu ini memang benar-benar mungkar nih, dalam agama memang dianggap mungkar. Dia paham alasannya kenapa, dalilnya apa kok ini dianggap mungkar. Kalau dia ingin memerintahkan yang ma'ruf, dia harus pastikan dulu bahwa apa yang akan dia perintahkan ini, yang dia anjurkan ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, caranya bagaimana? Karena cara itu sangat berkaitan dengan efektivitas, bahkan berkaitan dengan hukum suatu perbuatan. Perbuatannya hak namun caranya batil, jadinya batil. Perbuatannya niatnya benar tapi caranya ngawur, hasilnya malah merusak, gak memperbaiki. Jadi dia harus belajar juga. Misalnya ini ada orang salah, bagaimana cara dia meluruskan kesalahan? Apakah dengan dimaki-maki? Disalah-salahkan? Itu bukan cara yang benar. Sebutkan dengan lemah lembut.
Kemudian cari waktu yang tepat. Apakah harus saat itu diingkari kemungkarannya? Kira-kira kalau diingkari akan menimbulkan reaksi positif ataukah reaksi negatif? Ya, ini perlu dipertimbangkan. Demikian juga ada sebagian ulama yang mensyaratkan dia harus baligh dan memiliki akal sehat. Karena akal sehat ini adalah parameter orang terkena perintah dan larangan. Kalau dia memiliki akal sehat, dia terkena aturan-aturan agama. Kalau akalnya enggak sehat, sakit, enggak ada kewajiban dia untuk mengikuti aturan agama. Jadi al-aql, maksudnya berakal sehat, ini merupakan manatut taklif, ya. Parameter dia menjadi seorang yang mukallaf ataukah bukan mukallaf. Nabi mengatakan rufi al-qalami anis thalatha. Pena itu, penanya malaikat itu terangkat bagi tiga golongan manusia. Anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai balig. Wa anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin na'im hatta yastayqidh, dan dari orang yang dalam keadaan tidur sampai dia bangun. Karena ketiga golongan manusia ini belum dianggap memiliki akal sehat. Tayyib. Itu beberapa syarat. Jadi halnya dia harus muslim, dia harus faham apa yang akan dia sampaikan, caranya bagaimana. Dan ini adalah bagian dari dia memiliki akal sehat, memiliki sifat baligh. Karena kalau belum baligh itu masih ya tingkah lakunya kekanak-kanakan, belum matang bicaranya, sikapnya. Demikian juga orang yang akalnya tidak sehat. Adab-adabnya apa? Ini pembahasan yang keberapa ini? Keenam ya. Adab dalam menyampaikan nasihat yang paling penting adalah ikhlas. Sampaikan itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget. Pengaruh dari suatu nasihat itu akan luar biasa manakala disampaikan oleh orang yang hanya menghendaki ridhonya Allah. Dia enggak urusan dengan berapapun yang hadir di situ, ya. Bagaimana nanti respon manusia, itu bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia supaya orang senang sama dia. Bukan tujuan dia supaya orang berterima kasih. Bukan tujuan dia supaya dipuji-puji. Bukan juga tujuan dia untuk mengumpulkan massa. Bukan tujuan dia semata-mata supaya Allah ridha sama dia. Sehingga otomatis orang yang niatnya seperti ini, dia akan nasihati dengan cara yang diridhai oleh Allah, walaupun dibenci oleh orang-orang. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tujuan dia itu memberi nasihat untuk pencitraan misalnya, untuk supaya memuaskan jumhur, mayoritas orang puas sama dia, mendapatkan pujian dan sanjungan, masya Allah, pemberani ini orang, tidak ada takutnya. Kalau tujuannya itu, ya makanya dia akan berusaha untuk bagaimana supaya mereka itu senang. Dia nggak urusan caranya dia ini sesuai syariat ataukah tidak. Ya. Ini penting sekali. Dan bukan pahala yang dia dapat, tapi justru dosa, karena nasihat itu minal ibadah. Dan ibadah yang dilakukan tidak dilandasi oleh ikhlas, al-amal lillah, itu masuk kategori apa? Syirk. Ya. Itu termasuk kategori syirk. Sarf al-amal li ghairillah. Niatnya dia untuk dipuji. Ya. Bukannya pahala, dia malah dapat dosa. Amal yang luar biasa pahalanya justru menjadi dosa besar. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan asal kata nasihat itu tadi secara bahasa memang asalnya al-ikhlas.
ya, murni, tulus dia menasihati itu lillahi ta'ala. Adab yang kedua adalah dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun. Karena tujuan menasihati apa sih? Tujuannya adalah menghendaki kebaikan buat orang lain. Seseorang yang ingin orang lain itu menjadi lebih baik. Sebagaimana menjadi karakter manusia, dia tidak suka disikapi dengan sikap kasar. Dan orang kalau disikapi dengan sikap kasar, cenderung dia akan membela diri dan melawan. Maka tidak ada manfaatnya kalau nasihat disampaikan dengan cara kasar, dengan cara yang menyakitkan. Memang orang musyrik itu salah, orang kafir itu salah. Orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan, jelas salah itu, jelas sesat. Tapi bagaimana Allah menyuruh Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk menasihati Fir'aun? Idhaba ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kalian berdua, datangi itu Fir'aun. Subhanallah, manusia yang paling mulia di muka bumi saat itu, Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam, disuruh oleh Allah mendatangi manusia paling kafir di muka bumi saat itu. Manusia yang paling jahat, yang kerjaannya apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membantai bayi laki-lakinya Bani Israel dan memperbudak perempuannya Bani Israel. Itu kerjaannya Fir'aun. Mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Menurutku tidak ada. Kalian enggak punya Tuhan yang selain aku, kata Fir'aun. Demikian sombongnya dia. Nabiullah Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam disuruh mendatangi manusia paling bejat, paling kafir di muka bumi ini. Faqula lahu qawlan layyina. Dan sampaikan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu sadar dan takut kepada Allah. Karena tujuannya itu menyadarkan, maka cara yang paling baik adalah cara yang lemah lembut. Maka an-rifqu fi syai'in illa zanah, kata Rasulullah. Tidaklah kelembutan itu ditemukan pada sesuatu pun melainkan akan menjadikannya indah. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan, kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdhalun nas, afdhalul anbiya. Manusia paling afdal, nabi paling mulia. Manusia dengan segudang akhlak yang luar biasa. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Berkat rahmat Allah, engkau itu bisa berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai engkau ini bersikap kaku, kasar sama mereka, mereka akan bubar meninggalkan kamu. Rasulullah bakal ditinggal oleh umatnya kalau beliau itu kasar. Ya, bayangkan orang yang ilmunya belum seberapa, pamornya, popularitasnya belum apa-apa, sudah kasarnya luar biasa, kubar, akan dijauhi, tidak ada manfaatnya dia kan, dia mendakwahkan tuh akan dijauhi, tidak ada gunanya dakwah dia kalau tidak dibarengi dengan adab dalam menasihati, yaitu ar-rifqu wal lin. Bahkan para ulama menganggap lemah lembut itu wajib hukumnya dalam memberikan nasihat. Baik. Berikutnya, nasihat itu pada dasarnya disampaikan secara pribadi. Disampaikan diam-diam, bukan di depan umum. Itu hukum asal menasihati. Siapapun yang dinasihati, sesama Muslim, bos kepada anak buahnya, atau sebaliknya anak buah ke, apalagi anak buah kepada bosnya, ya, kepada orang yang lebih senior, hukum asalnya nasihat itu secara sembunyi-sembunyi alias jabri gitu, tidak di depan umum. Karena menasehati seseorang di depan umum akan menimbulkan apa kira-kira? Perlawanan. Dia akan membela diri. Wah, saya kok disalah-salahkan di depan umum.
Nggak terima dia. Apalagi kalau yang dibegitukan adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya. Bahkan nasihat itu akan memberikan efek negatif. Seandainya tidak dinasihati di depan umum, dia paling hanya bertahan pada satu kesalahan. Dibiarkan salahnya cuma satu. Dinasihati di depan umum, dia tidak mau mengakui kesalahan ini, dia melakukan kesalahan lain, kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi seperti itu. Ya, dia akan menganggap yang menasehati itu yang keliru, ini kesalahan lain. Atau dia akan berusaha mempertahankan kesalahannya, membenarkan kesalahannya. Atau malah menghukum orang yang menasehati. Jadi itu efek samping dari tidak mengindahkan adab menasehati secara rahasia itu. Apa sih yang mau dicari? Nasihat di depan umum apa coba yang mau dicari? Ini kaitannya dengan keikhlasan kadang-kadang. Kalau yang mau dicari ridhonya Allah, kebaikan orang yang dinasehati, japri. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Wong bukan kewajiban kita menjadikan semua orang itu nurut sama Allah. Itu kan hidayah di tangannya Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim musaitir. Tapi kalau tujuannya untuk cari popularitas emang lain. Emang yang dicari yang gitu-gitu. Yang kontroversial itu yang paling cepat mendongkrak popularitas. Ya. Bagaimana supaya kontroversial? Ya tampakkan dirimu sebagai orang yang paling berani. Nah, ini sudah lain lagi nanti ceritanya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu." Siapa yang memberikan mau'idhah kepada saudaranya secara pribadi rahasia, berarti dialah orang yang menasehati dan menjadikan saudaranya itu semakin baik. Wa man wa'adahu ala niyatan faqad fadhahu wa syana. Tapi orang yang memberikan mau'idhah secara terang-terangan kepada saudaranya di hadapan orang lain, berarti dia sedang membongkar aibnya dan menjelek-jelekkan. Fudail bin Iyad, salah seorang tabi'in, mengatakan, "Al-mu'minu yastur wa yansah." Orang mukmin itu nutupi aib saudaranya sekaligus nasihati dia. "Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir." Adapun orang jahat, orang fasik, itu akan menyingkap aib saudaranya dan menonjolkan aib saudaranya itu di hadapan orang banyak. Baik. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para salaf terkait ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh imamun nasihin, imamnya orang-orang yang memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Sampaikan kepada mereka secara pribadi qawlan baligha. Artinya apa? Kalamun baligh, ucapan yang menyentuh, ucapan yang menjadikan seseorang itu tersadarkan dari kesalahannya. Artinya ini harus memiliki keahlian bagaimana agar orang ini bisa tersentuh. Termasuk adab dalam memberikan nasihat adalah memilih waktu dan tempat serta kondisi yang cocok, yang sesuai. Dia harus memahami, misalnya orang ini sedang dalam keadaan emosi, jangan ikut-ikut emosi, tunggu dulu biar emosinya reda, baru dinasehati. Kalau ketika emosi dinasehati, mental, walaupun dia orang alim. Contohnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang gak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia ngancem-ngancem, siapa yang bilang Rasulullah mati tak penggal lehernya. Nabi gak mati, Nabi cuma pergi menghadap Allah, nanti balik lagi. Sebagaimana Musa AS pernah pergi menghadap Rabbnya 40 hari kemudian kembali lagi. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk. Gak mau duduk dia. Ijlis, gak mau duduk.
uskut, diem, tidak mau diem, masih marah ini. Langsung Abu Bakar naik mimbar, dibacakan ayat. Amma ba'd, faman kana ya'budullaha, faman kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah, fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang selama ini nyembahnya nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Kalau nyembahnya Allah, Allah tidak akan mati, hidup terus. Terus dibacakan ayat. Ya. Apa itu ayatnya? Maka na Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila in qalatum ala aqabikum al-ayah. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, dan sebelum dia telah berlalu rasul demi rasul, datang meninggal, datang meninggal. Kalau dia mati atau dibunuh, kalian mau murtad, kata Allah. Setelah dibacakan ayat ini sadar Umar, pingsan dia. Kayak anak baru dengar ayat itu sekarang, katanya. Seakan-akan dia baru dengar ada ayat yang bunyinya seperti itu. Milih waktu, milih kondisi. Ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari nasihat. Dan jangan bertele-tele, singkat aja. Nasihat itu usahakan singkat tapi padat, mengena. Pilih kata-kata yang menyentuh orang itu. Misalnya orang ini orang yang anak muda misalnya. Beda dengan nasihatin orang tua. Beda dengan menasihatin wanita. Beda dengan nasihatin laki-laki. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan cara berpikirnya. Sesuaikan nasihat itu. Baik. Nabi SAW di antara triknya Rasulullah dalam memberi nasihat adalah tidak terus-menerus, tapi diselang-seling. Karena Nabi SAW yatakhawwaluna bil maw'idhati khasyata sa'amata 'alaina. Nabi itu sengaja menyelang-nyelingi dalam memberikan nasihat. Takut nanti kitanya bosan. Enggak tiap hari diceramahi, enggak. Seminggu sekali, atau mungkin 2 atau 3 hari sekali, atau ketika memang ada kondisi yang mengharuskan beliau memberikan nasihat, ingkarul mungkar, yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, baru beliau menyampaikan. Tapi kalau kondisinya kondisi wajar, enggak tiap hari beliau ngasih nasihat, diselang-seling. Tapi itu beberapa adab terkait dalam memberikan nasihat. Yang ke-7 adalah, apa sih yang bisa menjadikan nasihat itu sedemikian berpengaruh, ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Kalau kita ingin nasihat kita ini bermanfaat dan diterima oleh orang, maka pertama kita jaga adab-adabnya. Tadi sudah kita sebutkan ya, adab-adab si pemberi nasihat. Poin yang kedua, faktor yang kedua adalah, kita pastikan dulu pihak yang akan kita nasihati, orang yang akan kita nasihati ini, kita pastikan dia benar-benar telah berbuat salah. Ya, klarifikasi. Kalau baru dengar-dengar katanya fulan begini, tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Tanyakan langsung kepada si fulan dengan nada bertanya, bukan dengan nada memvonis. Ya, ada orang tabayyun tapi nadanya menghakimi. Hei, kamu mencuri ya? Namanya bukan tabayun itu. Ya. Saya mendengar ada orang-orang mengatakan begini, tapi saya belum percaya, saya tidak percaya, saya mau tanya dulu. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi pastikan bahwa yang akan kita nasihat ini benar-benar melakukan kesalahan. Yang kedua adalah, hendaknya yang memberi nasihat itu menjadi teladan. Misalnya dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, bagaimana supaya orang mau mengikuti dia? Ya dia harus menjadi teladan dalam hal itu. Jangan cuma nyuruh-nyuruh tapi gak pernah mencontohkan. Jangan cuma ngelarang-ngelarang tapi dia yang terdepan dalam melakukan. Itu sejelek-jelek manusia itu yang kayak gitu.
Imam Abu Bakar Al-Ajurri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, mengatakan wala yakunu nasihan lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim illa man bada'a bin nasihati li nafsihi. Seseorang tidak akan bisa benar-benar menunaikan nasihat kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, a'immatul muslimin dan kaum muslimin secara umum, kecuali kalau dia telah menasihati dirinya terlebih dahulu. Wajtahada fi talabil ilmi wal fiqh, dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memahami agama ini. Itu langkah pertama kalau orang ingin benar-benar menjadi orang yang menyampaikan nasihat kepada lima tadi. Liya'rifa bihi ma yajibu alaih, agar dia tahu dulu apa sih yang harus saya lakukan, kewajiban saya ini apa, dan dia harus tahu betapa sengitnya permusuhan syaitan kepadanya dan bagaimana cara mewaspadai jebakan-jebakan syaitan itu, bisikan-bisikan hawa nafsu, supaya dia bisa lawan bisikan syaitan dan hawa nafsu itu berdasarkan ilmu yang dia sudah pelajari. Ini penting banget. Ya, ini salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu nasihat. Ketika dia memberikan teladan, orang akan bersegera mengikutinya. Nabi SAW ketika Hudaybiyah, beliau menyuruh sahabatnya untuk tahallul. Ya. Potong rambut supaya melepas kain ihramnya. Sahabatnya masih kesel banget. Masih merasa berat dengan hasil keputusan perjanjian Hudaybiyah yang itu mengharuskan mereka untuk menggagalkan umrohnya tahun itu, padahal mereka sudah jalan jauh-jauh dari Madinah. Antara Hudaybiyah dengan Mekah itu tinggal 20 km. Sudah 400 kilo mereka lalui. Naik unta 400 kilonya. 9 hari itu kira-kira. Naik unta itu untuk mencapai jarak 400 kilo itu 9 hari, 9 malam. Dalam kondisi ihram. Ya. Gak boleh umroh kali itu. Kesal banget mereka. Suruh tahallul sama Nabi, pada gak mau. Sampai Nabinya kesal juga. Kok gak ada yang mau tahallul ini. Ya, akhirnya beliau menemui istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, menceritakan, ini kenapa kok pada gak mau tahallul nih orang-orang. Sudahlah Rasulullah, engkau tahallul dulu, nanti kan mereka ikut. Kau potong kambingmu, kau tahallul setelah itu. Benar. Begitu lihat Nabinya tahallul, berebut mereka. Ya, untuk saling bertahalul. Jadi ada qudwah hasanah. Yang berikutnya adalah hendaknya si pemberi nasihat ini bisa menunjukkan empatinya dia, menunjukkan bahwasanya dia ini benar-benar menghendaki kebaikan, tak ada pamrih lain, bukan karena ingin ini, bukan, enggak. Gunakan bahasa-bahasa yang mengesankan seperti itu. Ya. Jadi ini seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma uridu illal islaha mastata'at wa ma taufiqi illa billah." Aku tidak menghendaki kecuali perbaikan semaksimal yang aku mampu. Dan taufik itu hanya dari Allah. Kalau Allah memberiku taufik, aku akan bisa mewujudkan itu. Jadi ini penting. Demikian juga Nabiullah, para nabi ketika berkata kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah orang yang memberikan nasihat dan orang yang bisa dipercaya. Ini bahasa yang digunakan agar orang itu yakin ini gak ada tendensi apa-apa ini. Termasuk dengan senyuman hangat, dengan sapaan yang akrab, panggilannya Rasulullah kepada anak kecil, ya bunayya, ya gulam, ya. Dipanggil dengan panggilan-panggilan yang dia senang, dipanggil seperti itu. Dipuji-puji dulu, kalau perlu dikasih mukaddimah dulu, masya Allah, kamu ini anak yang baik. Jangan langsung tes-tes-tes, langsung gak pakai babi bu, to the point. Jangan, mukaddimah dulu. Ya, mukaddimah dulu.
Seperti ketika Nabi ingin menasehati Abdullah bin Umar agar dia rajin qiyamul lail. Dipuji dulu. Ni'mar rajulu Abdullah bin Umar law kana yaqumu minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar andai saja dia rajin qiyamul lail. Dengar kata-kata itu, ana enggak pernah tinggalkan qiyamul lail lagi sejak saat itu, kata Ibn Umar. Ya. Artinya ini merupakan salah satu trik bagaimana agar nasihat itu bisa efektif. Kemudian trik lainnya adalah mendudukkan seseorang sesuai dengan posisinya. Orang tua ya dinasihati sebagai orang tua. Anak dinasihati sebagai anak. Teman dinasihati sebagai teman. Penguasa dinasihati sebagai penguasa, istri sebagai istri. Jadi diposisikan pada posisinya. Jangan semua orang ini dianggap anaknya dia. Nasihati pakai bahasa kayak sama anaknya sendiri, gak cocok. Jangan juga semua orang diposisikan sebagai bawahannya dia, padahal setara atau bahkan di atasnya. Anzilin nasa manazilahum, kata Rasulullah. Dudukkan setiap orang itu pada posisinya. Kemudian ketulusan atau misdaqiyah, ya bahasanya istilahnya misdaqiyah. Seperti ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Al-misdaqiyah fi nasiyah qala ta'ala kana fa zahiru qawlihi annahu sadiqun fi nushi qaumihi. Jadi jangan seseorang ini bermuka dua, ya, antara hakikat dengan kata-kata enggak sinkron. Itu namanya misdaqiyah itu tidak jujur. Ngakunya dia ingin nyuruh kepada kebaikan, tapi anjurannya dia itu mencelakakan. Wah, ini kalau sampai ketahuan itu justru akan menjadikan dia ini jatuh sejatuh-jatuhnya di mata orang yang dinasihati. Jadi harus sinkron antara niat baik dengan apa yang akan disampaikan. Taib, yang ketiga, contoh-contoh ini ya, saya contohkan misalnya Al-Hasan wal-Husain. Siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika melihat orang yang sudah lanjut usia wudu, tapi wudunya ini ngawur. Kesian kan, orang sudah tua aja kok wudu masih belum beres wudunya. Padahal wudu itu bab fikih yang pertama kali dipelajari. Harusnya dia itu sudah menguasai masalah ini. Karena kalau wudunya gak beres, sholatnya jadi gak beres. Mereka berdua ingin ngajari pak tua ini bagaimana cara berwudu. Maka keduanya mendatangi, kemudian bersandiwara. Ini kita lagi lagi berbeda pendapat nih. Mana di antara kita yang wudunya paling bagus?

0: tidak langsung. Contoh lainnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jarir bin Abdullah mendatangi pasar ternak, pasar hewan, untuk membeli seekor hewan tunggangan, kuda. Dia mengajak budaknya. Budaknya ini disuruh menawar ada sebuah kuda yang lewat gitu. Dia tertarik dengan kuda itu. Kemudian dia suruh budaknya ini untuk menawar berapa harganya. Tolong belikan kuda itu ya, katanya si Jarir. Berangkat dia. Ditawar-tawar-tawar dapat harganya 300 dirham. Tapi si pemilik kuda ini, atau ditawar-tawar sampai tawaran itu mencapai 300 dirham. Si pemilik kuda gak mau kalau harganya segitu. Katanya si budak, baiklah kalau gitu ayo saya ajak, mau gak kamu saya ajak ke teman saya di pojok sana, di pojok pasar sana, biar kamu langsung negosiasi sama dia. Datang diajak sama si budaknya Jarir. Katanya budaknya, saya sudah nawar 300 dirham. Dia gak mau. Dia mengatakan harusnya lebih dari ini harganya. Apa kata si pemilik kuda? Iya, tadi saya memang tidak mau kalau diberi dengan harga 300 dirham. Saya minta lebih. Masa harganya segini? Katanya si pemilik kuda kepada Jarir. Faqala, la farasuka khairu min dhalik. Oh, memang kudamu lebih mahal dari itu, katanya Jarir. Aneh enggak? Ini orang mau beli kuda malah ngasih tahu kalau harganya enggak cocok segitu, itu kemurahan harga segitu itu. Farasuka khairu min dhalik. Tabi'uhu bi 500. Kalau 500 kau mau lepas enggak? Enggak mau juga. 600, enggak mau. 700. Katanya Jarir, atau 800. Falamma an dhahaba ar-rajulu aqbala ala maulahu, ya, setelah orang ini akhirnya mau melepas dengan harga 700 atau 800 dirham, bayangkan dari 300 sampai 800 dirham. Sudah dibeli, budaknya yang bingung. Tuan, tuan, bagaimana sih tuan ini? Saya sudah tawar murah-murah, tuan malah naikkan harganya sampai 800 dirham. Apa kata Jarir? Waihak, kau ini bagaimana sih? Intalaqtu, intalaqta litabta'a li dabbatan fa'ajabatni dabbatu rajulin fa'arsaltuka tashtariha faji'ta bi rajulin minal muslimina taquduhu. Kau ini bagaimana? Kan aku nyuruh kau untuk membeli kuda yang aku tertarik kepadanya. Terus kau tawar kuda itu. Kau bawa pembelinya ke sini. Wa huwa minal muslimin. Sambil dia bawa kudanya, dia merasa harganya enggak cocok. Dan aku sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tulus kepada setiap muslim. Kalau emang enggak cocok, ya aku bilang enggak cocok. Kudamu lebih mahal dari ini. Apa boleh buat? Memang harganya enggak semurah itu. Wahuwa yakul, ini yang punya kuda ini polos juga orangnya. Menurutmu pantas segini? Dia bilang gitu. Menurutmu 300 pantas? Ya gak pantas, kalau menurut saya gak pantas 300, kemurahan. 500, menurutmu pantas 500? Ya gak pantas, lebih lagi. Sampai dapat 700 atau 800. Dia tanya sama saya. Saya harus jawab dengan jujur, katanya Jarir Ibn Abdullah, waqad bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushhi likulli muslim. Dan aku sudah berjanji sama Rasulullah, sebagaimana hadis yang awal kita bahas tadi. Rasulullah membaiat sahabatnya untuk bersikap tulus dalam apa namanya? Menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Baik, itu beberapa contoh yang luar biasa dari kalangan para salaf tentang masalah nasihat ini. Baik.
1: FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana mikau.

0: apa? Kumlot lagi.
1: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
0: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
1: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
2: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
3: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa? Allah. Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa? Allah. Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: wahai nasta'an, kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Oh, luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nah, mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani waktu siang sahabat Muadz sekalian, tepatnya di pukul 11:28 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, dalam beberapa kajian psikologi dijelaskan bahwa persiapan sebelum berpergian ternyata dapat membantu mengurangi rasa cemas dan membuat seseorang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Karena itu, hal kecil seperti kemudian ketika kita memilih tas atau koper yang tepat, ternyata juga punya pengaruh untuk menunjang kenyamanan kita. Nah, berbicara soal perlengkapan perjalanan, untuk sahabat Muadz yang sedang mencari koper dan tas dengan pilihan lengkap dan harga yang bersahabat, maka sahabat Muadz bisa langsung saja ke toko koper Sofia. Karena di sana sahabat Muadz tersedia berbagai jenis koper dan tas dan melayani pembelian eceran maupun grosir. Cocok untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun usaha sahabat Muadz. Apalagi ya di musim haji saat ini ya, tentu banyak di antara kita yang membutuhkan perlengkapan ya, equipment untuk melengkapi kebutuhan perjalanan kita. Mau itu haji, umroh, ataupun mungkin mau pulang kampung ketika Idul Adha nanti, maka cocok sekali menemani perlengkapan sahabat Muadz, toko koper Sofia. Karena di sana toko koper Sofia menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga eceran maupun grosir yang cocok untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun pengadaan dalam jumlah besar. Jadi, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, yang bikin menarik lagi adalah karena toko koper Sofia menyediakan pelayanan yang memudahkan kita untuk bertransaksi jual beli dengan mereka. Bisa COD untuk area dalam kota Kendari. Jadi insya Allah lebih praktis, lebih terpercaya. Untuk sahabat Mos yang ingin langsung datang ke tokonya, bisa langsung datang di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sauna, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk informasi dan pemesanan, bisa langsung WhatsApp di nomor berikut di 0852-9829-0001. Kami ulangi, WhatsApp-nya di 0852-9829-0001. Semoga setiap langkah perjalanan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan Anda. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada menemani waktu siang Sahabat Muas menjelang zuhur, bersama-sama kita akan mendengarkan murotal pilihan di kesempatan siang hari ini, yaitu surah Asy-Syu'ara dengan qorinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai hafizahullahu taala. Oleh karena itu, tetapkan terus radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
5: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM.

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila Dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
10: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
9: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
10: Baguskah di situ?
9: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
10: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
9: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
11: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
12: Hadirat al-sada, Yurjen Intiba.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
14: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek habatus sauda, baik yang kapsul maupun yang cair.

0: ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, Kemudian semuanya meminta kepadaku. Lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah setelah kita selesai dari mengerjakan kewajiban kita yaitu sholat zuhur, dan di saat ini ya setengah satu siang, biasanya setelah sholat kita memanfaatkannya untuk beristirahat atau kita biasanya makan siang. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada penelitian tentang neuroscience bahwa aroma makanan katanya disebut sebagai salah satu pemicu memori paling kuat bagi manusia. Kadang baru mencium aromanya saja kita bisa langsung teringat suasana rumah atau momen bersama keluarga atau kenangan yang mungkin membuat hati kita terasa hangat. Karena memang makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga pengalaman dan cerita. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan, sahabat Mu'adz, maka bagi sahabat Mu'adz yang sedang mencari cita rasa khas yang menggugah selera, maka wajib coba Almas Fried Chicken. Karena rasanya memang memorable. Rasanya itu khas Timur Tengah yang unik dan lezat dan menghadirkan sensasi berbeda dari ayam goreng lainnya. Namun tetap ramah di kantong, cocok dinikmati bersama keluarga, teman, ataupun jadi teman santai saat siang hari, apalagi jadi teman makan siang. Maka tentu cocok sekali untuk sahabat Mu'adz jadikan pendamping pengisi perut dikala lapar-laparnya ketika siang hari. Bukan cuman ayam goreng biasa, karena mereka sahabat Mu'adz Almas Fried Chicken punya ayam rempah crispy yang bestsellernya ada di ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Yang bikin spesialnya karena kita bisa memilih ya, apakah ayam ini ditemani dengan nasi kebuli atau nasi putih, dan jangan lupa ditemani dengan sambal saus garicnya plus gratis ST kualitas Wahid karena brandednya. Nah, buat sahabat Mu'adz yang saat ini mencari tempat makan siang-siang hari ya bersama teman-teman kantor, apalagi mau langsung lanjut meeting atau bersama teman-teman keluarga yang datang mungkin dari jauh, kemudian ingin diajak makan siang yang private, yang nyaman ya, tidak diganggu banyak orang, maka di Almas Fried Chicken juga ada dua jenis wifi room. Yang ini cocok untuk keperluan sahabat Mu'adz itu, karena kapasitasnya bisa sampai 30 orang, jadi lebih nyaman dan private. Spesial hari Jumat, setiap hari Jumat ada promo Friday is Free Day. Jadi spesial hari Jumat, beli satu gratis satu. Masya Allah, yang setiap penjualannya juga ternyata 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah, sekaligus makan enak, kita juga ternyata sedang berbagi. Dan ini penting, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga dan kerabat sahabat Mu'adz untuk makan di Almas Fried Chicken. Kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu, bisa langsung hubungi nomor berikut di 0895-3339-23723. Kami ulangi, 0895-3339-23723. Atau bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sausau nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Kota Liman, Sobat Muat, dimanapun Anda berada. Setelah pesan-pesan yang akan hadir berikut ini, insya Allah kembali kita akan disuguhkan dengan program-program di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan di penghujung siang hari nanti akan ada program Kajian Siang. Untuk itu tetapkan terus Radio Sobat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah, gak mahal Ji, ya sekitar 3 jutaan lah.
8: Oh, 3 juta, ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
7: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
8: Notifikasi langsung dibuka, ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
7: Astagfirullah. Yodi,
8: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus, kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
9: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
11: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
10: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
12: A few moments later.
11: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
10: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
13: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
14: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Ustadz menjawab.
16: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
17: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
18: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
14: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
19: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
20: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal, maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati, belum lunas utangnya, kami lunasi. Ini sama dengan akad goror. Dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
21: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam. di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
15: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
15: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
1: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
23: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
24: Aduh, nggak diangkat.
25: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
24: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
25: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
24: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
25: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
24: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
26: Radio Mu'ad bin Jabal.
27: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Simak dan saksikan program kelas bahasa Arab dengan pembahasan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai.
6: Kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Rasulullah SAW dan sahabatnya, bahasa yang mulia. Kita akan mengambil dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai
5: bersama Al-Ustadz Rahmat Hidayat SPD Hafizahullahu Ta'ala.
6: Bahasa Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabian, dengan berbahasa
5: rutin
6: Arab.
5: Setiap hari Ahad, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Dengan hal tersebut. Sangat banyak. Di sini yang kedua, bahasa Arab juga memudahkan Muslim dalam menghafalkan atau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bertempat di Masjid Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
7: 94,3 FM.
8: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
4: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
3: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
6: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: نور من القرآن قال الله تعالى

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari buktikan. Bukti yang pertama, sudah bersalawatkah Anda? Bukti yang kedua, seberapa tahu Anda tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti yang ketiga, seberapa banyak kelakuan Anda, hukum-hukum Anda sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM.
3: Orang yang belajar tauhid, sudah lama ngaji akidah, enggak apal doa ini tuh kebangetan. Doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui terjadi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan aib sebenarnya. Sudah ngaji lama enggak hafal doa berlindung dari syirik.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wal-Quranil Hakim.
5: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
5: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
4: Ala siratin mustaqim.
5: Yang berada di atas jalan yang lurus.
4: Tanzilal azizir rahim.
5: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, tiga generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka, berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
2: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Quran wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
4: Salafus sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sesudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
1: mendakwakan Islam yang hakiki.
2: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
1: Islam itu sendiri.
2: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
1: Manhaj salaf. Manhaj salaf.
2: Mulia dengan manhaj salaf.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Munawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an. Sejarah telah menulis, ia membunuh manusia terbaik dan terjahat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, siapa orang yang melukai hati Rasulullah dengan membunuh pamandanya Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam perang Uhud? Siapa yang kemudian memuaskan hati kaum muslimin dengan membunuh nabi palsu Musailamah al-Kadzab di medan perang Yamamah? Dialah Wahsy ibn Harb al-Habsyi radhiyallahu an, yang biasa dijuluki Abu Dasamah. Dia memiliki kisah berdarah yang memilukan hati. Berikut penuturannya. Aku adalah budak sejak kanak-kanak milik Jubair ibn Mut'im, salah satu tokoh Quraisy. Paman Jubair, Tuwaimah, tewas dalam perang Badar di tangan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia sedih sekali karena hal itu dan bersumpah demi Lata dan Uzza akan membalas dendam dengan menewaskan pembunuh pamannya. Sejak itu, dia terus mengincar Hamzah. Setelah setahun berlalu, Quraisy siap keluar Uhud untuk menghabisi Muhammad ibn Abdullah dan membalaskan untuk kawan-kawan mereka yang terbunuh di medan Badar. Pasukan dan seluruh pendukungnya dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan membentuk barisan tersendiri yang terdiri dari kaum wanita. Mereka adalah wanita-wanita yang ayah, saudara, anak-anak, atau salah satu anggota keluarganya gugur di Badar. Tugas barisan ini adalah untuk membangkitkan semangat para prajurit yang bertugas di garis depan, sekaligus menghalangi agar mereka tidak lari dari medan perang. Pemimpin barisan wanita ini adalah istri Abu Sufyan sendiri, Hindun binti Utbah, yang ayahnya, pamannya, dan saudaranya gugur di Badar. Ketika pasukan siap berangkat, tuanku Jubair ibn Mut'im berkata, "Hai Abu Dasamah, inginkah engkau lepas dari perbudakan? Siapa yang bisa menolongku?" tanyaku. "Aku bisa memberimu kebebasan itu. Bagaimana caranya?" "Kalau engkau bisa membunuh Hamzah, paman Muhammad yang membunuh pamanku Tuaimah ibn Adi, maka engkau akan kumerdekakan." "Siapa yang menjamin kejujuranmu?" tanyaku. "Siapa saja, aku akan jadikan semua orang itu sebagai saksi." "Baik," kataku, "akan kulakukan." Aku adalah seorang Habasyah yang mahir dalam melempar tombak. Tak pernah lemparanku meleset. Kini ku ambil tombakku. Lalu aku berangkat bersama pasukan. Aku selalu berjalan paling belakang, dekat dengan barisan wanita, sebab aku tak punya niat untuk ikut berperang. Bila sekali-kali aku mengajari langkah Hindun, istri Abu Sufyan, dia memandangi tombakku yang berkilat-kilat, ditimpa sinar matahari dengan bergairah. Katanya, "Hai Abu Dasamah, puaskanlah hati kami." Sesampainya di Uhud dan perang sudah dimulai, aku keluar mencari-cari Hamzah ibn Abdul Muttalib. Aku sudah pernah mengenalnya. Keberadaannya tak bisa disembunyikan, sebab Hamzah selalu mengikatkan bulu burung di kepalanya sebagai petunjuk bagi kawan-kawannya, sebagaimana lazim dilakukan oleh jagoan-jagoan Arab. Tak beberapa lama, kulihat Hamzah membabat kiri kanan bagaikan seekor unta yang sedang mengamuk. Bila dia telah mengayunkan pedangnya, maka tidak ada yang mampu bertahan lama di dekatnya. Aku bersiap-siap dan berlindung di balik bebatuan atau pepohonan, menanti sampai dia cukup dekat denganku. Saat itu, majulah seorang jagoan Quraisy bernama Sabba ibn Abdul Uzza menentangnya duel. Teriaknya, "Hai Hamzah, mari kita duel." Hamzah menghampirinya sambil menjawab, "Ayo, kemarilah anak wanita musyrik. Engkau yang maju kemari." Tanpa memberi kesempatan lagi, Hamzah membabatnya dengan pedang dan dia langsung berkelonjotan mandi darah. Saat itu kulihat Hamzah lepas kendali. Dia berdiri pada posisi yang menguntungkanku. Segera saja kulempar tombakku. Setelah kuukur jarak baik-baik, tombak itu menancap di bawah pusarnya dan tembus sampai ke kaki. Dia berusaha mendekatiku dengan langkah-langkah yang amat berat. Tetapi beberapa saat saja dia roboh dengan tombak masih menancap di tubuhnya. Kubiarkan sampai dia benar-benar mati. Baru kuhampiri dan kucabut tombakku. Aku segera menyingkir ke kemah, karena memang benar-benar tak berminat ikut perang. Aku membunuh hanya supaya bebas dari perbudakan. Kulihat pertempuran semakin seru. Pasukan Muhammad mulai berantakan dan banyak yang terbunuh. Setelah keadaan mereda, keluarlah Hindun binti Utbah dan wanita-wanita Quraisy itu. Mereka menganiaya jenazah-jenazah muslimin yang bergeletakan di medan perang. Ada yang merobek perut, ada yang melubangi mata, memotong hidung dan telinga. Kemudian potongan-potongan tersebut dijadikan kalung dan anting-anting. Hindun memberikan kalung dan anting-antingnya kepadaku. Katanya, "Pantas ini untukmu. Simpanlah, itu barang berharga." Selesai perang, aku kembali ke Mekah bersama pasukan. Jubair ibn Mut'im memenuhi janjinya. Kini aku seseorang yang merdeka. Namun makin hari, kejayaan Muhammad makin bertambah jua dan jumlah kaum muslimin makin besar. Bersamaan dengan itu, aku makin gelisah dan ketakutan. Hal tersebut terus berlangsung sampai Muhammad masuk ke Mekah dengan pasukannya yang perkasa. Aku lari ke Taif dengan maksud mencari tempat yang aman. Tetapi penduduk Taif ternyata mengikuti Islam dan mempersiapkan delegasi untuk berunding dengan Muhammad dan menyatakan keislamannya. Lemas aku rasanya. Bumi terasa makin sempit saja. Aku bertarta kepada diriku sendiri. Sebaiknya larilah ke Syam, Yaman, atau negeri lainnya. Sementara dalam kebingungan, seseorang yang merasa kasihan menasihati, "Celaka engkau ya Wahsy. Muhammad bukanlah seorang pembunuh. Demi Allah, dia tidak suka membunuh orang yang mengikuti agamanya dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat pedangnya begitu melihatku. Beliau langsung memalingkan wajahnya sambil bertanya, "Engkau kah Wahsy?" "Benar Rasulullah," jawabku. "Duduk dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah." Aku duduk dan menceritakan semuanya. Setelah selesai, beliau kembali memalingkan mukanya lalu berkata, "Bodoh benar engkau ini Wahsy. Mulai saat ini, jauhkanlah wajahmu dariku dan jangan sampai memperlihatkan diri kepadaku." Jadi sejak hari itu, aku terpaksa menghindar dari penglihatan Rasulullah. Kalau beliau datang menatap para sahabat, maka aku bergeser ke belakang. Demikian terus sampai beliau wafat. Walaupun tahu bahwa Islam menghapuskan dosa yang dilakukan sebelum seseorang memeluk Islam, aku tetap merasa bahwa dosaku dulu terlampau besar. Tak habis-habisnya ku sesali perbuatanku yang tanpa pikir itu. Kini ku tunggu-tunggu kesempatan untuk menebusnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kepemimpinan berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Bani Hanifah murtad. Musailamah Al-Kadzab menyatakan diri sebagai

0: Pada saat yang sama pula, sahabat Ansar itu juga menerkam dan menghajar Musailamah bertubi-tubi dengan pedangnya. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kami yang menewaskannya. Kalau memang aku yang membunuhnya, maka aku sudah membunuh manusia terbaik dan membunuh manusia paling jahat sebagai gantinya. Wallahu ta'ala a'lam. Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
1: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
0: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram, djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
7: Sini, Mi, kita ke Almas, Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
7: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken. Ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
9: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget. Tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi. Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih. Kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
8: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
9: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
3: Eh, ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000, Ji.
10: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
10: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.

0: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
2: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
0: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir, Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
5: Innal aqibata lil muttaqin.
4: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar, dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
6: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat Muaz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di program acara Quran for Kids. Dan tentu saja kita akan kembali membahas tafsir dari surah-surah yang ada di juz yang ke-30. Yaitu di surah-surah pendek tentunya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini, tepatnya di penanggalan 25 Zulqaidah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 12 Mei 2026, insya Allah kita akan kembali membahas tafsir yang sudah kita pelajari bersama, tentu saja adik-adik, di surah Ad-Duha ya. Saat ini kita telah sampai di surah Ad-Duha, tepatnya di ayat yang ke-4 yang terakhir kita bahas. Insya Allah di siang hari ini kita akan membahas ayat yang ke-5 dan beberapa ayat setelahnya insya Allah. Namun sebelum itu adik-adik, tentu saja kita akan kembali mendengarkan lantunan dari surah Ad-Duha tersebut, sehingga kita bisa kembali memurojaah hafalan kita. Baik adik-adik, mari langsung saja kita dengarkan bersama surah Ad-Duha berikut ini di program acara Quran for Kids.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan surah Ad-Duha yang dibacakan oleh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizahullah Ta'ala. Oke adik-adik, kita akan membahas langsung saja ya di ayat yang kelima dari surah Ad-Duha berikut ini.

Ya, sebelum itu adik-adik tentu saja kita akan kembali menginformasikan bahwa surat Duha adalah surah yang ke-93 dari Al-Quran yang dimana surah ini terdiri dari 11 ayat termasuk juga golongan surah Makkiyah atau surah yang turun di fase Mekah dan terletak pada juz yang ke-30. Nah, arti dari Ad-Duha itu sendiri adalah waktu matahari sepenggalah naik, yaitu waktu duha, di mana isi utama dari ayat atau surah ini adalah penghiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak meninggalkan atau membenci beliau, serta perintah untuk bersyukur dan menyayangi anak yatim.

0: Ya, langsung saja adik-adik kita membahas ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walasaufa yu'tika rabbuka fatarlo. Yang artinya, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi karunia dan pemberiannya sampai beliau ridha. Maksudnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata, ayat ini merupakan sebuah ungkapan atas karunia dan pemberian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin ada ungkapan lainnya yang lebih umum dan gamblang dari ungkapan ini. Nah, berkenaan dengan ayat ini terdapat sebuah riwayat dari Ali bin Abdullah ibn Abbas dari ayahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan hal-hal yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-Nya sepeninggalnya. Beliau pun merasa gembira dengannya, maka Allah turunkan surah Ad-Duha berikut ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wallaili idza saja," sampai dengan Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Ia, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka Allah pun memberinya 1000 istana yang terbuat dari mutiara di surga. Tanahnya adalah misik atau minyak wangi, dan di setiap istana tersebut tersedia apa-apa yang sudah selayaknya untuknya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari jalannya. Dan sanad hadis ini sahih, atau derajat hadis ini sahih sampai dari Ibnu Abbas. Dan perkara seperti ini tidak mungkin dikatakan kecuali dengan persaksian atau pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, ada juga hadis sahih lainnya yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah atas lisan Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi innahunna atlalna Rabbi innahunna atlalna kathiram minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, waman asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk di dalam golonganku. Quran Surah Ibrahim, Surah ke-14, ayat ke-36. Kemudian berkata Nabi Isa alaihi salam, itu'adzibahum fa'innahum ibaduk, wa'in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Ma'idah, Surah ke-5, ayat ke-118. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, umatku, umatku." Kemudian beliau menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Rabbmu lebih mengetahui. Dan tanyalah kepadanya apa yang membuatmu menangis." Lalu Jibril pun mendatanginya dan bertanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya dan Allah lebih mengetahuinya. Kemudian Allah berkata, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami akan membuatmu ridha dan kami tidak akan berbuat buruk kepadamu." Ya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi ayat yang kelima dari pembahasan kita di surah Ad-Duha di program acara Quran for Kids kali ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa adik-adik pahami dan adik-adik bisa lebih mencintai dan juga termotivasi atau bersemangat untuk lebih memahami dan membaca Al-Quran. Karena dengan ini, jikalau kita mengetahui arti dan juga makna dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja akan meningkat, dan itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa kita amalkan ya adik-adik sekalian, di mana kesimpulannya adalah di ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya surah Al-Duha ini yang menjadi hiburan bagi Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan Nabi Muhammad atau membenci beliau. Ya, adik-adik, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih telah menyimak program acara Quran for Kids di kesempatan kali ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
2: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Assalamualaikum, Kona.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: 94,3 FM. Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
12: Pejabat goblok, share di doa. Kita
13: dapat BBM gratis. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
14: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
15: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersama untuk berkumpul hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia, kemudian melanjutkan kebaikan tersebut dengan sama-sama kita duduk di majlis ilmu yang bersama kita cintai ini. Salawat bertasalam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa yang pernah kita mukaddimahkan. Tapi sekarang kita lanjutkan. Tapi kitab yang menjadi panduan kita dalam majlis ini adalah Fadailul A'mal, kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Baik, kita akan membaca hadis yang pertama di mana Al-Hafidh Diyauddin menyusun kitab ini Fadailul A'mal berdasarkan bab-bab fikih. Sehingga beliau mulai dari Fadailul A'mal atau keutamaan-keutamaan dalam taharah, kemudian dalam salat, kemudian terus ke belakang, puasa, zakat dan sebagainya. Beliau mulainya dengan at-taharah. Fadlul wudu, keutamaan yang ada dalam berwudu. Wal fadl, arti dari fadl lebih, kelebihan. Sehingga makna yang terkandung dalam fadlul wudu adalah sesuatu makna yang lebih dari sekedar sah. Ini orang kalau berwudu begini sah. Tetapi lebih daripada sah itu, ia ada keutamaan yang akan dia raup dalam amal tersebut. Dan begitu seterusnya dalam bab-bab yang disebutkan. Bab azan misalnya, keutamaan azan. Maka selain azan itu merupakan syariat dan itu adalah bentuk azan yang sah, demikian pula di dalam azan itu memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang azan. Baik, kita mulai dari kitab yang pertama yaitu Fadlul Wudu'i, keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah wudu. Di sini beliau menyebutkan 3 hadis dalam Fadlul Wudu. 3 hadis. Yang pertama hadis Utsman, kemudian yang kedua hadis Abu Hurairah, dan yang ketiga adalah hadisnya Amr radhiyallahu anhu. Kita akan bacakan ketiga hadis ini. Ya, karena 3 hadis ini senada. Hanya saja perbedaannya, hadis pertama itu menunjukkan keutamaan secara umum. Hadis kedua agak terperinci dan hadis ketiga lebih terperinci lagi. Mana hadisnya? Ini dia. Hadis pertama dari Fadl al-Wudu dalam bab keutamaan berwudu ini yaitu hadisnya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi." Rawahu Muslimun. Uthman berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a," barang siapa yang berwudu, "fa ahsana al-wudu'a," lantas ia itu berwudu dengan cara wudu yang baik, yang bagus, "kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi," maka orang yang demikian akan keluar, akan berguguran khatayahu, dosa-dosanya, "min jasadihi," dari tubuhnya, "hatta takhruja min tahti adfarihi," hingga dosa-dosa itu berguguran keluar dari bawah-bawah kukunya. Ini keutamaan yang besar bagi kita yang berwudu, bagi orang-orang yang menjalankan wudu. Rasul katakan, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu," barang siapa yang berwudu dengan cara wudu yang benar, yang bagus. Bagaimana cara wudu yang benar, yang bagus itu? Ya tentunya sesuai dengan apa? Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahsanul wudu, maksud dari fa ahsanul wudu adalah bi ityanihi bi syurutihi wa furudihi wa wajibihi wa mustahabbatihi. Itu yang dimaksud dengan wudu yang bagus, yang baik, yaitu wudu yang ada, yang lengkap syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang jenisnya mustahab itu pun tetap dilakukan. Maka dengan itu dia telah melakukan wudu dengan semaksimal mungkin. Maka orang yang demikian kemudian janjarannya adalah kharajat khatayahu min jasadihi, akan keluar dosa-dosanya dari badan orang tersebut, bahkan dosa itu akan keluar berguguran dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita pindah kepada hadis yang kedua. Hadis ini lebih perinci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu, bila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu,

مع الماء أو مع آخر قطرة قطر الماء. Bila seorang hamba yang beriman atau seorang hamba yang mukmin mencuci, membasuh wajahnya, berwuduk dan membasuh wajahnya, maka apa yang terjadi? Kharaja min wajhi kullu khati'atin. Akan keluar, akan berjatuhan melalui wajahnya semua kesalahan-kesalahan, semua dosa-dosa yang kedua matanya melakukan dosa itu. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', yang dosa-dosa itu dilakukan dengan kedua pandangannya. Dosa itu akan berguguran bersama air yang menetes dari wajahnya, bekas atau sisa daripada wuduknya itu. Aw ma'a akhir qatratil ma', bahkan disebutkan hingga tetesan terakhir. Ibarat dosa ini banyak, maka dia tidak mau ketinggalan untuk dibasuh, sehingga ia pun berjatuhan, bahkan di tetesan terakhir dari wuduk kita doa itu, apa, dosa itu berjatuhan. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha batashatha yadahu ma'al ma. Demikian pula ketika dia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya pun akan berguguran dari kedua tangannya, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air yang membasuh tangannya. Ma'akhiri qatril ma. Demikian juga dia pun berjatuhan, berguguran bersama dengan tetesan-tetesan akhir dari air pembasuh tangan tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi, bila dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma. Demikian pula dosa-dosa yang telah ia lakukan dengan kedua kakinya akan berjatuhan bersama air yang membasuh kaki tersebut. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bahkan dengan tetesan terakhir dari air yang mencuci kakinya itu. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, hingga orang tersebut selesai dari wudunya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa yang ia lakukan. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan tiga: membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, dan masing-masing ini menggugurkan dosa. Di hadis yang ketiga Rasul menyebutkan jauh lebih terperinci lagi. Ini yang akan kita jelaskan, karena secara keseluruhan maka hadis ketiga ini mencakup semua yang ada di depan tadi. An Amr ibn Abasah As-Sulami. Ketika kita membaca hadis ini, kemudian kita

kita rasakan, kita resapi. Bagaimana ketika kita membasuh tangan kita, membasuh wajah kita, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini, oleh tangan ini, bisa dicuci oleh air-air tersebut. Dan itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu akan lebih berasa. Seperti juga solat. Kalau solat tidak berasa, maka dia akan dilakukan dengan cepat, dengan tanpa ada rasa kenyamanan. Tetapi ketika solat itu kita lakukan dengan penuh resapan maknanya, faedah-faedahnya, maka dia akan menjadi sesuatu yang nikmat, menjadi sesuatu yang disitulah kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Maka oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, buat kita tenang dengan salat. Dirikan salat, qomat, untuk kita apa? Bisa nyaman dengan salat. Itu ketika salat kita bisa merasakan kelebihan-kelebihan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam salat itu. Dan bukan apa? Arihna minas salah. Buat kita nyaman tinggal meninggalkan salat. Jadi cepat-cepat salat itu arihna minas salah. Tapi ke arihna bis salah artinya dengan salat itu kita mendapatkan kenyamanan. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga ini. An Amr ibn Abasah As-Sulami, dari jalannya sahabat yang bernama Amr As-Sulami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Man ma minkum rajulun yuqarribu wudhu'ahu?" Tidaklah di antara kalian seorang laki-laki yang mengambil air wudhu'nya. Yuqarribu artinya mendekatkan air wudhu'nya, mendekatkan bejana wudhu'nya. Fa yatamadmadu wa yastanshiqu wa fa yastanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian mengambil air wudhu'nya, lantas ia pun berkemumur, lantas ia pun beristinsyak, fayastanthir, dan juga melakukan istinthar, illa kharrat khataya wajhihi, melainkan akan berguguran, akan berjatuhan dosa-dosa wajahnya, dosa-dosa yang ada di dalam mulutnya, dosa-dosa yang ada di dalam hidungnya. Ya tamadmad, ya, itu berkemumur. Ya, kemumur itu bukan sekadar memasukkan, tetapi memasukkan air ke mulut. Tetapi ada unsur menggerakkan air itu. Nah, itu berkemumur. Wa yastanshik, adapun istinshak, menghirup air ke dalam hidung. Fayastanthir, kemudian apa? Fayantathir, kemudian yaitu melemparkan, mengeluarkan air dari hidung itu. Caranya yang paling utama tentunya adalah dengan mengambil air dengan tangan kanan, yang dimana air ini kemudian sebagian ke mulut dan sebagian lagi ke hidung. Kemudian yang di mulut digerakkan untuk dibuang, dan yang di hidung setelah ditarik dibuang dengan tangan kiri. Nah, ini bentuk yang sempurna. Bisa dengan kedua tangan? Boleh. Bisa lempar dengan tangan kanan juga enggak masalah. Tetapi sunnahnya adalah seperti tadi, mengambil air dengan tangan sebelah, kemudian sebagian ke mulut dan sebagiannya ke hidung. Tas yang di hidung dipegang dengan tangan kiri dan dibuang. Baik. Bila yang demikian dilakukan oleh orang yang berwudu, maka kharrat khataya wajhihi, akan keluar dosa-dosa di wajahnya. Kemudian juga dosa-dosa di dalam mulutnya. Kemudian dosa yang ada di dalam hidungnya. Nah, ini tambahan dari hadis sebelumnya. Kalau hadis yang pertama secara umum, man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan bagus cara wudunya, maka demikian keutamaannya. Yang kedua menyebutkan tiga saja ketika

0: mencuci wajahnya, membasuh wajahnya. Ketika seorang membasuh kedua tangannya, ketika seorang membasuh kedua kakinya, maka dia berguguran. Adapun di hadis ini, maka mulai dari apa? Dari berkemumur sudah disebutkan akan keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang berkemumur. Maka terlepas dari hukum berkemumur dalam wudu, kita berbicara sekarang hukum kemumur apa kalau gitu? Ya, terlepas dari khilaf di situ, khilaf para ulama. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa berkemumur itu adalah wajib dalam wudu. Wajib. Ya, dengan dalil-dalil yang kuat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah secara naqli, secara hadis, ya, secara sam'i hadis, bahwa tidak ada hadis yang menceritakan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu itu melakukan yang namanya berkemumur dan beristinsya. Dan itu dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan juga oleh Ibnu Salah, ya, Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Mubdi'. Ya. Itu pertama. Ya, dan itu tentunya yang paling jelas, ya. Bahwa Rasulullah SAW dalam tiap wudu yang diceritakan oleh para sahabat, tidak pernah disebutkan Rasul itu meninggalkan yang namanya berkemumur. Alasan yang kedua, kenapa dikatakan wajib? Karena bagian mulut, bagian hidung ini adalah masuk dalam bagian wajah. Dia masuk dalam kategori wajah. Karena wajah itu ya bukan hanya yang tampak. Memang yang tampak ini tentunya yang paling jelas, itulah wajah. Tetapi yang bagian ini juga adalah bagian wajah. Maka seolah-olah orang yang berwudu tapi tidak membasuh bagian tadi, tidak mengenakan air, ada bagian wajah yang tidak kena. Ya, ada bagian wajah yang tidak kena. Disebutkan alasannya oleh Ibn Al-Muflih dalam kitab Al-Mubdi. Kenapa demikian? Li'annahuma fi hukmi dhahir. Karena mulut dan hidung ini itu dihukumi seperti bagian wajah yang tampak. Dasarnya apa? Bidalil anna wad'at ta'ami wal khamri fihima la yujibu fitran wala hadda wala yanshur hurmata. Karena bila makanan diletakkan di mulut atau di hidung, atau suatu benda najis diletakkan di mulut atau di khamr, yaitu khamr itu sekedar di mulut saja atau di hidung saja, maka makanan tadi untuk orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Sebagaimana kalau makanan itu ditempel di pipi kita, apakah menempel makanan di pipi akan membatalkan puasa? Kan tidak, sepakat kita. Demikian pula ketika makanan itu hanya di mulut, dia tidak membatalkan puasa. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa mulut ini dihukumi seperti wajah yang zahir ini. Demikian ketika mulut ini dimasukkan khamr, maka orang itu tidak dinyatakan minum khamr dan tidak ada had. Karena yang dinyatakan minum khamr ketika dia masuk, di situ adalah hadnya. Di situ ada iqabnya. Tapi ketika hanya sampai di mulut saja kemudian dikeluarkan, maka dia tidak kena. Maka dengan alasan ini memperkuat bahwa bagian mulut dan hidung ini adalah seperti wajah hukumnya yang harus dibasuh. Adapun yang mengatakan tidak wajib, ya, maka ulama-ulama yang sangat banyak sekali, di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan alasan yang paling kuat adalah kesepakatan para ulama bahwa orang yang berwudu namun tidak melakukan berkemumur, tidak ada yang berpendapat atau sepakat ulama bahwa dia tidak wajib mengulangi wudunya. Nah, ini adalah alasan kuat tentunya, hampir-hampir ijma, ya, bahwa orang yang tidak berkemumur tidak perlu mengulangi wudunya. Namun demikian, Seperti yang kita sebutkan tadi, terlepas dari perbedaan pendapat ini, maka seorang mukmin ahlus sunnati wal jamaah yang begitu ya, memiliki sikap antusias untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menyimak hadis yang kita sebutkan ini, bahwa ketika seorang yang berwudu ya, melakukan kemumur kemudian beristinsyak dan mengeluarkan air itu, yaitu istinthar, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di mulutnya, yang ada di hidungnya, maka ini menjadi motivasi tersendiri bagi dia untuk melakukan kemumur ini dalam setiap wudunya. Kenapa kita harus menyia-nyiakan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, padahal kita bisa dengan apa? Dengan berkemumur sebelum berwudu. Ya. Begitu cara kita berfikirnya. Terlepas dari perbedaan pendapat tadi. Baik. Ma makna khotoya? Khotoya khoti'atun. Ada khoto'un. Perbedaan antara khotoya dan khoti'ah ini secara bahasa saja. Bahwa kalau khoto' itu umumnya dilakukan tanpa sengaja. Al-khoto' wal-akhto'. Makanya hal-hal ini dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bagi hambaku apa-apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan karena kesalahan, ketidaktahuan, salah ya, tidak sengaja ya, dan karena lupa dan karena apa yang dipaksakan kepada mereka. Adapun khataya yang kata mufradnya adalah khati'ah, maka itu adalah kesalahan yang disengaja. Nah, itu perbedaannya. Ketika kesalahan itu disengaja, maka dia masuk dalam khati'ah yang itu dinilai sebagai dosa. Ketika suatu kesalahan itu dilakukan tanpa kesengajaan, maka itulah sekedar salah yang akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan menggugurkan khataya. Ya. Dosa-dosa yang ada di wajah, yang ada di mulut, yang ada di dalam hidung kita. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian bila orang tersebut membasuh wajahnya kama amarahu Allah, seperti apa yang Allah perintahkan. Seperti yang Allah perintahkan dan contohkan oleh Rasulnya. Karena pada dasarnya apa yang Rasulullah perintahkan dan lakukan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dikatakan disuruh atau disebutkan bahwa orang itu membasuh wajahnya seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu seperti yang Rasulullah contohkan, lakukan. Illa kharat hataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Maka tidaklah itu ia lakukan melainkan akan berguguran dosa-dosa di wajahnya melalui atrafi lihyatihi, ujung dagunya. Ya. Kalau dia berjenggot, ujung jenggotnya. Ma'al ma, bersama air-air yang menetes itu. Nah, coba kita renungkan ya, ketika dosa itu kita ibaratkan seperti debu ya, atau sesuatu yang menempel di wajah kita. Seperti cat misalnya atau pewarna yang ingin kita bersihkan, kemudian kita bersihkan dengan air, maka semua benda-benda itu kemudian berguguran dan menetes melalui dagu kita, jenggot kita ini. Sangat senang rasanya kita, kelihatan. Seandainya dosa itu bisa kelihatan dan berguguran seperti itu, maka kita akan sangat bahagia ya, tapi alhamdulillah dosa itu gak kelihatan. Kalau kelihatan ketutup wajah kita ini sekian banyaknya. Maka ini menjadi renungan bagi kita bahwa dosa itu akan berguguran seperti menetesnya air-air bekas wuduk kita dari wajah itu, min atrafi lihyatihi ma'al ma, dari ujung jenggot orang tersebut. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain illa kharat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma. Demikian pula ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan akan berguguran dosa-dosa yang ada di tangannya, kedua tangannya, melalui apa? Ujung-ujung jarinya. Kenapa disebutkan dosa-dosa? Karena dosa-dosa itu berguguran dari tempat-tempat tadi. Karena pada umumnya ya, bagian dari anggota tubuh ini yang disebutkan ini adalah yang banyak berinteraksi, yang banyak melakukan hal, dan disitulah mereka banyak terjatuh dalam perbuatan yang salah dan dosa. Seperti mata melihat, ya, hampir setiap hari kita enggak selamat dari pandangan yang haram. Ya. Maka itu sangatlah pas untuk mendapatkan peluang diampuni dosa-dosanya melalui air wudhu ini. Demikian pula dengan tangan kita. Segala kebutuhan dan yang kita perlukan kita lakukan dengan tangan ini. Tidak jarang tangan ini melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT. Demikian pula dengan kaki ini. Tidak jarang kaki ini melangkah kepada hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka diberikan kita fasilitas untuk bisa menghapuskan dosa-dosa yang diakibatkan oleh anggota badan ini. Kemudian ia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, melainkan akan berjatuhan dosa-dosanya melalui jari-jemari kedua tangannya bersama tetesan-tetesan air itu. Thumma yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'alma. Kemudian ketika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosa yang di kepalanya pun berjatuhan dari ujung-ujung rambutnya. Nah, ini pentingnya kita untuk mengusap kepala kita sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar apa? Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Mengusap kepala hanya sekedar ujung-ujungnya. Cet-cet. Kalau kita umpamakan di sini dosa lagi numpuk kayak peci ini, maka yang kena cuma sedikit. Sisanya masih ada. Maka ketika kita melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan cara mengusap kepala dari belakang semuanya, dari depan ke belakang kemudian balik, maka itu mencakup semua bagian kepala kita. Maka dosa-dosa yang terdapat di situ pun akan berguguran secara seluruhnya. Lain halnya kalau sekedar ujung-ujung saja. Maka disitulah hikmahnya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang sangat besar. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. Kemudian setelah itu ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. إلا خارت خطايا رجليه من أناميله مع الماء. Demikian pula akan berguguran dosa-dosanya melalui kakinya itu, melalui apa, jari-jemari kakinya bersama tetesan-tetesan air itu. Wah, ini tiap hal yang kita lakukan dalam berwudu memiliki fadilah, memiliki keutamaan, yang di mana keutamaan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Wahai jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak pernah lepas dari dosa dan kita begitu butuh untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka ketika kita mendengar ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini menghapuskan dosa, ini menggugurkan dosa, maka sepatutnya dan seharusnya kita untuk bersemangat mendengarkan itu, untuk mendapatkan, untuk mengamalkan hal tersebut. Karena dosa kita ini banyak, kita butuh hal perbuatan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Termasuk dalam hadis wudu ini, termasuk dalam hadis-hadis puasa, yang di mana di situ ghufrallahumma taqaddama min dzambi, ghufrallahumma taqaddama min dzambi. Nah, sebentar lagi kita akan kedatangan hari Asyura, di mana hari Asyura itu berpuasa pada hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka kita hendaknya, sepatutnya dan sewajarnya sebagai seorang muslim menyadari akan jati dirinya sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan salah, itu antusias untuk hal-hal yang seperti itu. Di mana ia bisa mengurangi dosa-dosanya. Baik, fa in huwa qama yusalli. Setelah dia berwudu, kemudian bila setelah wudu itu kemudian dia melakukan salat, entah salat apapun, mau salat sunnah ataupun salat wajib, dia melakukan salat ya paling sedikit 2 rakaat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman yang lain, ya, bahwa man tawaddaa nahwa wudu'i hadza ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. Bila dia, barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia salat dua rakaat dan tidak ya, melakukan hal-hal yang menghilangkan fokusnya dalam salat, yuhadithu nafsahu, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Fa in huwa qama yusalli fa shalla, bila orang yang berwudu tadi setelah wudu yang bagus tadi dia kemudian berdiri salat, fahamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa ahlun lahu, kemudian ia pun memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian-pujian yang itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farraga qalbahu lillahi, kemudian ia mengosongkan hatinya hanya untuk Allah. Tidak ada yang ia pusing-pusingkan atau pikirkan saat solat melainkan hanya Allah. Illa in sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu ummuhu. Orang yang melakukan demikian dengan wudu tadi, kemudian dia solat dua rakaat dengan kondisi solat tadi, maka orang ini akan selesai dari solat tadi seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sangat berguguran seluruh dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi demikian. Jadi setelah kita berwudu, maka dianjurkan solat. Ya. Nah, itulah solat sunat wudu. Ya. Ini dalilnya. Atau solat yang lain, seperti ketika dia selesai wudhu langsung solat berjamaah sudah dimulai, maka dia solat, maka ia pun masuk dalam kategori orang yang solat. Fahamidallahu athna alaihi wa majaddahu, kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, ini pun masuk dalam solat itu, karena di dalam solat itu di situ kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, di situ kita menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu as-salata baini wa baina ibadi qismain. Allah taala berfirman dalam hadis ini bahwa aku membagi salat itu antara aku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Kemudian Allah perinci, ketika mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, ketika kita mengatakan itu, maka Allah menyahut apa? Hambaku memujiku. Aku dipuji oleh hambaku. Di sini dikatakan wa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, itu semua kita lakukan. Artinya hadis yang mengatakan, yang menyebutkan di sini, ketika orang tersebut berwudu kemudian dia solat, lantas ia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Nah, itu telah kita otomatis lakukan di dalam solat kita dengan kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang yang salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lantas Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Di sinilah bagianku dan bagian hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta? Wa li abdi ma sa'al. Untuk dia, untuk mereka apa yang mereka minta? Iyyaka na'budu, ini bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, di sini bagian hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya untukmu kami beribadah ya Allah. Ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hak ibadah hanya milik Allah. Itulah tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Itu Allah, untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wa hadha li 'abdi, ini bagian hambaku. Dan seterusnya setelah itu semua adalah permohonan dari hamba. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang ia mohon, apa yang ia minta. Wa farraga qalbahu lillah, kemudian ia pun dalam salatnya khusyuk, ya. Dia kosongkan jiwanya ini, tidak ia sibukkan dengan urusan-urusan dunia yang selama ini dia lakukan. Tidak ada urusan bisnis di dalam salatnya, ya. Tidak dia pikirkan, maksudnya jelas orang enggak berbisnis dalam salat, tapi dia tidak memikirkan bisnisnya dalam ketika dia salat. Dia tidak pikirkan urusan pertemanannya, dia tidak urus itu semua. Yang dia pikirkan tentang salat. Salat. Dia khusyuk dengan salatnya, dengan bacaan-bacaannya. Karena orang yang tidak khusyuk apalagi kemudian menoleh, ya, maka ini akan bisa menghilangkan, ya, keutamaan dalam salat tersebut. Nah, menoleh pun, ya, atau ketidakkhusyuan itu ada dua, ya. Ada menoleh yang sisinya hati saja, ya, iltifatul qalbi, ada iltifatul wajah, ya. Iltifat hati, ya, hati yang terkecoh, atau wajah atau jasad kita yang goyang kiri kanan dan kesana kemari. Bila wajah kita yang kesana kemari, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meninggalkan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala akan terus munajat kalian itu ketika salat, kata Rasulullah SAW, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma lam taltafit, selama kalian tidak menoleh. Ketika kalian noleh kiri kanan, tidak bisa ada orang ribut sedikit bergerak wajahnya, nah, ini menunjukkan dia tidak fokus dengan salatnya. Ketika kalian menoleh, maka Allah pun menoleh dari kalian, Allah pun meninggalkan kalian. Nah, itu menoleh secara zahir, apalagi menoleh secara batin, hati, maka itu tentu lebih parah lagi. Ketika dia salat, dia lalai. Wahum an salatihim sahun, orang-orang yang wailul lil musallin, orang-orang yang salat itu, yang celaka bagi orang salat adalah mereka yang salat namun mereka sahun, mereka lalai, kosong dalam salatnya, ya. Salat itu hanya seolah-olah ritual saja, kegiatan sehari-hari sewaktu-waktu, ya, untuk secepatnya bisa selesai kemudian kembali kepada urusannya yang biasa. Ya. Janganlah salat seperti itu, tapi jadikanlah salat itu salat yang menjiwai, seperti salat yang disebut kalau Rasulullah SAW, arihna bis salat, tenangkan kami dengan salat. Artinya di dalam salat itulah, ya, ia mendapatkan ketenangan. Maka di antara tanda salat yang baik, yang benar, atau indikasi salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya, ya, yang menyarah kitab ini, Al-Imam Safarini, ya, beliau mengatakan salat, indikasi salat diterima adalah ketika seseorang itu melakukan salat, selesai dari salatnya ia mendapatkan ketenangan dalam salat itu, dia mendapatkan kenyamanan. Hingga ketika dia selesai dari sholat itu, dia mendambakan untuk ingin sholat lagi. Kenapa? Karena ia mendapatkan kenyamanan dalam sholatnya. Nah, ini indikasi bahwa sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, justru di dalam sholat ia merasakan kegerahan, ya, ingin cepat-cepat selesai, seolah-olah di tempat sholatnya tuh panas, ya, terbakar pantatnya, sehingga ia ingin cepat-cepat kabur dari sholatnya. Nah, ini kebalikan. Sebaliknya apa? Arihna bis salat. Di dalam salat itu kita mendapatkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman jiwa kita. Nah, bila demikian, ya, dia berwudu dengan wudu yang bagus, kemudian dia salat, ya, dua rakaat atau salat yang lain, entah itu wajib ataupun sunnah, di mana dalam salat ini dia fokus, ya, tidak sibuk jiwanya dengan hal-hal selain salat, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kahaiatihi yauma waladathu ummuhu. Ia selesai dari salat itu seperti seseorang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiga hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Diyauddin dalam kitab ini, semuanya rata-rata diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh imam yang lain, tapi beliau seperti yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah, bahwa bila hadis itu sudah diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari atau Muslim, atau salah satu dari keduanya, maka aku cukupkan menyebutkan salah satunya tanpa aku sebutkan imam-imam yang lain. Karena tujuan utama dari di sini bukan untuk berpanjang-panjang dalam masalah perawi, kata beliau, tetapi yang paling utama adalah untuk mengetahui hadis itu sahih apa tidak. Ketika dia sudah sahih, maka itu cukup. Karena tujuan kita, fokus besar utama kita dalam kitab ini bukan untuk menyebutkan banyaknya rawi, tetapi untuk menyampaikan fadilah. Ya, tentunya dibangun di atas hadis yang sahih. Baik. Berikutnya adalah masuk ke dalam fasal berikutnya, yaitu fadlul wudu'i alal makarih. Fadlul wudu'i alal makarih. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kurang lebih dan kurangnya, dan jazakumullah atas kehadiran dan perhatian antum. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamana wa an yarzuqana 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa an yulhimana at-tawfiq was-sadada ya rabbal 'alamin. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو مواتس بن جبل 94.3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu
2: istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
2: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
6: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah. Adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
7: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
6: Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
7: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
6: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
7: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
6: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
7: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
6: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
10: 94,3 FM.
11: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
12: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Suratul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Syahwat. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur, Rasulullah SAW gak tidur sampai pagi. Beliau berdoa, sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi SAW, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighathah, minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, syamah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang selalu berusaha jika tidak tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertahankan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, saat ini kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Untuk itu, kami tidak lupa menghimbau agar senantiasa memperhatikan adab-adab ke masjid, yaitu berwudu dari rumah, kemudian berjalan kaki, dan juga memperbanyak istighfar, sehingga insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Dengarkan terus 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal, dan marilah kita dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
0: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.

0: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Eh, hey, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Hadirat sadam. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia
9: Islam. Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
8: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
14: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
13: dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
11: قدوات نبوية.
14: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
13: dari Abu Tha'laba Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
15: Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
16: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
17: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
18: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
17: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
19: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
18: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
20: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
17: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
20: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
17: Baguskah di situ?
20: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
17: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
20: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
21: Toko koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
22: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
7: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
8: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
7: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
8: Astagfirullah. Yodi,
7: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
9: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
10: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati. Melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
10: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
2: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muhasib Jabal Kendari.

يكفر. راديو معاذ بن جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Qur'an, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Firaun, hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali
2: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan bumi.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Salam Sapa Anak Soleh.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Kembali di kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Sebuah program yang tentunya menghadirkan kebersamaan kita, keceriaan kita bersama kedua adik kita yang soleha-soleha di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa ya sahabat semua, di kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, kita telah ditemani oleh kedua adik kita yang tentunya soleha-soleha. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke game utama kita, kita akan perkenalan dulu ya, karena kan masa kita mau main games tapi kita belum tahu nih satu sama lain. Untuk itu perkenalkan ya, nama kakak itu Raden, kalian bisa panggil Raden. Kemudian untuk di depan saya dulu nih, namanya siapa? Oke, dipanggil
4: Atira.
2: Dari kelas berapa Atira? Dari kelas 5 dia. Oke, masya Allah. Nah, Atira sendiri kalau boleh tahu hobinya biasa itu ngapain di rumah kalau habis pulang sekolah?
4: Kadang bantu dulu Umi. Bantu
2: Umi, bantu apa tuh? Masak, membersihkan. Ya. Oke, seperti itu. Dan untuk Atira sendiri, cita-citanya memang mau jadi apa?
4: Arsitek.
2: Ya. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Lihat orang tua kah, keluarga atau mungkin? Mau aja ya, mau saja jadi arsitek. Oke deh. Untuk itu sahabat semua dimanapun Anda berada, kita beralih ke sebelah kiri saya ya, yaitu ada siapa namanya?
5: Azra Niza Ramadhani Rais.
2: Oke, dipanggil biasa siapa?
5: Niza.
2: Nisa dari kelas berapa Nisa?
5: 5C.
2: Dari kelas 5C. Oke, untuk Nisa sendiri pertanyaannya sama ya seperti Atira tadi. Nisa biasanya di rumah itu hobinya ngapain?
5: Sama Ji.
2: Apa ya? Membersihkan ya, bantu Umi. Oke, untuk Nisa sendiri cita-citanya mau jadi apa? Jangan sampai sama juga nih menjadi arsitektur.
5: Pengusaha.
2: Oh, pengusaha. Pengusaha apa itu? Oke, belum ditahu ya. Oke, masya Allah. Nah, yuk kita dimana sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita bersama adik Atira dan juga Nisa ya. Dan semoga apa yang mereka cita-citakan itu dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita. Untuk itu kami persilakan kepada adik Nisa dulu. Ada materi apa adik Nisa di kesempatan sore ini? Materi apa yang dibawakan?
5: Gadget sahabat atau musuh.
2: Gadget sahabat atau musuh. Wah, menarik ini karena di zaman sekarang itu kita itu seperti sulit untuk lepas dari yang namanya gadget. Untuk itu sahabat teman dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh adik Nisa. Dan adik Nisa, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum sahabat Muaz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Niza. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti ada di rumah kalian. Apa, ayo? Yap, gadget HP, tablet atau laptop. seru banget ya main gadget. Tapi tunggu dulu, apa kalian tahu kalau main gadget terlalu lama itu berbahaya loh? Penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sahabat Muaj, aku mau tanya nih, siapa yang suka main game di HP? Atau nonton video lucu-lucu? Pasti seru banget ya. Tapi coba deh, kalian pernah gak sih main gadget terus-terusan sampai lupa makan atau sampai mata rasanya perih dan pegel? Nah, itu tandanya kamu sudah terlalu lama main gadget. Gadget itu seperti pisau, kalau dipakai dengan benar bisa membantu kita, tapi kalau salah pakai bisa berbahaya. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga tubuh yang sudah Allah berikan. Tubuh kita ini amanah loh, sahabat Muaj, makanya kita harus jaga baik-baik. Nah, sekarang saya akan ceritain 5 bahaya kalau kita main gadget terlalu lama. Simak baik-baik ya. Mata jadi rusak, leher dan punggung sakit, malas gerak dan olahraga, susah tidur, lupa waktu dan ibadah. Nah, sekarang sahabat Muaj, aku punya tips nih bagi bagaimana caranya main gadget yang sehat. Catat ya. Tips 1. Aturan 20-20-20. Setiap 20 menit main gadget, istirahat mata 20 detik dengan melihat benda yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter. Bisa lihat pohon di luar jendela. Tips 2. Batasi waktu. Sahabat Muaj, sebaiknya main gadget maksimal 1-2 jam sehari saja. Sisanya untuk belajar, main di luar, dan ibadah. Tips 3. Jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan layar. Minimal 30-40 atau sejarak lengan ya. Tips 4. Zona bebas gadget. Saat makan, belajar, dan sebelum tidur, taruh gadget jauh-jauh. Ini waktu istimewa untuk keluarga dan istirahat. Tips 5. Minta bantuan orang tua. Minta papa atau mama untuk bantu mengatur waktu main gadget. Mereka sayang sama kalian kok. Nah, sekarang sahabat Muaj, sekarang sudah tahu kan bahaya main gadget terlalu lama? Ingat ya, gadget itu boleh dipakai, tapi harus bijak. Jangan sampai gadget menghalangi kita dari hal-hal yang lebih penting. Sholat, belajar, main dengan teman, dan menjaga kesehatan. Jadi yuk mulai dari sekarang kita kurangi main gadget dan lebih beraktivitas yang sehat. Oke deh sahabat Muaj, jangan lupa jaga kesehatan, rajin ibadah, dan jadi anak yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada, ya itulah tadi materi yang telah dibagikan oleh Adik Nisa di kesempatan sore ini mengenai gadget sahabat atau musuh. Karena memang ya sahabat semua, di zaman sekarang ini kita itu sulit ya, atau merasa susah untuk lepas dari yang namanya gadget. Dan sudah diceritakan juga tadi sama Adik Nisa bahwa ada beberapa bahaya ya sahabat teman kalau kita itu terlalu lama memain gadget. Yang pertama itu ada mata jadi rusak ya kan, lalu leher dan punggung sakit, malas bergerak, susah tidur, hingga lupa waktu dan ibadah. Untuk itu sahabat muat, mulai sekarang penting untuk kita membatasi bersama waktu kita dalam memainkan gadget ini, seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita mendengarkan Adik Nisa dalam menyampaikan materi, kita persilakan kepada Adik Atira. Ada materi apa Atira di kesempatan sore ini?
6: Ikhlas kunci diterimanya amal.
2: Oke, untuk itu kepada Adik Atira ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi yang dibawakan. Untuk itu kepada Adik Atira, kami persilahkan.
6: Assalamualaikum sahabat. Kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini insya Allah saya ingin berbagi nasihat tentang ikhlas kunci diterimanya amal. Mari kita simak bersama sahabat Muaj. Sahabat Muaj, semua ibadah yang kita lakukan, baik sholat, puasa, membaca Al-Quran, maupun bersedekah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas artinya beramal hanya untuk mencari ridho Allah. bukan ingin dipuji manusia atau mengharap balasan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang murni karenanya dan yang mengharap wajahnya. Hadis riwayat Nasa'i. Inilah pentingnya ikhlas sahabat Mu'adz. 1. Ikhlas menjadikan amal bernilai besar di sisi Allah. 2. Ikhlas menjaga hati kita dari riya atau pamer. 3. Ikhlas membuat hati tenang dalam beramal. 4. Ikhlas menjadi syarat utama diterimanya amal. Bayangkan kalau kita beramal tidak ikhlas sahabat Mu'adz, amal kita bisa sia-sia. Bahkan bisa menjadi dosa jika niatnya hanya untuk dipuji atau mencari keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yuk sahabat Mu'adz, mari kita latih hati kita untuk selalu ikhlas. Caranya dengan memperbaiki niat sebelum beramal, tidak mengharapkan pujian manusia, serta hanya berharap balasan dari Allah. Ingat sahabat Mu'adz, amal kecil yang ikhlas lebih bernilai di sisi Allah daripada amal besar yang penuh riya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dalam setiap ibadah dan amal kebaikan. Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh adik Atira mengenai ikhlas kunci diterimanya amal. Karena memang ya sahabat muat, kita bayangkan saja kalau misalkan kita beramal itu tidak ikhlas ya kan, maka amal kita itu bisa menjadi sia-sia sahabat muat, bahkan bisa menjadi dosa kalau niatnya itu hanya untuk dipuji atau mungkin untuk mencari keuntungan dunia. Untuk itu mari kita bersama-sama ya memperbarui terus niat kita dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Baiklah, ikut aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama mendengarkan materi pengetahuan yang dibawakan oleh adik Atira maupun adik Nisa, selanjutnya kita akan bermain di sesi sambung ayat berikut ini.
0: Sambung ayat Al-Quran.
2: Oke, baik dari adik Atira maupun adik Nisa ya, sekarang kita berada di sesi sambung ayat. Untuk itu nanti kalian akan kakak putarkan masing-masing beberapa soal. Dan ketika soal tersebut sudah selesai dibacakan, maka kalian akan langsung menyambung ayat tersebut dan berhenti kalau kakak bilang stop. Oke, sudah paham ya? Kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka akan kakak berikan itu 10 poin. Dan kalau salah, akan kakak persilakan kepada temannya ya yang tidak menjawab. Oke, untuk di kesempatan pertama ini, akan kakak persilakan kepada adik Atira dulu ya. Silakan adik Atira fokus dan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Untuk itu, kepada adik Atira kami persilahkan.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: والله
1: والله يدخل لا يحضر قوما
0: قوما ذو.
1: قوم الظالمين.
0: Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Atira. Masalul

0: Oke, jadi jawaban adik Atira betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Selanjutnya, kepada adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soalnya ya, agar bisa menjawab dengan betul juga. Begitu kepada adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون

0: يؤثرون.
1: أوكي سلكن.
2: Belum dihafal.
1: Belum dihafal. Oke, kalau begitu kepada adik Atira mau coba jawab enggak? Atau mau didengar ulang? Dengar ulang dulu ya. Oke, kita dengar kita ulang dulu ya apakah betul jawabannya. Maksud kakak kita ulang soalnya ya. Silakan kepada adik Atira dengarkan baik-baik.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi Adik Ketira betul ya jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kepada Adik Nisa ya, silakan kembali fokus dan dengarkan soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Untuk itu kepada Adik Nisa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Oke, jadi jawaban adik Nisa betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya, soal terakhir di kesempatan ini untuk adik Atira, silakan dengarkan baik-baik kembali ya soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Oke, silakan. Lil Fuqa

Oke, cukup yakin ya dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Atira.

0: Oke, jadi jawaban dari Atira betul ya, dan mendapatkan tambahan 10 poin. Untuk itu, ikhwat taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi sambung ayat kita ya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita telah mendengarkan dan juga memperoleh poin, yang dimana saat ini adik Atira memimpin untuk sementara dengan perolehan poin 30 dan adik Nisa 10 poin. Namun keseruan kita, sahabat teman, belum berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesannya berikut ini, kita akan kembali ya untuk bersama-sama menguji pemahaman dan juga ketangkasan dari adik-adik kita yang soleha-soleha ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
1: Salam Sapa, Anak Soleh.
0: Ya, ikut aliman sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa di kesempatan ini kita akan kembali menguji pemahaman dan juga kemampuan dari kedua adik-adik kita yang soleha-soleha ini di sesi penyampaian materi oleh kakak muslim. Jadi baik adik Nisa maupun juga adik Atira ya, silakan dengarkan dengan betul, dengan penuh fokus apa yang disampaikan oleh kakak muslim, karena nanti akan kakak berikan soal dan juga jawabannya itu berasal dari materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Kalau misalkan kakak bacakan soal nih dan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan bersamaan dengan sebut namanya. Contohnya apa, bla bla bla bla bla bla, lalu Atira langsung angkat tangan. Atira, ya kayak gitu, betul sekali. Tapi kalau cuma angkat tangan tapi tidak sebut nama itu batal ya dan hangus. Oke, sudah siap? Oke, kalau gitu kepada adik Atira juga adik Nisa, silahkan dengarkan baik-baik ya materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini.
10: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kak muslim sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kak muslim akan membawakan materi dengan judul Suka Menolong. Adik-adik, suka menolong adalah sikap baik yang harus dimiliki setiap anak soleh. Menolong berarti membantu orang lain yang membutuhkan. Kita bisa menolong teman, orang tua, guru, atau siapa saja. Perbuatan ini sangat disukai Allah dan membawa banyak kebaikan. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kesempatan untuk menolong. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar, menolong orang tua di rumah, atau membantu teman yang jatuh. Menolong tidak harus hal besar. Hal kecil pun sangat berarti jika dilakukan dengan ikhlas. Adik-adik, Islam mengajarkan kita untuk saling membantu di dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam menolong. Beliau selalu membantu orang lain dengan penuh kasih sayang. Dari beliau, kita belajar bahwa menolong adalah tanda hati yang baik. Adik-adik, sebagai anak soleh, mari kita biasakan suka menolong. Jangan menunggu diminta, tapi berusahalah peka terhadap orang di sekitar kita. Jika kita suka menolong, maka Allah akan menolong kita. Selain itu, kita juga akan memiliki banyak teman dan hidup menjadi lebih bahagia. Adik-adik, itulah materi kak muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Baiklah ikhwat aliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh kakak muslim. Dan selanjutnya kita akan bermain di sisi kuis anak soleh.
11: Kuis anak soleh.
0: Oke, di sesi kuis anak soleh di kesempatan ini, seperti yang kakak bilang tadi ya, sebagaimana aturannya bahwa semua soal dan jawaban itu berasal dari sumber materi yang dibawakan oleh kakak muslim. Untuk itu, kepada adik Atira dan juga adik Nisa, silakan fokus dengan baik-baik dengarkan soalnya ya. Kalau misalkan kakak bacakan soalnya nih, tapi belum selesai dan kalian sudah tahu betul jawabannya, langsung angkat tangan dan juga sebut nama. Bagaimana, sudah paham? Oke, kita masuk ke soal pertama ya, silakan dengarkan baik-baik. Apa judul materi yang...
12: Nisa.
0: Oke, Nisa, apa jawabannya?
12: Tentang menolong.
0: Tentang menolong, yakin? Yakin? Oke, kita dengarkan ya. Apakah betul jawaban dari Nisa?
13: Masya Allah, benar!
0: Oke, jawaban Nisa betul ya. Tambahan 10 poin buat Nisa. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Apa arti dari menolong?
12: Nisa,
0: kasih keras suaranya Nisa begitu, oke? Okay? Oke, okay, Nisa, apa jawabannya Nisa? Apa arti dari menolong?
12: Membantu orang di sekitar kita.
0: Membantu orang di sekitar kita, yakin ya dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa.
13: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, betul lagi jawaban dari Nisa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya ya. Jawabannya itu enggak susah, enggak ribet kok. Jawabannya itu pendek-pendek, tinggal bagaimana menguji ingatannya kalian setelah materi yang dibawakan tadi. Oke, soal berikutnya, dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa kita tolong?
12: Atira.
0: Atira, jawabannya apa?
12: Orang tua, teman, atau orang yang ada di sekitar kita.
0: Yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atira.
13: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi jawabannya Atira. Tambah 10 poin. Oke, soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapa teladan yang suka menolong?
12: Nisa.
0: Nisa.
12: Rasulullah.
0: Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa.
13: Masya Allah, benar.
0: Oke, betul lagi jawabannya dari Nisa. Oke, soal terakhir, silakan dengarkan baik-baik. Apa manfaat dari
12: Nisa?
0: Oke, Nisa, apa manfaat dari suka menolong?
12: Bisa banyak teman.
0: Banyak teman, apalagi?
12: Apalagi
0: ya. Mungkin itu jawabannya mau ditambah mungkin atau sudah cukup yakin?
12: Cukup
0: yakin? Oke. Kita tanya dulu ya, Kak Muslim, apakah betul jawabannya?
13: Salah.
0: Jawabannya agak keliru ya. Mungkin jawabannya itu betul, tapi kita kan potokannya dari materi yang dibawakan oleh Kak Muslim. Untuk itu kepada adik Atira, mau coba jawab?
12: Boleh.
0: Oke, apa jawabannya itu? Apa manfaat dari suka menolong?
12: Mendapatkan pahala.
0: Mendapatkan pahala. Oke, apalagi?
12: Memiliki banyak teman,
0: mendapat banyak pahala, memiliki banyak teman, atau mungkin dengan kata lain nanti kita disukai dengan Allah Subhanahu wa taala karena sikap kita ya, seperti itu kira-kira. Oke, kita tanya dulu nih, kamu sendiri apakah betul jawaban dari Atira?
13: Masya Allah, benar.
0: Oke, jawaban Atira betul ya, tambahan 10 poin lagi. Baiklah, untuk itu sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi sesi kuis anak soleh kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita telah memperoleh poin yang bisa dibilang cukup sengit ya sahabatmu. Saat ini Atira dari kelas 5D itu memimpin dengan perolehan 50 poin, sedangkan Lisa dari 5C memperoleh 40 poin. Jadi poin kalian itu cukup sengit dan masih bisa nih untuk beradu lagi poinnya kalian di sesi tebak sahabat berikut ini.
14: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, siapakah aku? Nah, aturannya sama seperti di awal tadi ya, bahwa kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama. Jangan ragu-ragu, langsung angkat tangan dan sebut nama. Misalnya, Nisa. Oh, gitu. Jangan kecil-kecil suaranya Nisa, oke? Kasih keras aja, enggak apa-apa, Ji. Oke, silakan dengarkan baik-baik ya. Soal pertama. Siapakah aku? Aku menikah dengan Uthman.
12: Nisa.
0: Nisa duluan. Oke, Nisa, apa jawabannya Nisa?
12: Ummu Kulsum binti Muhammad.
0: Yakin dengan jawabannya?
12: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, tambahan 10 poin lagi untuk Nisa. Soal berikutnya, silahkan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku sabar dalam perjuangan.
12: Nisa.
0: Nisa, di luar Nisa. Apa jawabannya Nisa? Sabar dalam perjuangan Islam.
12: Ummu Atiyah Al-Ansariyah.
0: Yakin dengan jawabannya?
12: Yakin.
0: Yakin ya? Yakin dengan jawabannya. Untuk itu kita dengarkan dulu nih, apakah betul jawaban dari Nisa?
12: Aduh,
0: agak salah ya. Untuk itu kami persilakan kepada adik Atira mencoba jawab. Sabar dalam perjuangan Islam.
12: Asma binti Abu Bakar.
0: Yakin? Oke, okay. Yakin. Oke, okay. Kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari Atira. Oke, okay, tambahan 10 poin lagi untuk Atira. Soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku pernah melindungi musuh.
15: Nisa.
0: Nisa. Oke, okay, Nisa, apa jawabannya? Pernah melindungi musuh Islam yang memohon ampunan.
15: Umhani.
0: Yakin?
15: Yakin.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, 10 poin lagi untuk Nisa. Masya Allah, sengit sekali ya perolehan poinnya kalian. Oke, soal berikutnya, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku dikenal tegas dan adil.
15: Nisa.
0: Siapa ya? Aduh, bingung lagi karena semuanya kompak nih angkatan. Kalau gitu kita ganti soalnya ya, karena kakak bingung. Oke, soal berikutnya, silahkan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku menjadi panglima perang.
15: Atira. Nisa.
0: Atira duluan. Oke, Atira, apa jawabannya?
12: Usama bin Zaid.
0: Oke, Usama bin Zaid menjadi panglima perang di usia 17 tahun. Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Atira. Oke, Atira memimpin lagi nih. Tambahan 10 poin jadi 70. Oke, kita ada dua soal terakhir ya. Untuk itu silakan kalian fokus, dengarkan baik-baik. Soal berikutnya, siapakah aku? Aku istri Nabi setelah
15: Nisa.
0: Oke, Nisa, istri Nabi setelah Khadijah wafat. Apa jawabannya?
15: Khadijah wafat.
0: Iya.
15: Sa'ubah binti Zam'ah.
0: Yakin?
15: Yakin.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Nisa. Oke, betul lagi jawabannya Nisa ya. Jadi, perolehan punya kalian itu sama. 70-70, dan ini adalah soal terakhir, ya? Oh, soal terakhir setelah ini maksudnya. Jadi, yang akan kakak bacakan berikutnya itu soal terakhir. Jadi, kalian betul-betul harus fokus dan ingat apa yang telah kalian pelajari. Karena yang betul jauh soal berikutnya ini pasti jadi pemenang di kesempatan sore ini. Bagaimana, sudah siap? Oke, okay, silahkan dengarkan baik-baik soal terakhir ini ya. Siapakah aku? Aku awalnya dari
15: Nisa.
0: Nisa. Apa maksud kakak? Aku awalnya dari Bani Nadir atau Yahudi. Oke, okay, apa jawabannya Nisa?
15: Sofia binti Huyai.
0: Yakin ya dengan jawabannya?

0: Kita akan bacakan terlebih dahulu perolehan poin yang telah diperoleh oleh kedua adik kita, yang dimana Atira dari kelas 5D itu memperoleh poin sebanyak 70 poin. Sedangkan untuk adik Nisa dari kelas 5C itu mendapatkan perolehan poin sebanyak 80 poin. Jadi sahabat muat, pemenang salam sahabat anak soleh kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah adik Nisa dari kelas 5C. Masya Allah. Untuk itu kepada adik Nisa, selamat ya atas kemenangan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk adik Atira, tetap semangat ya. Jangan merasa kecewa karena kalian itu sudah betul-betul apa ya istilahnya, sudah betul mempelajari, sudah betul-betul memahami apa yang sudah diberikan materi juga tadi ya. Dan memang ini masalah bagaimana kecepatan kalian dalam mengingat apa yang sudah kalian pelajari. Jadi baik adik Atira maupun adik Nisa, kalian itu sudah sama-sama berjuang. Jadi tidak ada yang perlu dikecewakan sama sekali, oke? Jangan kecewa ya. Untuk itu sahabat teman dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada adik Atira maupun adik Nisa, barangkali ada yang mau disampaikannya kepada keluarga di rumah, orang tua, atau mungkin teman-teman yang sudah mendukung mereka di kesempatan sore ini dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Untuk itu kami persilahkan terlebih dahulu kepada adik Atira. Ya, sobat tua, ada yang mau disampaikan kepada orang tua yang saat ini mungkin sudah mendengar atau teman-temannya, silakan. Bilang sobat tua mau mengucapkan terima kasih ya kepada orang tua atau mungkin teman-teman Atira yang sudah mendukung ya seperti itu, silakan.
1: Makasih sudah mendukung.
0: Oke, masya Allah. Untuk itu kita beralih ke adik Nisa ya, pemenang kita di kesempatan sore ini. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan adik Nisa.
2: Terima kasih sudah mendukung Nisa di Salam Sapa Anak Soleh.
0: Oke, masya Allah. Ya, kota dimana sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi pesan dan kesan dari adik Atira maupun adik Nisa kita di kesempatan sore ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya sobat teman dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya di kesempatan berikutnya, tentu di setiap hari Senin dan juga Selasa pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sobat teman, saya Radin Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
7: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.

0: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
1: Iya, itu Mi. Kita harus update informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat gitu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
0: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Sama pergi Mi Pale donor darah juga deh.
2: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islami Center Muas Binjobal, bekerja sama dengan Radio Muat 94.3 FM.
3: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
4: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
4: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sehat semuanya. Ayah bunda di rumah sehat, Ji? Baik. Masih semangat belajar enggak ini?
9: Semangat!
8: Besok Jumat siap ujian enggak?
9: Siap!
8: Siap?
9: Siap!
8: Siap ujian?
9: Siap!
8: Siap! Mudah-mudahan semua dapat 100.
9: Amin.
8: Amin. Baik, kita mulai ya dari zikir ba'da salat seperti biasa. Astagfirullah. Ayo sarengan 1 2 3.
9: Astagfirullah.

0: Kafirun. Subhanallah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hitungnya pakai apa kemarin?
1: Jari.
0: Jari, jari tangan apa?
1: Kanan.
0: Kanan. Dihitung ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti sampai ini 3 kali 11 jadinya 33. Gitu. Terus alhamdulillah, alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah? Terus sekarang zikir petang. Nurkoya buka. Nurkoya jarang buka bukunya. Halaman 50 sekarang. Satu zikir dulu. Adik-adik di rumah yang di sini juga tetap dihafal nggih. Cara menghafalnya diulang terus setiap sore. Nanti habis ba'da asar atau ba'da maghrib baca zikir petang. Nanti cepat hafal. Ya tuh Rukaya? Ya tuh? Zikir pagi rajin? Iya. Zikir petang rajin? Iya. Hafalan?
1: Kadang.
0: Kadang-kadang apa?
1: Kadang.
0: Kadang rajin? Kenapa? Berarti malas terus? Ora toh. Coba diikuti. Ayo, halaman 50, 50 nak. Ayo, Le.
1: Nak, Le.
0: Ya? 50. Allahumma alimal ghaibi.
1: Allahumma alimal ghaibi.
0: Wasyahadah.
1: Wasyahadah.
0: Allahumma alimal ghaibi.
1: Allahumma alimal ghaibi.
0: Alimal ghaibi.
1: Alimal ghaibi.
0: Wasyahadah.
1: Wasyahadah.
0: Fatiras samawati.
1: Fatiras samawati.
0: Wal ard.
1: Wal ard.
0: Rabba kulli syai'in.
1: Rabba kulli syai'in.
0: Wa malikah.
1: Wa malikah.
0: Asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: A'udzu bika.
1: A'udzu bika.
0: Min syarri nafsi.
1: Min syarri nafsi.
0: Wa min syarri syaitani.
1: Wa min syarri syaitani.
0: Wa syirkihi.
1: Wa syirkihi.
0: Wa an aqtarifa.
1: Wa an aqtarifa.
0: Ala nafsi.
1: Ala nafsi.
0: Su'an.
1: Su'an.
0: Aw ajurahu.
1: Aw ajurahu.
0: Ila muslim.
1: Ila muslim.
0: Allahumma alimal ghaibi.
1: Allahumma ghaibin.
0: Wasyahadah.
1: Wasyahadah.
0: Fatiras samawati.
1: Fatiras samawati.
0: Wal ardi.
1: Wal ardi.
0: Rabba kulli syai'in.
1: Rabba kulli syai'in.
0: Wa malikah.
1: Wa malikah.
0: Asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: A'udzu bika.
1: A'udzu bika.
0: Min syarri nafsi.
1: Min syarri nafsi.
0: Wa min syarri syaitani.
1: Wa min syarri syaitani.
0: Wa syirkihi.
1: Wa syirkihi.
0: Wa an aqtarifa.
1: Wa an aqtarifa.
0: Ala nafsi.
1: Ala nafsi.
0: Su'an.
1: Su'an.
0: Aw ajurahu.
1: Aw ajurahu.
0: Ila muslim.
1: Ila muslim.
0: Baik, tutup dulu. Sekarang kita lanjut kisah baru Anas bin Malik. Besok siap-siap ujian ya. Hari apa? Jumat ya? Jumat sore.
1: Apa?
0: Iya, sayang.
1: Ana longken iki sing jenenge Anas.
0: Ada apa?
1: Ana longken iki sing jenenge Anas.
0: Iya, ada. Ana yang baju ini.
1: Ayo.
0: Anas.
1: Anas siapa? Baju ini. Anak Mbah Jini. Anas. Anak Mbah Jini ke sini ke Anas.
0: Anas bin Malik. Ayo catat.
1: Kutus tak catat. Kut mau. Kut mengesuk. Kut mambengi deng.
0: Serial 1. Pakai seragamnya Senin Selasa ya wajib. Awas kalau enggak pakai seragam. Seragammu sudah tak? Sun. Yang pun tidak nih. Hah? Ngampel.
2: Mas Maulana.
0: Oh tidak Mas Maulana. Oh, makanya orang dok ganteng dikit. Oh Kalimantan. Sumatera. Ya satu ya.
1: Satu.
0: Anas bin Malik kita lihat. Anas bin Malik itu jadi pembantu Rasulullah dulunya. Ya. Sekarang dibuka. Sebentar, Ustaz, Ana belum memesan seragam. Oh iya, yang belum memesan nanti nyusul ya, segera ya sebelum kainnya habis. Dibuka halaman berapa rukunya? 95 ya, yang di rumah 95 dibuka. Ayo adik-adik di rumah. Baca.
1: Allah, kali ini kita akan membahas salah satu sahabat cilik Rasulullah yang pernah belajar di Madrasah Nabawi. Sahabat kita ini adalah Anas bin Malik bin Nadir
0: al-Hajraji
1: al-Ansari dari Bani Najjar.
0: Dari Bani Najjar, terus kelahiran?
1: Kelahiran. Adik-adik yang dirahmati Allah, Anas bin Malik lahir 10 tahun sebelum hijrah Nabi, atau tepatnya pada tahun 612
0: Masehi.
1: Masehi di kawasan Madinah Al-Munawwarah. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik An-Najjari.
0: Al-Hajraji. Baik, ini ada yang komentar. Adli Zubair, saya juga Pak belum pesan seragam. Ya, nanti saya kasih tahu linknya ya. Nomor HP yang mesti dihubungi nanti terakhir. Baik. Catat. Nama beliau adalah Anas bin Malik berarti bapaknya Malik ya bin Nadhar. Al-Khajraji berarti dari suku Khajraj. Al-Ansari dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar. Nah, dari sini adik-adik nanti lihat ya. Bapaknya nanti Malik ini. Malik ini bapaknya.
1: Malik.
0: Lahir 10 tahun sebelum hijrah.

0: Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Berarti saat Nabi hijrah usia 53 tahun, usia Anas baru 10 tahun, masih kecil. Lanjut. Yalah ya rajul. Uktub. Nanti kalau mau dapat catatannya, ada catatannya Ruwaifi lengkap juga. Bisa dilihat nanti kita share ketikannya ya. Yang penting Ruwaifi catat rapi. Kirim ke Telegram, sudah pakai teks.
1: Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah.
0: Oh iya, ada yang belum dapat buku juga ya. Aduh, ini bukunya sudah pada habis nih. Nanti coba cari di marketplace ya untuk dapat buku ini ya. Sudah. Sekarang ia lahir di Madinah ya. Kurang ini ya. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah di Madinah. Karena orang Ansor kok. Di Madinah. Nanti ketika Nabi hijrah, berarti usia Anas baru 10 tahun. Nabi sampai di Madinah, saat hijrah berarti umur Anas 10 tahun. Masih kecil. Ruwaifi 11 tahun apa 10 tahun Ruwaifi?
1: 10.
0: 10 tahun, nah itu berarti sak Ruwaifi berarti. Ruwaifi ini biasa, Ruwaifi ini nakal orang ya Ruwaifi ya? Ruwaifi
1: lumayan.
0: Lumayan? Lumayan?
1: Lumayan, kayak hati-hati nih.
0: Sekarang, tadi lahir di mana?
1: Madinah.
0: Ini Ustaz ini ya, lihat ya. Berarti, tulis di atas. Ketika Nabi hijrah.
1: Yang kedua.
0: Sini, ini rukanya sudah belum?
1: Yang
0: sampun.
1: Kedua ya ini.
0: Dereng.
1: Itu ke satu.
0: Ji. Sekedap.
1: Sekedap. Sekedap.
0: Berarti ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ingat ini ya. Hijrah ke Madinah. Ya, umur Nabi 53 tahun. Sekitar 53 ya.
1: Ke Madinah.
0: Umur Anas.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
7: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
7: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
9: Assalamualaikum, Konan.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Radio Muad Bin Jabal.
15: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat Muad dimanapun Anda berada, ya, tidak terasa waktu untuk melaksanakan sholat maghrib di kesempatan sore ini telah tiba. Untuk itu bagi sahabat Muad yang saat ini masih beraktivitas di luar, ya, untuk kita bersama-sama segera mempersiapkan diri dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman sahabat Muad dimanapun Anda berada, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan sore ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tak lupa kita kembali berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
14: 94,3 FM

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM.
9: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
11: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, data, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
14: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
14: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
14: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bi lisanihi fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات.
8: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
15: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
16: Yeay!
15: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
16: Saya, Kak Amin.
15: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
16: Ketuhanan Yang Maha Esa.
15: Bagus, Sabri. Masya Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ahibati filah sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa bersama kami di 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas yang dimuliakan Allah, belum lama berselang barusan kita semua telah menunaikan sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Sang Jalla Jalalu. Amin Allahumma amin. Dan waktu antara maghrib serta isya adalah waktu yang penuh dengan keberkahan dan istimewa sahabat Muas. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan dan juga kita isi waktu kita yang penuh berkah ini dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena ingatlah kita sahabat Muas, sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan fihi ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan insyaallah taala sahabat Muas, di malam ini akan kembali kita dengarkan satu buah kajian tematik dengan tema petunjuk umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beraktivitas harian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD hafizallahu taala. Dan karena saat ini kajian telah mulai, langsung saja sahabat Muas kita siapkan catatan kita dan juga kita dengarkan dengan penuh perhatian. Dan berikut program kajian pada maghrib. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan segala puja dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita sekalian, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini, Allah mempertemukan kita kembali. Tentu semua ini atas karunia dan juga taufik darinya. Dalam kesempatan yang mulia ini, dan sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa kajian kita di malam hari ini adalah kajian tematik yang seyogyanya di isi oleh Ustadz kita sebagai kajian rutin dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Disampaikan di awal bahwasanya tema pembahasan kita kali ini adalah petunjuk umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beraktivitas harian. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap orang di antara kita memiliki aktivitas sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Di setiap hari kita berada dalam kesibukan, baik dalam skop yang kecil yaitu keluarga, atau dalam pekerjaan kita di luar, di kantor, baik dalam urusan-urusan duniawi ya maupun dalam urusan-urusan agama. Maka tentu saja bahwa kita hidup untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan setiap orang dia bekerja ataupun dia beraktivitas secara umum itu didasari dengan sebuah petunjuk yang dia ikuti. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, termasuk dalam aktivitas kita tentu tidak satu pun, melainkan di sana ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita angkat di kesempatan pada malam hari ini adalah sebuah hadith yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadith ini merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, bagi setiap insan dalam melaksanakan aktivitas. Artinya petunjuk ini bisa dijadikan pedoman pada setiap aktivitas yang kita lakukan dalam keadaan apapun, baik ketika kita berada di rumah, baik ketika kita berada di kantor, baik ketika kita bersama dengan kawan-kawan atau bersama dengan lingkungan, ataupun kita ketika berada di dalam kesendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minina ad-dha'ifi. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُولُ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُولُ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina dha'if, dari mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un, apabila ternyata ada sesuatu yang menimpamu, fala taqulu, maka jangan engkau mengatakan, lau anni fa'altu, kalau sekiranya aku melakukan ini, kana kada wa kada, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Walakin qulu, namun katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa inna lau, karena sesungguhnya kata seandainya, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu syaitan. Baik. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ini di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, yang sekiranya setiap seseorang melakukan aktivitas dengan motivasi dan dorongan salah satunya dari hadis ini, maka dia bisa meraih pahala di setiap keadaannya. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina dha'if, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Yang dimaksud dengan iman adalah termasuk di dalamnya keyakinan di dalam hati dengan perkataan atau pengikraran dengan lisan, dan juga pengamalan dengan perbuatan. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Dan iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Berarti orang yang kuat imannya adalah orang yang kuat keyakinannya dan bagus amalnya. Ya, bagus dan banyak amalnya. Di sini disebutkan mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Kuat yang dimaksud di sini adalah kuwatul iman. Kuatnya iman. Karena barangkali di sana ada tafsiran-tafsiran yang disebutkan seperti kuat dalam badannya, sehat dan seterusnya. Tetapi kata para ulama bahwa kekuatan di sini cenderung dikembalikan kepada kekuatan objek yang disifati, yaitu iman. Ya, kekuatan iman. Karena apabila iman kuat, maka dia tidak membawa kecuali kepada kebaikan. Sedangkan apabila itu ditafsirkan dengan kesehatan atau badan yang kuat, kata para ulama, ini masih bisa bersifat relatif. Kadang-kadang orang yang kuat badannya, tetapi apabila tidak didasari dengan kebaikan yang berada di dalam hati, maka akan menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin yang kuat imannya lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya tujuan utama dari seseorang yang beraktivitas hendaknya untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, hendaknya dia berupaya untuk memanfaatkan setiap momentum yang ada padanya untuk mendapatkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian menyebutkan wa fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya itu ada kebaikan. Kata para ulama, redaksi ini ingin memberikan pencerahan kepada kita agar tidak salah kaprah. Karena apabila seseorang membaca hanya di kalimat yang pertama, bisa jadi dia memahami berarti seorang mukmin yang lemah tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. Sehingga hadis ini dilanjutkan dengan kalimat ini, kata para ulama, untuk menghilangkan kerancuan makna, sehingga setiap orang akan memahami bahwa meskipun seseorang itu memiliki iman yang lemah, tapi dia masih punya kebaikan. Hanya seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, kedudukan dan keadaannya itu jauh lebih baik dari mereka yang memiliki keimanan yang lemah. Baik, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka faedah dari sini bahwa hendaknya kita senantiasa berupaya untuk bisa menjaga keimanan yang ada pada diri kita dan meningkatkan keimanan tersebut ke arah yang lebih baik dan lebih kuat. Dan kuatnya iman itu tergantung kepada ketaatan seseorang. Semakin bertambah ketaatan kepadanya, itu menunjukkan kepada imannya yang semakin kuat. Baik, setelah itu Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa petunjuk. Yang ini yang kita sampaikan tadi, tentang poin-poin petunjuk umum Rasulullah SAW bagi kita dalam beraktivitas. dimanapun kita berada, di kantor, di masjid, di rumah, atau kapanpun kita berada dan dalam keadaan apapun. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ini petunjuk pertama. Artinya seorang mukmin hendaknya dia memanfaatkan setiap momentum yang dia miliki di setiap aktivitasnya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini menggunakan kata-kata ihris. Secara asal makna harisun itu bermakna sangat menginginkan. Bahasa kasarnya tamak, artinya tamak kepada hal yang bermanfaat. Tingkatannya itu jauh daripada sekedar melakukan sesuatu, tetapi lebih di atas itu, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan momen-momen tertentu atau momen-momen apapun itu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Baik bagi diri kita, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini qad kathurat alayya, itu banyak yang aku mau amalkan, maka tunjukkanlah kepadaku kira-kira sebuah amalan yang aku bisa konsisten dengan amalan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Ya paling tidak kita menggunakan waktu-waktu kita untuk berzikir sambil kita santai duduk misalnya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Maha suci Allah, dan segala puji baginya. Dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha agung. Ini manfaat untuk ukhrawi secara langsung. Ya, manfaat untuk ukhrawi. Dan manfaat-manfaat dunia pun termasuk demikian. Manfaat-manfaat untuk dunia pun termasuk demikian. Di kantor hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan adalah pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, dan hal-hal lainnya. Minimal kita berusaha untuk menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang memudaratkan. Karena kata para ulama, dalam tinjauan ini manusia itu terbagi ke dalam 3 aktivitas. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, dan ada yang memudaratkan. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, dan ada yang memudaratkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita agar memanfaatkan setiap momentum yang kita miliki untuk melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk dunia kita maupun untuk ukhrawi kita, maupun ya, diri kita sendiri ataupun manfaat bagi orang lain. Ya minimal untuk diri kita sendiri, dan terlebih dari itu apa bisa memberikan manfaat bagi orang lain, di rumah, bagi keluarga, di kantor memanfaatkan waktu kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan demikian pula dengan di luar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan yang digaris bawah di sini adalah asas manfaatnya, bukan kadar manfaat. Artinya jamaah sekalian, meskipun itu adalah hal-hal yang sifatnya remeh barangkali, tetapi apabila dilakukan merupakan hal yang mendatangkan manfaat, maka ini adalah bagian daripada sunnah. Ini bagian dari sunnah, apabila diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Termasuk di dalamnya membersihkan, ini adalah hal yang bermanfaat. Dengan asas hadis ini, setiap aktivitas dan perbuatan yang mendatangkan manfaat, maka dia bernilai pahala apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari hadis ini juga kata para ulama, terdapat kaidah bahwa apabila berhadapan dengan dua aktivitas yang tidak ada celah bagi kita kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya, maka kita mengedepankan yang lebih banyak manfaatnya. Ya. Apabila ada dua aktivitas yang kedua-duanya ini memiliki manfaat untuk dilakukan dan waktunya bersamaan, dan tidak ada kesempatan bagi kita kecuali harus memilih salah satu di antaranya, maka kata para ulama, memilih yang lebih bermanfaat. Ya, memilih yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabat untuk datang ke rumahnya, meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, yang nantinya dia akan menggunakan tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu sebagai tempat salat dia kalau dia melakukan salat di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangannya dan Rasulullah datang bersama dengan para sahabat. Nah, tahu Rasulullah akan datang bersama dengan para sahabat, sang tuan rumah kemudian menyediakan jamuan makan bagi mereka. Tetapi ketika tiba, Nabi SAW ditawari untuk makan, tetapi kata Nabi, tunjukkan saja dulu di mana tempat yang aku akan sholat padanya. Maka Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut, baru setelah itu beliau kemudian makan. Yang menunjukkan bahwa Nabi mengedepankan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ini khatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua yang barangkali juga di antara kita sering melupakannya. Artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar ketika kita dalam keadaan berdoa, selesai salat atau sebelum salat atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dalam setiap aktivitas kita, hendaknya kita tidak membiarkan dan menyerahkan pada diri kita sendiri, tetapi selalu berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan kalimat yang bisa menjadi redaksi yang mewakili kondisi tersebut. Karena kata-kata basmalah yang diawali dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kalimat lil isti'anah, untuk menunjukkan permohonan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan salah kaprah bahwa kalimat bismillah hanya sebuah kalimat zikir di awal aktivitas. Padahal hakikatnya sebenarnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebagai sebuah bentuk permohonan kita kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Karena tentu saja jamaah sekalian, doa itu tidak mesti dilakukan ketika kita dalam keadaan duduk dan menegadahkan tangan. Tetapi ketika kita dalam keadaan berjalan, ketika kita dalam keadaan duduk, ketika kita dalam keadaan berbaring, atau dalam keadaan apa saja, maka tentu tidak menghalangi bagi kita apabila kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap kita keluar rumah ketika kita melangkahkan kaki kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Ketika kita akan masuk rumah, kita juga tidak perlu mengangkat tangan untuk berdoa. Ketika kita akan menggunakan pakaian, juga kita tidak mengangkat tangan. Kita hanya membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salawatu wassalam. Maka ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Karena jamaah sekalian, seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberkahi aktivitas yang dia lakukan. Dan apabila dia sukses, maka tidak menjadikannya sebagai seseorang yang sombong. Akan memberikan asar di dalam dirinya pemahaman bahwasanya apa yang dia dapatkan ini semata adalah merupakan hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Kalimat yang sangat sederhana yang bisa mewakili adalah minimal dengan mengucapkan bismillah. Minimal dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yang kandungannya sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai bentuk isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk perminta tolongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun demikian jemaah, seberapa besar pun usaha yang kita lakukan dan seberapa keras upaya yang kita kerahkan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongannya kepada kita, maka kita tidak akan mampu. Karena kita ini makhluk yang sangat lemah. Bahkan untuk menguasai diri kita sendiri pun kita tidak mampu, apatah lagi menguasai orang lain apabila hal itu berkaitan dengan orang lain. Maka tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mengokohkan keimanan kita kepadanya. Dan juga memberikan kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa meminta pertolongan kepada Allah jamaah sekalian tidak mesti dilakukan ketika kita hanya dalam keadaan berdoa dengan mengangkat tangan kita, baik setelah sholat ataupun sebelum sholat. Tetapi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita ketika dalam keadaan berdiri, ketika kita dalam keadaan bahagia, ketika kita dalam keadaan sedih, maka kita bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lirih, hanya kita yang mengetahuinya. Baik, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz. Yang ketiga, janganlah merasa lemah, merasa malas, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Nah, ini diantara pedoman apabila kita dalam beraktivitas harian. Apabila telah ada azam di dalam diri kita untuk melakukan hal yang bermanfaat, dan juga kita telah meminta pertolongan kepada Allah, maka jangan tunda, segeralah lakukan, dan optimismelah melakukan perbuatan itu, optimisme dengan hasil, dan jangan merasa pesimis atau jangan merasa malas. Orang-orang yang beriman maka hendaknya mereka memiliki optimisme yang tinggi, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Bahkan apabila dalam pandangan kita sebab-sebab di bumi ini sepertinya tidak terbuka, ya, sepertinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rezeki bagi kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung, jamaah sekalian, bahwa rezeki itu berasal dari langit. Meskipun realisasinya itu ada di muka bumi, meskipun realisasinya itu ada dalam bentuk gaji, realisasinya ada dalam bentuk keuntungan, realisasinya ada dalam bentuk kesehatan, ada dalam bentuk jodoh dan yang lain sebagainya, tetapi sejatinya semua itu ditetapkan dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezeki bagi kalian dan juga apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka hendaknya kita senantiasa optimis. Manakala kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar akan menolong mereka, apalagi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan merupakan kewajiban atas kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Maka hendak ketika kita punya rencana untuk melakukan sesuatu, baik pada diri kita ataupun berkaitan dengan orang lain, baik pada diri kita sendiri ataupun berkaitan dengan keluarga kita, anak istri dan juga masyarakat secara umum, maka hendaknya kita senantiasa meniatkan kebaikan dan juga hendaknya kita senantiasa optimis dengannya. Ya. Ketika kita dikaruniakan anak-anak, maka kita harus memiliki jiwa yang optimis bahwa insyaallah ta'ala anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, dan seterusnya. Jangan merasa pesimis. Ya. Jangan pernah merasa pesimis. Barangkali tidak semua orang mendapatkan ya, anak-anak yang menjadi penyujuk matanya saat ini. Barangkali sebagian di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak yang tidak memiliki sifat seperti apa yang kita inginkan. Tetapi jamaah sekalian, selagi kita senantiasa meniatkan yang bermanfaat dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Karena dunia ini hanyalah sebuah proses. Dunia ini hanyalah sebuah proses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara manfaat yang paling besar yang beliau inginkan adalah tersebarnya Islam, ditaklukkannya kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan penaklukan ini nanti di masa khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah ketika Nabi hidup beliau itu pesimis? Tidak. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat optimis dengan setiap keadaan yang dia miliki. Dan optimis ini merupakan bagian daripada doa sebenarnya secara tersirat. Tatkala hati ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka optimis ini sebenarnya secara hakiki dia merupakan doa yang tersirat. Doa yang tidak terungkap dengan kata-kata, tetapi dia tercermin dalam sikap dan perbuatan kita. Nah, Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, petunjuk umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beraktivitas harian. Apabila kita menghafalnya dan kita berupaya untuk mengamalkan, maka dia bisa menjadi pegangan dan pedoman bagi kita di setiap aktivitas kita, baik ketika kita berada di rumah, kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, kemudian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, dan juga senantiasa optimis. Atau ketika kita berada di kantor, atau ketika kita berada di masjid, atau ketika bahkan kita nongkrong bersama dengan teman-teman, kalau memang seperti itu kondisinya, maka kira-kira hal manfaat apa yang bisa dilakukan? Minimal kita tidak mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri atau juga kepada orang lain. Ya, atau juga kepada orang lain. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Rasulullah bersabda, "Fa in asabaka syai'un." Apabila ternyata engkau ditimpa oleh sesuatu. Kita sudah berusaha melakukan hal yang bermanfaat, sebab-sebab yang bermanfaat. Kita sudah berdoa kepada Allah, dan kita juga sudah bersungguh-sungguh dan optimis. Tetapi ternyata hasil tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan bimbingan kita. Subhanallah, hadis ini adalah hadis yang sangat lengkap, jami, mengumpulkan secara utuh. Artinya, ketika ketiga hal tadi yang kita sebutkan ternyata tidak sesuai harapan dengan kenyataan, maka kita tidak akan kehilangan momentum untuk mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya saya melakukan ini tentu akan begini dan begini, kalau seandainya saya melakukan ini tentu akan begini dan begini. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara tabiat setiap orang di antara kita menginginkan hasil yang baik. Kita mendidik anak-anak kita, tentu yang kita inginkan adalah hasil yang baik, seorang anak yang soleh. Tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan fakta yang kita saksikan pada hari ini barangkali. Maka jangan kita mengatakan seandainya nak. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Kadang ada orang tua yang kita dengarkan, dia mengatakan, seandainya engkau tidak lahir nak. Jangan sekali-kali mengatakan seperti itu kepada seorang anak. Tidak ada yang tahu jalan kehidupan seseorang. Ya. Tidak ada yang tahu jamaah sekalian. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihil kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, dia melakukan amalan-amalan penghuni surga selama hidupnya, hingga jarak dirinya dan surga hingga tinggal sehasta, tapi dia kemudian menutupnya dengan amalan penghuni neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang tahu proses perjalanan seseorang. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Termasuk tadi, ternyata kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka katakanlah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Tentu, berdalil dengan takdir itu, setelah kita melakukan usaha. Oleh karena itu, kalau kita lihat kelengkapan hadis ini, itu kan diawali dengan ikhtiar yang pertama, melakukan hal yang bermanfaat, berdoa kepada Allah dan tidak merasa pesimis. Nah, nanti kalau kemudian hasil tidak sesuai, baru kemudian kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi pun demikian jamaah sekalian, meskipun kita mengatakan qaddarallah, tetapi tetap saja bahwasanya kita melakukan evaluasi terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Barangkali ada ikhtiar kita yang salah, barangkali ada yang keliru, barangkali ada yang salah. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki. Tetapi hakikat daripada ini adalah untuk menutup pintu syaitan. Karena untuk menutup pintu syaitan dari kalimat sebelumnya itu, kalau seandainya saya mengatakan begini, tentu hasilnya begini dan begini. Barangkali ada pekerjaan yang kita lakukan dan kita gagal. Kemudian kita mengatakan, ih, seandainya kemarin saya tidak begini, seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begini. Jangan mengatakan seperti itu. Karena dalam setiap ketetapan Allah itu ada hikmah. Ada hikmah dan pelajaran. Kenapa jemaah sekalian? Hikmahnya adalah karena apabila penyesalan itu terjadi dengan berandai-andai, andai-andai ini hanya akan menambah penyesalan di dalam diri kita dan tidak akan merubah keadaan. Andai yang kita maksud di sini adalah jamaah sekalian, andai yang merupakan perandaian dari sesuatu yang kita sesali. Bukan seandainya yang kadang-kadang kan ada orang begini, ih, seandainya saya melakukan begini, deh, hasilnya mungkin akan begini. Nah, kita coba lagi besok. Nah, itu lain. Yang dimaksud dengan seandainya di sini adalah seandainya yang didasari dengan penyesalan. Ih, kalau seandainya saya begini kemarin. Padahal sesuatu sudah terjadi. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang namanya rencana itu adalah untuk sesuatu di masa yang akan datang. Merencanakan masa lalu itu adalah perbuatan bodoh. Karena masa lalu itu dia sudah berlalu. Apa gunanya merencanakan masa lalu? Kita merencanakan sesuatu ini, kalau seandainya saya begini ya, seandainya saya begini kemarin, seandainya saya begini kemarin. Padahal yang kita bicarakan rencana ini terhadap sesuatu di waktu yang lalu, yang sudah terjadi, yang tidak akan mungkin merubah keadaan. Yang ada adalah pintu syaitan itu terbuka jemaah. Pintu syaitan itu terbuka seperti apa? Syaitan akan terus mengusik di dalam hati kita. Sehingga yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah menyalahkan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan terus seperti itu, ya, terus seperti itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Kalau engkau sudah berbuat, menyelesaikan sesuatu, maka beralihlah dengan yang bermanfaat yang lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sudut pandang ini, kehidupan kita itu harus berjalan seperti air yang mengalir. Dari sudut pandang ini ya, air dia akan mengalir. Ketika dia mengalir, dia akan menghilangkan buih-buihnya. Dia akan menghilangkan kotoran-kotoran. Orang-orang yang berandai-andai dengan masa lalu, itu pertanda, kalau kata istilah sekarang, dia belum bisa move on. Belum bisa move on dari perkara yang dia hadapi atau perkara yang dia dapatkan. Yang akan menimbulkan al-hazan, kesedihan yang berlangsung secara terus-menerus. Jamaah sekalian, kalau air dia tidak mengalir, dia banyak mudaratnya. Air tidak mengalir di tempat di mana harusnya dia mengalir. Misalnya ada selokan, harusnya kan air itu mengalir, tapi dia tersumbat. Maka yang pertama, air ini akan menjadi kotor dan dia akan menimbulkan penyakit. Yang kedua, barangkali di selokan sebelah itu ada hewan-hewan yang membutuhkan air, ada ikan-ikan, tapi karena dia tidak mengalir maka dia menjadi kering. Itulah ibarat ketika seseorang mendapatkan ujian seperti ini dan dia terus dirundung dengan seandainya, maka itu akan melahirkan banyak penyakit, penyakit sedih. Kemudian juga ini akan bisa membawa pada dampak fisik, mempengaruhi darah, mempengaruhi jantung, mempengaruhi pola makan. Kemudian yang kedua, waktu masih panjang, seharusnya waktunya bisa dia gunakan untuk aktivitas yang lain, akan tetapi karena dirundung oleh peristiwa ini maka waktunya habis untuk memikirkan peristiwa ini. Maka ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah faedahnya. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, maka katakanlah qadarallahu wa ma syafa'al. Jangan ungkit-ungkit lagi kecuali untuk kebaikan yang di masa yang akan datang. Tapi kalau ungkit-ungkit untuk merubah masa lalu, maka itu adalah sesuatu yang tidak faedah dan tidak bermanfaat. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita perhatikan susunan kalimat dari hadis ini memberikan faedah-faedah yang sangat berharga bagi kita. Bahwa ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur keimanan, melakukan hal yang bermanfaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas, bersungguh-sungguh dan tidak malas. Kemudian kalau ditimpa oleh sesuatu, kita kembali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan isyarat keimanan. Seolah-olah hadis ini berbicara kepada kita bahwa ciri orang yang memiliki keimanan yang kuat adalah dia selalu melakukan hal yang bermanfaat. Dia selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dia tidak pernah merasa pesimis. Dan kalau terjadi musibah atau sesuatu, dia kemudian kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang konsep tawakal. Bahwa tawakal itu adalah mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian jangan merasa pesimis. Kalau toh kita sudah melakukan itu dan kemudian apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kembalikanlah semua kepada Allah dengan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Inilah dia konsep tawakal. Seseorang bersungguh-sungguh senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, optimis, dan dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah tawakal itu berbanding lurus dengan keimanan. Semakin tinggi tawakal seseorang, itu pertanda semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat keimanan seseorang, maka semakin akan dia bertawakal kepada Allah. Semakin meningkat keimanan seseorang, maka tentu dia akan selalu berusaha untuk melakukan hal yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa optimis. Demikian kajian kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, sebagai petunjuk umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita dalam setiap aktivitas kita. Mungkin sulit bagi kita jamaah sekalian untuk mengingat petunjuk-petunjuk khusus bagaimana ketika kita dalam keadaan bekerja, bagaimana ketika kita petunjuk Rasulullah ketika kita di masjid, bagaimana petunjuk yang lain. Barangkali kita tidak hafal hadisnya, tetapi minimal apabila kita mengetahui hadis ini, ini bisa kita amalkan dalam seluruh aktivitas kita, yaitu apa bermanfaat yang bisa kita lakukan baik untuk diri kita atau untuk orang lain, dan senantiasa optimis dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Taib, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan bersama uraian materi yang disampaikan oleh guru kita, dan kami persilakan kepada hadirin yang memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya kalau ada. Taib, karena tidak ada maka akan kami bacakan satu pertanyaan saja yang telah masuk di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, apakah seseorang yang belum mampu menjalankan suatu amalan secara sempurna atau menyeluruh, sebaiknya ia tunda dulu sampai ia benar-benar mampu dan konsisten? Lalu bagaimana jika ia masih setengah-setengah? Contohnya adalah memakai cadar, di mana hatinya belum sepenuhnya konsisten untuk memakainya di segala kondisi, Ustaz. Lalu bagaimana bentuk kemunafikan yang dimaksud dalam Quran? Karena seringkali ia bertanya-tanya apakah belum konsistennya adalah bentuk dari kemunafikan itu sendiri. Syukron.
0: Afan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah dia, dan apa saja yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Dua konsep dalam beramal, yaitu melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Para ulama menyebutkan apabila itu berkaitan dengan larangan, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan secara mutlak. Tetapi apabila itu berkaitan dengan perintah, maka kita diperintahkan sesuai dengan kemampuan. Ada

0: wallahu ta'ala alam. Karena inna dina yusrun, sesungguhnya agama yang mudah, kata Nabi SAW, dan tidak ada yang bersifat tasyaddud, berlebihan dalam beragama ini, kecuali dia akan dikalahkan. Kecuali dia akan dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Ya. Tidak menginginkan kesukaran bagi kalian. Tetapi bagi mereka yang telah meyakini bahwasanya itu merupakan perintah yang sifatnya wajib, maka alhamdulillah apabila diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa konsisten. Kemudian pertanyaan lanjutan tadi, bagaimana apabila seseorang mengerjakan sesuatu kemudian dia tidak konsisten, kadang-kadang misalnya dia pakai, kadang-kadang tidak. Wallahu ta'ala alam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu memiliki niat, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tentu kita tidak bisa menafsirkan tentang niat seseorang, apakah masuk dalam kategori kemunafikan atau tidak ketika dia melakukan hal-hal seperti itu. Karena barangkali setiap orang punya alasan. Dia lebih tenang mungkin di satu kondisi untuk menggunakan cadar, tetapi di satu kondisi lain dia belum siap karena beratnya tekanan, barangkali seperti itu. Ya, maka dikembalikan kepada niatnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.
1: Taib. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, demikianlah pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita, dan kita ucapkan barakallahu fikum kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan

0: disalahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: 94,3 FM.
4: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja, membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian, bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala.
5: Persepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya?
6: Nah.
5: Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
6: Iya.
5: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
6: Betul.
5: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
4: Rutin setiap hari Kamis, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
9: الأربعون النووية.
10: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
11: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
10: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
11: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
10: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
11: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
9: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
10: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
11: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa, bro?
13: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana. Lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
18: Radio Mu'adz bin Jabal.
19: Ustadz menjawab.
20: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
21: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
22: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
23: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
24: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fikhus Sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
25: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariah. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyanyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
26: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih, Menurut Syekh Al-Albani, dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujjah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
0: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
1: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
5: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
27: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
28: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
27: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
29: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
28: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, ya, di pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah saat ini. Tentu sebagian kita sudah beristirahat di rumahnya atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya dan menuju ke rumahnya. Dan kalau sahabat muat belum sempat makan malam ya, setibanya dari kantor ingin menuju ke rumah dan ingin mencari tempat makan yang tentu berbeda dari tempat lainnya. Nah, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken. Karena Almas ini sahabat muat itu bukan sekedar ayam goreng biasa ya yang sering kita temui, tapi mereka itu punya ayam rempah crispy yang khas Timur Tengah. Bestsellernya itu ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original, sahabat muat. Yang bikin spesial, kita tuh bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garliknya yang rasanya khas ya, sahabat muat. Apalagi gratis es teh, kualitasnya wahid karena branded. Dan bagi sahabat muat yang punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor dan sebagainya, di Alma sendiri itu terdapat dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang, jadi makan kita lebih nyaman dan tentu lebih private lagi, sahabat muat. Dan di hari Jumat, sahabat muat, itu terdapat promo spesial, yaitu Friday is Free Day, yang dimana kalau kita makan satu atau beli satu, maka kita akan mendapatkan gratis satu tambahan, sahabat muat, masya Allah. Dan ternyata ya, setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting, harganya itu ramah di kantong ya, sahabat muat, dan cocok untuk semua kalangan. Jadi kalau sahabat muat mau reservasi atau tanya-tanya dulu, nah bisa langsung hubungi 0895 339 237 23, atau sahabat-sahabat bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Salso nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ihwat taliman sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbagai ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang bisa kita nikmati sampai pada malam hari ini. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu selepas aktivitas kita seharian ini, selepas kita selesai melaksanakan kewajiban yaitu sholat isya secara berjamaah, semoga malam kita semua itu menjadi malam yang tentu menenangkan hati kita, malam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai waktu untuk kita beristirahat, mendekatkan diri kepadanya dan mengisi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat taliman dimanapun Anda berada, tentu di tengah kesibukan hidup kita, hati kita itu perlu yang namanya nasihat, karena terkadang iman kita juga perlu untuk diingatkan kembali. Dan salah satu cara terbaik ya sahabat muat untuk menjaga hati kita tetap hidup adalah dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah di kesempatan yang berbagi ini sahabat muat, kembali kita akan sama-sama menghadirkan program yang penuh faedah, yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tentu akan kita dengarkan, yang dapat menenangkan hati kita, menambah keimanan kita, serta menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita akan bersama lagi di program acara Murotal Pilihan.
8: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya sahabat muat ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insya Allah di kesempatan yang tenang ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah An-Nur yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Azizi Az-Zarani hafizahullah ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini sahabat muat itu bisa menambah keimanan kita semua. Oleh itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati, kita tenangkan pikiran kita ya kan, dan kita luangkan sejenak waktu kita untuk menikmati indahnya kalam Allah berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
8: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap. Berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ya, kota liman sahabat Muad dimanapun Anda berada di malam hari yang tentu penuh dengan ketenangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita semua agar selalu dekat dengan Al-Qur'an. Karena sebaik-baik kesibukan kita sebagai seorang muslim adalah ketika kita mau untuk meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, menghafal, dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena terkadang kita merasa bacaan kita belum baik, sahabat muat. Kita masih terbata-bata, masih ada tajwid yang perlu untuk diperbaiki, atau mungkin hafalan kita yang belum lancar. Namun penting untuk kita jangan berkecil hati karena setiap langkah dalam kita belajar Al-Quran adalah ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah juga menggambarkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan maka dia mendapatkan dua pahala. Dan tentu ini sahabat muat menunjukkan bahwa betapa Allah sangat mencintai hambanya yang terus belajar dan tidak menyerah dalam mendekat kepada Al-Quran. Dan seperti biasa di kesempatan yang berbagi ini, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan program acara Iqra, sebuah program setoran hafalan dan perbaikan bacaan Al-Quran. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal, maka program Iqra di kesempatan ini itu diliburkan, dan sebagai gantinya maka kita akan mendengarkan program Iqra ini dalam bentuk siaran ulang. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita dengarkan dengan baik. Semoga apa yang kita dengar ini, kita semakin semangat untuk memperbaiki bacaan kita dan menjadi pribadi yang tentu akrab dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Innalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga para pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program Iqra, dan khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin menyetorkan hafalannya, maka disilahkan bergabung melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Tapi kita langsung saja ke peserta pertama yang sudah bergabung di Zoom, yaitu Ahi Amrin. Ahi Amrin, tafadhol.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhol.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: Kita cukup dulu sampai sini ya, ayat Amrin sampai ayat 9. Nanti sisanya dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi untuk setorannya alhamdulillah sudah bagus, lancar. Cuman masih ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyebutan huruf bo tadi masih ada yang kurang naik. Wal ardu bil haqqo. Jadi bo-nya istilahnya dinaikkan lagi. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-6 ini faqalu abasyariyah dunana fakafaru wa tawallaw wastagnallah. Jadi wawunya jangan ditahan, bukan watawal ya, watawallaw wastagnallah, itu salah. Jadi watawallaw wastagnallah. Jadi tidak didengungkan. Itu saja catatannya untuk ayam brand. Barakallahu fik. Jazakumullah khair. Baik, untuk peserta selanjutnya yaitu Ahi Chandra BMC. Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مرا وتسير الجبال سيرا

0: كلا لما يقدم أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءني وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Barakallahu fiik untuk Ahi Ferry, bacaannya sudah sangat bagus ya. Cuman minta diulang di ayat 9 ya, wa huwa ya, atau sebelumnya wa amma man ja'aka yas'a. Coba diulangi.
0: Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha.
1: Nah, ini cukup. Nah, di sini kho-nya kurang mengalir ya, kurang mengalir, rohnya tidak ada. Jadi jangan ke go ya, jangan disamakan dengan go, karena go itu bukan sifatnya rohwah. Jadi kalau kho rohwah, kalau go dia sifatnya jahar, jadi bukan rohwah. Jadi wa huwa yah jadi aliran ya, aliran napasnya itu keluar, aliran suaranya keluar. Wa huwa yakhsha yakhsha, jadi jangan wa huwa yakhsha ya. Oke, itu saja catatannya di ayat 9, yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fik. Afwan.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Satori, tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يضيع له أخرى لينفق ذو سعة سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا

وعن الشيطان حازم الظلمات إلى النور.

الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

0: yang sama ujung-ujungnya asyqa, ada allazi yaslan narul kubra, itu di dalam surat al-a'la. Kalau surat al-lail ya itu beda lagi. Itu yang perlu diperhatikan untuk surahnya. Kemudian tadi di ayat 17 juga kayak kelewat ya, atau saya kurang perhatian, makanya disuruh ulang di ayat 16. Itu saja Ahidika, soalnya sudah bagus. Barakallahu fik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Akhi Ical. Akhi Ical apa sudah bergabung? Halo Akhi Ical, nampaknya belum bergabung ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya, yaitu Ainurlan. Fadhol Ainurlan. Ainurlan. Naam, fadhol.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hikmatun min rabbihi lam yakun shay'an

0: ربنا يوما عبوسا مقمطرا.
1: ما شاء الله. Untuk Ahinurlan suaranya sudah bagus ya. Cuman bisa diulangi di ayat kedua, inna khalaqonal insan.
0: Inna khalaqonal insanam tutufatin amsyajin
1: Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu

0: فجعلناه سميعا بصيرا.
1: Nah situ hu-nya pendek ya, jangan dipanjangkan. Faja'alnahu sami'an, bukan faja'alnahu sami, bukan begitu. Faja'alnahu sami'an basira. Itu saja.

فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
2: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Walah mas, kok malam-malam begini gak

0: pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Hadirat sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
4: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Aduh, udah diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
8: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di malam yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya di malam yang berbahagia ini. Dan ikhwatul iman, tentu kita semua juga tahu bahwa agama kita yang mulia ini, Islam, adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Karena bukan hanya mengajarkan tentang ibadah besar saja ya, seperti misalkan sholat, puasa, maupun zakat, tetapi juga mengajarkan adab dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya. Bahkan perkara yang mungkin dianggap sederhana ya oleh sebagian orang, itu ternyata sahabat teman memiliki tuntunan dan juga etika dalam agama kita Islam ini. Dan salah satunya adalah adab dalam berjalan, sahabat teman. Mungkin ini terdengar ringan ya, karena setiap hari kan kita melakukannya. Namun seorang muslim itu kita diajarkan, sahabat teman, untuk berjalan dengan penuh ketenangan, tidak sombong, tidak berlebihan, serta menjaga sikap dan pandangan kita ketika berada di jalan. Dan semua itu menunjukkan bahwa Islam ini mendidik kita sebagai umatnya agar memiliki akhlak yang sangat baik dalam setiap aktivitas. Dan ketika adab itu dijaga, sahabat umat, maka bukan hanya diri kita yang mendapatkan kebaikan, tetapi juga orang lain tentunya akan merasa nyaman dengan keberadaan kita. Dan inilah indahnya ajaran agama kita yang mulia Islam, mengatur kehidupan manusia dengan penuh hikmah dan kebaikan. Dan insya Allah di kesempatan ini, sahabat teman, kita akan kembali membahasnya dalam program acara Ensiklopedia Islam Serial Min Adabil Muslim.
11: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbagi ini kita masih masuk di pasal keempat, yaitu adab al-mashi atau adab berjalan. Dan di kesempatan ini kita masuk di pembahasan yang keempat, yaitu adab berjalan normal. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama di program acara Ensiklopedia Islam.
11: Ensiklopedia Islam.
10: Ya, ikhwatul iman, sahabat muat, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di adab yang keempat ini berjalan normal. Yaitu hendaklah ya seseorang itu berjalan normal, yakni pertengahan antara berjalan terlalu lambat dan juga terlalu cepat. Sebagaimana Allah berfirman di surah Luqman ayat 18, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, sahabat muat, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan maksudnya berjalan biasa saja, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, namun pertengahan di antara keduanya, seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk di adab yang kelima, tidak menoleh ke belakang apabila berjalan. Nah, sesungguhnya sahabat muat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan, beliau itu tidak menoleh ke belakang. Maka kewajiban kita setiap muslim adalah meneladani beliau. Karena kadang ya seseorang itu mengalami sesuatu yang dibenci apabila ia menoleh ke belakang. Dan di samping itu mungkin saja ia akan bertabrakan, tergelincir, dicurigai oleh orang yang melihatnya dan lain sebagainya. Lalu sahabat muslim, kita masuk di adab yang selanjutnya, yang keenam, tidak berpura-pura khusyuk atau lemah ketika berjalan. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita jangan berpura-pura khusyuk dengan tujuan agar dilihat oleh manusia ketika berjalan. Demikian juga kita tidak boleh ya sahabat teman untuk berpura-pura sakit, karena kedua hal itu dapat mengundang kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya seseorang itu berjalan dengan kuat ya, atau bertenaga untuk melaksanakan hajatnya. Umar Ibn Khattab pernah melihat seseorang pemuda itu berjalan dengan gaya seperti orang sakit. Maka beliau bertanya, apakah engkau sakit? Pemuda itu menjawab, tidak. Nah, mendengar jawaban tersebut, maka Umar pun mengangkat cambuknya dan memukul pemuda itu dengannya. Lalu beliau memerintahkannya agar berjalan dengan tegas, seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di adab terakhir di pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu adab yang ketujuh, berjalan dengan kuat atau bertenaga. Nah, hendaklah sebetulnya setiap muslim itu berjalan dengan tegar seperti cara jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah berjalan dengan tegar. Maksudnya beliau itu mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi karena tegapnya beliau dalam berjalan. Seakan-akan Nabi itu sebetulnya berjalan dengan bertumpu pada pangkal telapak kakinya. Beliau berjalan dengan tegap, tidak seperti berjalannya ke wanita yang berlenggak-lenggok dan lemah gemulai, atau seperti berjalannya orang yang sakit dan loyo seperti itu. Dan cara jalan seperti ini, yaitu dengan tegar, itu lebih dekat kepada roh Islam sobat muat, karena padanya itu nampak kekuatan seorang muslim di hadapan manusia. Sebagaimana dimaklumi bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Masya Allah. Dan ikhwatal iman sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan singkat kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga pembahasan kita di malam ini memberikan manfaat dan juga menambah pemahaman kita tentunya tentang pentingnya menjaga adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikianlah pembahasan kita sahabat teman, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program acara Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
11: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
15: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasak no kuliah.
15: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fun variasi.
16: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
17: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
16: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
18: Gimana rasa nasi kebulinya? Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
18: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
6: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
20: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
21: Radio Muad Bin Jabal.
22: Setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu, bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril AS datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukankah orang yang paling mengetahui hukum Allah? Tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui. Dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan, padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu, sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas fondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar Ya'juj dan Ma'juj untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi, dan dengan izin Allah dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بطاعة.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah siap untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran orang-orang yang sudah mati? Maka coba kau berusaha untuk beramal. Apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti, ketika udah selesai, orang-orang akan berbondong-bondong mengantarkan kita ke kuburan kita. Mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Dan tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini, yang telah lama-lama kita berada di sana, padahal itu hanya sebentar.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, kan dari sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami ucapkan syukron jazakallahu khair kepada sahabat Mu'adh sekali yang sudah menemani kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga setiap ilmu yang telah kita dengarkan di malam ini menjadi amal jariah, menambah keimanan kita dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya Raden Muhammad pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menemani sahabat Mu'adh sekalian di kesempatan malam ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 94,3 FM.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya

0: berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di akhir-akhir aktivitas kita, mari kita menghisap ataupun mengevaluasi diri kita, amalan-amalan apa yang telah kita lakukan dalam seharian. Kembali di kesempatan ini, saya Nur Unite hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-orang Bertobat. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah kisah pembawa minyak wangi. Baik sahabat Mus, di manapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama uraian kisahnya berikut ini. Ia tertimpa kondisi ekonomi yang amat sempit. Keadaannya menjadi amat buruk. Harta bendanya menipis dan teman-temannya pergi menjauhinya. Ia teringat bahwa semenjak 10 tahun yang lalu, ia mengajukan resign dari pekerjaannya dan beralih ke usaha yang tidak terikat. Kondisinya otomatis berubah setelah resign. Hartanya berlimpah. Ia pindah ke sebuah villa besar, menikah dengan istri kedua. Bepergian ke sana kemari tak terhitung jumlahnya. Ia tenggelam dalam kesenangan dan kemaksiatan tanpa batas. Sementara terdengar azan, sementara letak masjid hanya beberapa meter dari kantornya. Ia tidak mau pergi untuk sholat. Bahkan dalam waktu yang lama sekali, ia tidak pernah bersujud. Ia sibuk sekali sehingga tidak mempunyai waktu untuk itu. Di rumah ia tak ubahnya seekor binatang. Makan, minum, dan tidur. Bahkan mendidik anak saja ia tidak sempat. Tidak pernah ia bertanya kepada anaknya apakah mereka mengenal sholat atau tidak. Dalam soal harta baginya tak ada bedanya antara halal dan haram. Baginya cara bukan masalah penting. Yang penting adalah hasil. Itulah kaidahnya dalam berbisnis. Akan tetapi, kira-kira 2 tahun yang lalu, kondisi ekonominya memburuk. Ia berusaha melakukan tindakan yang mustahil untuk tetap menjaga pekerjaan dan keuntungan-keuntungannya. Oleh sebab itu, pekerjaannya mulai mengalami kesimpangsiuran, bagaikan orang tenggelam yang berusaha mencari keselamatan. Mulailah mereka yang mencari keuntungan cepat mempropagandakan kepadanya proyek-proyek tertentu. Satu proyek gagal, tidak berhasil. Proyek yang lain hanya menghasilkan setengah dari modal. Dalam waktu 2 tahun saja, utangnya sudah banyak dan permasalahannya bertumpuk. Ia teringat bagaimana keadaannya dahulu sebelum berhenti bekerja. Sekarang pengeluarannya menggurita, sementara pemasukannya sedikit. Ia mulai mengambil utang di berbagai bank. Hanya dalam waktu 1 tahun saja utangnya sudah bertumpuk-tumpuk, sehingga ia tidak mampu lagi mengembalikannya. Beralihlah ia ke fase baru dalam kehidupannya, yakni fase munculnya berbagai tuntutan di mahkamah dan di hadapan hukum serta kepolisian. Pekerjaannya sekarang hanyalah berusaha menangguhkan hak dari pihak yang mengutanginya ke waktu yang lain. Bulan demi bulan berlalu, utang semakin melilit. Bayangan penjara pun mulai terlihat, terkadang dalam bentuk peringatan dan ancaman, terkadang juga dalam bentuk pengaduan dan dakwaan.

0: Demikianlah yang dilakukan oleh pihak pemberi utang. Ia menjual semua yang dimilikinya, vilanya, mobil-mobilnya, tanah-tanahnya, dan berbagai aset dagangannya. Semuanya bisa membayar sebagian besar utangnya. Tinggal sedikit bagian utangnya yang dibiarkan oleh para pengutangnya, karena kasihan kepadanya. Ia pindah ke sebuah rumah kecil. Di situ ia berkumpul bersama istri dan 10 anaknya. Sopir dan pembantu sudah tidak ada. Malam hari mereka lalui dalam kegundahan dan kesedihan. Di tengah kemelut persoalan tersebut, terbesit dalam hatinya berkeinginan berkunjung kepada sahabatnya, Muhammad. Mungkin ia bisa membantu dengan sedikit uang. Ia adalah sahabatnya di masa kecil dan juga rekan kerjanya dahulu. Pergi mengunjunginya atau tidak? Karena ketika Muhammad mengunjunginya 2 tahun yang lalu, ia merasa sesak dengan berbagai kemewahannya dan juga oleh suara-suara musik dan ribut-ribut di rumahnya. Tetapi sekarang kebutuhan mendesak. Ia membulatkan tekad dan mencari waktu yang tepat, yakni waktu asar besok harinya. Di pertengahan asar, ia mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. "Siapa? Bilang saja, tidak ada orangnya," pesannya. Rupanya sang pemilik rumah yang hendak menagih uang sewa rumahnya. "Mana bapak kalian?" "Tidak ada di rumah," jawab anak-anaknya. Terpaksa ia mengundur kepergiannya 1/2 jam sampai pemilik rumah itu menjauh dari rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar rumah dan mengendarai mobilnya. Tujuannya adalah rumah Muhammad. Masih rumah yang lama, belum berubah. Ia sampai di rumah Muhammad tepat setelah azan maghrib. "Siapa di luar?" tanya orang di dalam. "Saya Soleh," jawabnya. "Dia sedang ke masjid. Nanti ia pulang sesudah sholat," demikian kata orang dalam rumah. Ia segera mengendarai mobilnya sambil menundukkan kepala, karena amat aib jika menunggu dalam mobil sementara orang-orang lewat menuju masjid untuk sholat. Namun bagaimana kalau ia bertemu dengan Muhammad lalu mendapatinya tidak sholat berjamaah? Lalu kemana ia harus pergi? Akhirnya ia mengambil wudhu dan ia memutuskan akan pergi sholat di masjid. Ia mendapatkan sholat sudah dilaksanakan rakaat kedua. Seusai sholat, salah seorang syekh bangkit berdiri dan memegang mikrofon pengeras suara. Setelah memuji Allah dan membaca selawat kepada Nabi, ia berkata, "Saya meminta waktu kalian 5 menit. Ia mulai berbicara tentang ketaatan, bahwa ketaatan adalah sebab munculnya kebahagiaan dalam hidup. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, pasti ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian ia menyinggung tentang bagaimana seorang dapat konsekuen dalam hidupnya dan menyebutkan beberapa faedah mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga menyebutkan tentang rezeki. Orang bangkrut itu bercerita, "Aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Ini hal yang penting buat diriku." Ia mengiringinya dengan tafsir firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah menjelaskan bahwa rezeki itu datang melalui pintu yang belum pernah kamu ketuk dan belum pernah kamu bayangkan. Ia sudah menyelesaikan waktu 5 menit dan sudah menunaikan janjinya. Aku berkata pada diriku sendiri, andai saja ia tidak memenuhi janjinya. Ucapannya masuk ke dalam hatiku. Kemana perhatianku terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut? Selama ini aku sudah tersesat. Tidak lagi mengenal Allah. Selain dalam kesusahan ini, alhamdulillah kini aku sudah mengenalnya. Ia telah memberi pengaruh pada diriku demikian mendalam, sementara jiwaku tengah hancur dalam hal materi. Ia telah membangkitkan kesadaranku bahwa semua yang kualami penyebabnya adalah kemaksiatan. Aku ingat akan kelalaianku. Air mataku berderai. Aku bersiap-siap keluar dari masjid. Nah, itu dia Muhammad. Kami masuk ke rumahnya. Allahu Akbar. Ia adalah teman seumur hidup. Begitulah perumpamannya. Ia menyambutku dengan baik pada saat di mana orang-orang yang ada di sekitarku sudah berlarian. Bagaimana kabar anak-anakmu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana pula dengan kondisimu sekarang? Demikian tanyanya. Aku menjawab, wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa. Aku akan memberitahukan semuanya kepadamu. Aku berbicara panjang lebar kepadanya. Ku ceritakan segalanya secara rinci. Selesai aku bercerita, ia mengutarakan kepadaku satu jawaban yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Itu adalah rahmat Allah untuk dirimu. Engkau telah memakan yang haram lebih banyak dari yang halal. Engkau juga telah meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban agamamu dan menjauh dari Allah. Semoga hal ini juga dapat membangunkan hatimu, agar engkau mengetahui bahwa materi itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Allah akan membuat perhitungan kepadamu. Sebagaimana dalam hadis bahwa seseorang akan ditanya tentang 4 perkara, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Tetapi alhamdulillah, berapa utangmu yang tersisa? Dan rumah di sebelah ini sudah kubeli 5 tahun yang lalu. Orang yang menyewanya sudah pergi 2 bulan yang lalu. Muhammad bersumpah agar aku mau tinggal di situ sampai Allah memberi kemudahan kepadaku. Aku pun memeluknya. Sungguh ia orang yang soleh. Dalam arti sesungguhnya. Seminggu kemudian kami tinggal di sebelah rumah Muhammad. Ia memiliki majelis setiap hari Senin bersama teman-temannya membaca beberapa buku. Anak-anakku mulai menghafal Al-Quran di masjid bersama anak-anaknya. Aku pun mulai merasakan kenikmatan hidup. Keadaanku pun berangsur membaik. Yang terpenting diantaranya adalah masuk agama, masalah agama dan masalah rumah tangga. Selesai sholat subuh, aku duduk di samping masjid hingga matahari terbit. Cahaya keimanan telah memasuki rumah tanggaku. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kehidupan akan terus berjalan dan bergulir. Ada yang berkata kepada Abdullah bin Umar, si Fulan Al-Ansori meninggal dunia. Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Mereka berkata, ia meninggalkan utang 100 ribu. Beliau berkata, tetapi uang itu tidak meninggalkannya. Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu, akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

0: hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib bahwa, wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib, Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib, jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses kan, tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kebahagiaan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li'amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu Allah. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kerana kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94.3 FM
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa rasalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa meningkatkan iman kita walaupun sesaat. Nikmat ilmu, nikmat melangkahkan kaki ke masjid, nikmat kesempatan untuk memuliakan ilmu itu sendiri, bukan hanya belajar, tapi memuliakan ilmu, sehingga kita bisa punya peluang yang jauh lebih besar untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin yang memuliakan, selalu kita ingatkan bahwa PR syukur kita besar. PR syukur kita itu besar. Dan itu blind spot kita. Kita terpola dari dulu itu fokus mengejar apa yang belum kita dapatkan. Dan kurang dalam mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Padahal kunci mendapatkan tambahan nikmat adalah bersyukur. Secara tegas Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Jelas. Sedangkan effort lain tidak ada jaminan. Memang ada jaminan kalau kita coba cara A pasti dapat tambahan. Atau kita pakai set job B dapat tambahan. Atau kalau kita nambah jam otomatis dapat tambahan. Nggak ada jaminan. Bisa jadi bisnis kita gagal. Bisa jadi kita dapat uang lembur. Abis itu jatuh sakit. Lalu opnam. Lalu biaya opnamnya 2 kali lipat daripada uang lembur. Dan lain-lain. Nggak ada jaminan. Tapi yang ada jaminan adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan salah satu nikmat besar yang menjadi PR syukur kita adalah nikmat ilmu, hadirin. Karena nikmat ilmu itu lebih besar daripada nikmat harta. Kalau nikmat harta saja harus kita syukuri, lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Namun jujur saja, berapa orang di antara kita ketika pulang dari sebuah kajian berpikir bagaimana cara saya mensyukuri kajian barusan? Siapa di antara kita yang bertanya seperti itu? Keluar nih dari kajian lalu berpikir bagaimana cara saya mensyukuri nikmat di kajian tadi? Terus dia berdoa, ya Allah, Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu cara, quote and quote, cara bermain yang benar dalam kehidupan. Adapun kalau kita fokus untuk mengejar yang belum kita raih, dan kita lupa bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, maka inna azabi lasyadid. Katailah, azabku sangat pedih, kata Allah. Karena itu kita punya PR besar untuk bersyukur, kita punya PR besar untuk memuliakan ilmu, ta'zimul ilm. Karena itu kunci mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, berfikirlah sebagai orang-orang beriman. Berfikirlah sebagai orang-orang yang bertakwa dan berfikirlah sebagai penuntut ilmu. Dan Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan ternyata semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bersyukur kepada guru-guru kita, bersyukur kepada seluruh pihak yang punya jasa pada kehidupan kita. Allahumma amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di hari-hari yang istimewa ini, di kesempatan sore dan maghrib nanti, insyaallah ta'ala kita ingin istirahatkan sejenak taklim atau taklim Tadkiratul Sami untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dua hari yang istimewa, 9 Al-Muharram dan 10 Al-Muharram. Adapun untuk tanggal 9 Al-Muharram, besok atau maghrib dan besok. Maka ada sebuah hadis yang hendaknya kita renungkan, yaitu hadis Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menceritakan ketika Nabi kita salam sampai di kota Madinah. Hina soma Rasulullah SAW yawma Ashura. Dan pada saat itu ketika beliau sudah di Madinah, beliau berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, puasa Ashura. Wa amara bisiyamihi. Abdul bin Abbas cerita radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimuhul yahudu wa nasara. Lalu ketika beliau memberikan kebijakan itu, ada sahabat-sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hari itu adalah hari yang dimuliakan Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, fa'idha kana al-amul muqbil insya'Allah sumnal yawma tasi'a. Jika kita punya umur sampai tahun depan insyaallah, maka kita akan berpuasa di hari ke-9 Al-Muharram. Sebuah keinginan dari Rasulullah SAW. Kalau kita masih punya umur di tahun depan, maka kita akan berpuasa di tanggal 9. Qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata sebelum tiba 9 Al-Muharram di tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah keburu wafat. Sehingga beliau tidak bisa mewujudkan harapan dan keinginan beliau. Hadirin Allah muliakan, itulah keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum terwujud dalam hidup beliau. Beliau ingin berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Namun belum genap setahun beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ketika beliau tidak bisa mewujudkan keinginan beliau, insyaallah kita bisa mewujudkan keinginan beliau dengan berpuasa hari esok. Maka niatkanlah malam hari ini dan berpuasalah tanggal 9 Al-Muharram. Karena ini keinginan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini keinginan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin berpuasa, tapi beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umat yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita sangat termotivasi untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sebagaimana saya tahu sendiri ada beberapa anak yang merenovasi rumah di kampungnya, padahal dia gak punya rencana sama sekali untuk tinggal di rumah tersebut. Tapi rumahnya dibagusin gitu. Mas mau pulang kampung? Enggak. Saya tetap stay di Jakarta insyaallah ta'ala. Terus kenapa renovasi rumah? Keinginan ibu, kata beliau. Ibu saya ingin sekali merenovasi rumah, tapi belum kesampaian. Belum kesampaian sampai beliau wafat rahimahullah. Sekarang saya tergerak untuk mewujudkan keinginan ibu saya. Ini bukan tentang di mana saya tinggal. Ini tentang mewujudkan keinginan ibu dan orang tua. Jadi hal-hal kayak gini itu sangat intimate hadirin. Nabi kita SAW ingin berpuasa tanggal 9. Lalu beliau wafat. Lalu bagaimana sikap kita? Dan hendaknya kita jawab di dalam hati masing-masing. Dan kita tahu bahwa pahala puasa sunnah di bulan Al-Muharram sangat besar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan berpuasa di bulan Allah yang kalian namakan Al-Muharram. Oleh karena itu, walaupun puasa Tasu'a atau tanggal 9 bukanlah puasa wajib, namun hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa mewujudkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang tanggal 9. Adapun tanggal 10 atau hari Senin bi'idznillahi ta'ala, tanggal 10 adalah tanggal 10 hadirin. Ya iya Pak Ustadz, masa tanggal 11? Ya iya benar. Maksud saya itu ini hari sangat bersejarah dalam peradaban manusia. Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dan tiba di kota Madinah. Fara'al yahuda tasumu yawma Asyura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, berpuasa di tanggal 10. Faqala ma hadza? Beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Qalu hadza yaumun salih. Ini adalah hari yang saleh. Dalam riwayat hadza yaumun azim, ini hari yang besar. Hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qawmahu wa gharraqa Fir'auna wa qawmah. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Atau hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Hari ini, tanggal 10 ini, Allah selamatkan bani Israil dari musuh mereka. Siapa? Fir'aun. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Dalam riwayat, syukran lillahi ta'ala. Dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَحْنُ نَسُومُهُ. Maka kami pun berpuasa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَوْمَهُ وَأَمَرَ بِسِيَامِهِ. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan, antum ahakku bi Musa minhum fasumu. Kalian lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding mereka. Maka berpuasalah. Hadirin yang Allah muliakan, hari yang sangat istimewa, yawmun salih. Bahkan Yahudi pun tahu ini hari spesial. Dan respon Nabi SAW menyampaikan, ana ahakku bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa. Dan Nabi SAW berpuasa. Dan memerintahkan para sahabatnya pun berpuasa. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau sangat semangat sekali berpuasa hari Asyura. Lagi-lagi dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadzal syahra syahrur Ramadan." Kata Ibn Abbas, saya enggak pernah melihat Nabi begitu semangat dalam berpuasa di sebuah hari, dan beliau menspesialkan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain kecuali di hari ini, yaitu hari Asyura 10 Al-Muharram, dan di bulan ini, maksudnya bulan Ramadan. Jadi Nabi sangat semangat dalam berpuasa Asyura. Sampai-sampai Ibn Abbas menyampaikan testimoni pribadi beliau, saya enggak pernah melihat beliau lebih semangat berpuasa dibanding berpuasa di hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Dan hadirin Allah muliakan, ini bukan hanya hari yang istimewa, ini bukan hanya hari yang dimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, tapi pahala puasa pun juga spesial. Dalam hadis Muslim, beliau mengatakan bahwa ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah. Puasa Asyura itu, kata Nabi SAW, aku berharap Allah mengampuni dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Bayangkan, berpuasa, puasa Asyura, dijelaskan Nabi SAW, di samping mendapatkan pahala puasa, di antara bonusnya adalah pengampunan dosa 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang. Bayangkan, coba ingat-ingat lagi, 1 tahun ini kita buat dosa apa aja. Kalau Allah kasih taufik kita berpuasa di tanggal 10 hari Senin, insya Allah ya, hari Senin lusa, maka 1 tahun ke belakang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kabar gembira untuk para pendosa seperti kita yang merasa tahun ini gak maksimal, tahun ini banyak lalai, banyak khilaf. Perjuangkan puasa di tanggal 10 ini. Timbul pertanyaan, dosa apa yang diampuni hadirin? Dosa kecilkah? Atau termasuk dosa besar? Hah? Dosa kecil atau dosa besar? Apa dalilnya? Siapa ulama mengatakan demikian? Ah, terus antum dapat itu dari mana? Wahyu. Oh ya, saya itu, nama saya Wahyu Budianto, Pak Ustaz. Saya dapat dari Wahyu. Atau Wahyu itu teman saya. Ya, itu yang dikatakan Imam Nawawi dosa kecil. Tapi pertanyaan, gimana dengan dosa-dosa besar kita? Apa enggak ada kesempatan dosa besar kita pun ikut diampuni ketika kita berpuasa, puasa Asyura? Sekali lagi, memang Imam Nawawi menjelaskan, kullad dhunubi saghair, semua dosa-dosa kecil. Tapi gimana dengan dosa besar kita? Gimana dosa besar? Enggak, maksudnya kita gak bicara tobat. Kira-kira ada peluang gak dosa besar kita terampuni dengan kita puasa, puasa hari Asyura? Kok pesimis-pesimis semua sih? Kayaknya enggak deh puasanya. Enggak ada optimis, insya Allah. Insya Allah, mana keterangannya? Mana dalilnya? Pokoknya insya Allah lah. Hadirin Allah muliakan, uh, Ada keterangan tambahan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang kesimpulannya secara sehingga kata beliau rajauna an tukhaffifa min al-kaba'ir. Kami berharap dosa kecil, dosa besar pun bisa diringankan. Jadi dosa besar selama yang dilakukan di satu tahun ini itu bisa diringankan. Beliau menjelaskan memang beberapa dengan beberapa kondisi. Lalu kesimpulannya adalah kami berharap dosa besar pun bisa dikurangilah sama Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Asyura. Gimana hadirin, sudah puas belum? Kalau saya kok belum, karena saya pendosa hadirin. Atau kayaknya tenang-tenang aja. Kayaknya gak ada dosa besar di puasa setahun ini. Makanya dari tadi itu kayaknya antum kurang antusias dengan dosa besar. Kayaknya semua dosa kecil setahun ini. Ya, terserah lah, kayak bukan urusan saya. Saya udah cek, gak ada. Orang kayak saya gini kan yang mikir, aduh kok mana dosa besarnya nih gitu. Kita banyak melakukan dosa besar di tahun ini. Gimana hari? Apakah benar-benar tertutup kesempatan dosa besar kita diampuni dengan puasa Asyura? Atau masih ada secerca harapan? Gimana? Kan lumayan lah, dikurangi lah, lumayan dikurangi. Nah sekarang kita pengen dihapuskan lah. Ada peluang gak menurut antum? Hah? Insya Allah. Apa dalilnya dari tadi? Dari tadi insya Allah terus, insya Allah. Tapi dalilnya apa? Hadirin yang Allah muliakan. Insya Allah peluang kesana ada. Jika kita benar-benar ikhlas. Dalilnya adalah kisah wanita baghiyah min baghaya Bani Israel. Kisah wanita, mohon maaf, pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Yang ia melihat seekor anjing mengitari sebuah sumur, yalhaf. Lidahnya dijulurkan sebagai ekspresi kehausan yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh wanita ini? Maka ia buka bootnya, sepatu boot dibuka. Lalu dia turun ke bawah, masuk ke dalam sumur. Lalu diambilnya air dengan sepatu boot, masuk ke dalam bootnya. Lalu dia berusaha naik lagi ke atas. Lalu begitu berhasil keluar dari sumur itu, diberikan minumlah anjing tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Faghufirolaha bihi. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Pertanyaannya, apa dosanya hadirin? Dosanya apa? Bukan hanya zina, pelacuran ini hadirin. Pelacuran. Saya ingin tanya, zina sekali itu dosa besar, dosa kecil? Dosa besar, apalagi profesional. Ya mungkin satu hari bisa lebih dari 1, 2, 3 kali. Na'udzubillah, kemana na'udzubillah. Ini lebih fatal.
4: Tapi faghufirolaha bihi. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Karena perbuatannya tersebut. Dan timbul pertanyaan, apa perbuatannya hadirin? Memberikan minum seekor anjing. Maka kesimpulannya kalau begitu, barang saya memberikan minum seekor anjing, maka dosa zinanya diampuni. Bro, gue baru dapat nomor telepon tadi malam. Perfect. Lu mau ikut gue gak malam ini? Ya, tapi haram bro. Dosa zina kan haram. Tenang. Tetangga gue punya anjing. Tiga lagi anjingnya. Kita beliin susu aja, susu. Gue kemarin baru ngaji. Itu air sumur aja. Air sumur nih bro ya. Air sumur. Itu mengampuni dosa pelacuran. Kita beliin susu nanti. Gitu. Di dekat rumah gue ada pet shop gitu. Susunya impor. Kalau perlu 5 anjing kita kasih. Apakah begitu hadirin sekalian? Bukan. Dijelaskan para ulama ketika menjelaskan hadis di atas. Ini bukan tentang memberikan minum kepada seekor anjing semata. Karena kalau enggak prakteknya bisa bahaya. Ini tentang keikhlasan. Ini tentang keikhlasan. Dan jelas orang yang berniat memberikan minum seekor anjing agar dia bisa berzina, dia gak ikhlas. Makanya gak mungkin masuk. Nah nyambung. Maka, jika memberikan minum ke seekor anjing, jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, itu bisa menghapuskan dosa besar, apalagi puasa. Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena dari sisi jenis amalan, dari sisi jenis, puasa lebih tinggi derajatnya dibanding memberikan minum. Walaupun memberikan minum adalah amalan yang sangat mulia. Tapi puasa di atas itu. Karena puasalah yang secara jenis itu masuk ke rukun Islam. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kalau memberikan minum dengan ikhlas, orang bisa mendapatkan pengguguran dosa besar, apalagi jika dengan ikhlas dia berpuasa. Maka peluang kesana sangat besar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan hanya sekedar puasa. Semakin kuat amalan hati kita pada saat kita beribadah, pada saat kita berpuasa Asyura, maka semakin besar pahala kita dan semakin terbuka penghapusan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Kecuali nanti yang timbul pembahasan para ulama tentang misalnya dosa horizontal. Itu pembahasannya tersendiri. Karena jihad saja tidak bisa menyelesaikan hutang. Hadirin yang Allah muliakan, kembali lagi. Maka kita ingin puasa kita di tahun ini atau puasa taswa kita, puasa asyura kita khususnya itu lebih berkualitas dibanding tahun-tahun yang lalu. Jangan sampai puasa ini hanya rutinitas tahunan. Karena itu menentukan pahala kita. Dan itu menentukan banyaknya dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini poin berikutnya, kita ingin lebih merenungi lagi satu atau dua sisi kejadian yang terjadi di tanggal 10 tersebut yang tidak bisa dipisahkan dengan puasa Asyura, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar alasan bahwa hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Beliau mengatakan, atau maka Nabi Musa berpuasa dan beliau mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Fasamahu, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka jelas puasa ini gak bisa dipisahkan dengan kejadian tersebut. Maka untuk punya kualitas puasa Asyura yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkualitas, kita harus lebih meresapi kejadian itu, hadirin Allah muliakan. Dan kejadian itu sangat luar biasa. Kejadian itu ada klimaks dari perjuangan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sebuah cerita yang sangat banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang menunjukkan betapa besarnya faedah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita nikmati. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 3, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami menceritakan kepada engkau cerita Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar. Ceritanya valid. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa, itulah yang terjadi pada saat itu. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan,

negeri Mesir dan menyampaikan berbagai macam dalil, berbagai macam argumentasi kepada Fir'aun dan pengikutnya. Dan mereka menolak, mereka membantah, mereka segala macam. Bahkan dalam riwayat, diriwayatkan kisah hari Asyura atau jarak antara kejadian hari Asyura dengan kejadian penyihir saja itu 40 tahun diriwayatkan. Jadi lama banget gitu. Sangat lama, 40 tahun dari kisah penyihir ke kejadian di hari Asyura itu diriwayatkan, sebagian mengatakan 40 tahun. 40 tahun. Sampai Allah perintahkan beliau untuk keluar. Dan Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, karena sesungguhnya kalian akan dikejar dan disusul. Akhirnya Allah perintahkan untuk keluar setelah berpuluh-puluh tahun, mungkin lebih, gak ada hasil, gak ada ini. Dan Nabi Musa tetap sabar sampai turun wahyu ini. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Maka ketika kita puasa hari Asyura, hadirin, ini kembali mengingatkan kita tentang kesabaran para nabi dalam berdakwah. Kesabaran para nabi berdakwah lamanya luar biasa, hadirin. Lalu kita baru 1-2 tahun sudah stres, sudah sumpah serapah orang-orang yang gak mau menerima dakwah kita. Nabi Musa gak bergeming, dakwain terus sampai turun wahyu. Dan kalau kita ambil riwayat itu dari kejadian penyihir sampai ini, wahyu ini 40 tahun. Siapa di antara kita dakwah 40 tahun, hadirin? 40 tahun dakwah. Itu dari kasus penyihir. Sabar. Siang dan malam berdakwah. Dengan cara yang bijak, cara yang baik. Semua dalil disampaikan, argumentasi dicurahkan. Sampai akhirnya tibalah saatnya untuk keluar dari Mesir. Sudah, waktu sudah habis. Siapa yang menentukan? Nabi Musa? Bukan. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk keluar di malam hari bersama hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian akan dikejar. Bayangkan, perintahnya begitu. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Maka Nabi Musa pun keluar. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan ayat ke-53, dan setiap kita hendaknya buka mushaf masing-masing. Kita gak bahas seluruhnya ya, kita hanya fokus ke sini saja karena kisah Nabi Musa itu terlalu mewah, terlalu panjang, terlalu besar untuk dibahas di satu kajian seperti ini. Tapi semoga kita dapat hikmah sehingga kita menambah keimanan kita secara umum

0: kita bisa puasa Asyura lebih maksimal lagi di tahun ini. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Kemudian Fir'aun ketika mendengar hal tersebut, beliau mengirimkan orang yang mengumpulkan tentara-tentaranya di kota-kota tersebut. Mau dikumpulkan luar biasa, diriwayatkan di sebagian tafsir bahwa Fir'aun itu menguasai 1000 kota hadirin. Dan menguasai 12.000 kampung Korea. 12.000 desa atau kampung, 1000 kota. Makanya Allah katakan fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Fil madain, Madinah. Jadi diutus orang mengumpulkan antara ke seluruh kota yang mereka punya. Bayangkan. Besar hadirin. Bayangkan kalau kita ada pada hari itu, kira-kira antum pengikut siapa hadirin ini? Gak mungkin. Ini penguasa punya 1000 kota dan 12.000 desa dan kampung. Allahu Akbar. Diriwayatkan. Dan begitu dia dengar Nabi Musa melakukan movement itu, dikumpulin semuanya dan cepat gitu. Lalu apa kata Fir'aun? Inna ha'ula'i lasyidhrimatun qalilun. Fir'aun mengatakan sesungguhnya mereka itu Bani Israel benar-benar kecil dan sedikit. Ini mereka, ya Allah. Kalau bahasa kita gitu. Fir'aun bilang, mereka ini gak ada apa-apanya. Mau melakukan movement seperti mereka itu sedikit. Mereka itu sedikit. Gak banyak mereka. Wa innahum lana lagha'idhun. Di ayat berikutnya. Dan mereka benar-benar membuat kita marah. Ini udah kelewatan, kata Fir'aun. Mungkin marah kita. Tapi mereka sedikit. Mereka melawan kita. Mereka mau buat movement seperti itu. Menurut antumnya kita jamaah, sedikitnya tuh berapa? Berapa kira-kira pengikut Nabi Musa yang keluar pada saat itu? Nah, kan kata Fir'aun, kecil mereka itu. Berapa kira-kira? Hah? 12.000, Masya Allah. Dapat ilham dari mana? Atau Anda bernama Ilham? Kenapa 12.000? Apa? Yakin? Loh, diriwayatkan sebagai buku tafsir 670 ribu orang kurang lebih. Yakin? Masih ada. 670 ribu itu banyak apa sedikit hadirin? Satu rombongan keluar. Banyak. Tapi Fir'aun bilang itu kecil. Sedikit, kata Fir'aun. Kenapa? Karena diriwayatkan muqaddimah Fir'aun, tentara Fir'aun, muqaddimah, garda depannya saja 700 ribu. Bayangkan, itu baru garda depan. Anda lihat mengatakan 2 juta orang dikerahkan sama Fir'aun. Dan itu tadi garda depannya itu sudah cukup untuk berhadapan dengan seluruh Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Dan semua dikerahkan hadirin sama Fir'aun. Semuanya. Semuanya. Haman turun. Semua tentara-tentara. pembesar-pembesarnya semua diturunkan. Sangat besar. Jadi bayangkan bagaimana psikis orang-orang yang mereka kejar kalau mereka gak bertakwa kepada Allah. Garda depannya doang selesai untuk menyelesaikan mereka. Gimana semua pasukan yang dikerahkan oleh Fir'aun. Dan Fir'aun benar-benar mengatakan, wa innahum lana lagha'idun. Mereka buat kita marah besar. Wa inna la jami'un hadirun. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita siap menghadapi mereka. Musta'idun, kata para ulama tafsir. Kita, maksud, diartikan selalu berjaga-jaga. Maksudnya, kalau kita buka buku tafsir, kita siap menghadapi mereka semuanya. Ya iyalah. Pasukannya banyak banget Fir'aun. Gak mudah jadi pengikut Nabi Musa pada saat itu, hadir. Dikejar sama kekuatan besar seperti ini.
1: Kembali Allah perintahkan Nabi Musa untuk berangkat di malam hari. Dan itu mematik amarah Fir'aun sampai ia mengatakan wa innahum lana lagha'idun. Mereka benar-benar membuat kita marah. Wa inna la jami'un hadirun, dan kita siap menghadapi mereka. Kita tadi sudah katakan bahwa jumlah Nabi Musa yang 670 ribu orang, itu bayangin ya, 670 ribu itu banyak yang minta ampun. Walaupun dalam riwayat yang lain 620 ribu, tapi range seperti itulah, hadirin. Itu 650 juta orang, hadirin. Banyaknya minta ampun. Satu stadion sepak bola aja 100 ribuan orang. Berarti itu 6 stadion dan seterusnya. Dan semua berjalan dalam satu waktu, satu arahan Nabi Musa AS. Dan Fir'aun bilang itu sedikit bagi kita. Dan dia mengerahkan sebagian mengatakan 2 juta orang. Dan saat garda depannya aja cukup untuk menghadapi mereka. 700 ribu. Dan 700 ribu itu pasukan semua. Sedangkan 670 ribu, kata para ulama, itu gak semua laki-laki dewasa yang bisa berhadapan. Ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua, ada lain-lain. Dan berangkatlah pasukan Fir'aun tersebut. Dan kita lihat ayat ke-57, hadirin, sangat menarik. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Dan kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata-mata air. Apa maksudnya? Kami keluarkan mereka semua dari Mesir. Dan Mesir sebuah kota yang, negeri yang indah, hadirin sekalian. Banyak taman, banyak mata air. Wa kunuzin wa maqamin karim, dari pembendaharaan mereka dan kedudukan yang mulia. Allah buat mereka keluar semua. Allah buat mereka keluar semua. Fa akhrajnahum. Allah maha mampu buat segala sesuatu. Amarah mereka, ledakan emosi mereka, membuat mereka tanpa berpikir panjang mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mereka keluar dari Mesir. Semua keluar, hadirin. Mereka keluar dari negeri mereka. Mereka keluar dari pertahanan mereka. Mereka keluar dari kota-kota mereka. Mereka keluar dari pembendaraan dan kedudukan-kedudukan mereka. Makanya kan sampai Haman ikut. Semua ikut, kata para ulama. Cek tes. Agar apa? Kenapa Allah katakan fa akhrajnahum min jannati wa uyun, kami keluarkan mereka semua Lihat ayat ke-59 hadirin. Kadzalika wa auratnaha bani Israil. Begitulah cara kami agar nanti kami berikan, kami anugerahkan dan kami wariskan ke bani Israil. Sudah selesai. Begitu semua dihabisi, selesai. Ya, nah, nanti dikasih ke bani Israil. Ini kita teringat dengan ayat dalam ayat ke-54 dalam surat Ali Imran, wa makarallah. Mereka buat makar dan Allah balas mereka. Lihat ketika Allah buat mereka enggak bisa berpikir panjang. Mereka terbawa, tersulut api emosi hadirin. Mereka ngejar Nabi Musa itu bukan hanya dengan kekuatan melir, tapi dengan nafsu. Nafsu. Sebenarnya sekali lagi, kalau Fir'aun tadi punya berapa kota tadi? Nah, 1000 kota, terus berapa kampung? 12.000. Untuk mengejar 670, harusnya kan dia gak perlu ikut hadirin sekalian. Dia gak perlu ikut. Lutus aja yang jago-jago. Dan riwayat 2 juta orang gitu, turun untuk ngejar 670 orang yang semuanya bukan pasukan. Tapi emosi, amarah. Dan Allah katakan kan, Allah katakan itu dalam apa ayat ke-55 tadi, laghaizun, lihat amarah ngerusak seseorang. Mau sejenius apapun, mereka orang-orang jenius. Mereka ikon kekuatan perang. Wa fir'auna dzil autad dalam Al-Quran. Ikon kekuatan perang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kan Fir'aun. Tapi begitu kejeniusan bersanding dengan hawa nafsu, dengan emosi, dengan amarah, hilang hadirin. Dan buat blunder besar. Dan ini awal blundernya Fir'aun. Ini blunder awalnya Fir'aun. Kenapa dia masuk keluarkan semua? Dia gak perlu ikut hadirin. Suruh aja general-generalnya turun. Dianya stay. Dengan kekuatan yang lain. Itu garda depannya aja selesai mungkin. Kalau kita berpikir secara militer ya, 670 sipil bergabung antara pendekar dan sipir dan prajurit ketemu dengan 700.000 semua prajurit kan secara hitung-hitungan di atas kertas menang. Kenapa semuanya turun? Kenapa semua turun? Fa'akhrajnahum min jannati wa 'uyun. Kami yang buat mereka semua keluar dari negeri mereka. Lihat, kami yang buat mereka keluar. Fir'aun kemakan omongannya, kata Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la, kami rob yang paling tinggi dan rob kebawa emosi hadirin. Subhanallah. Kami yang buat mereka keluar. Kami yang buat mereka keluar. Dan meledak euforia, kami siap menghadapi mereka. Ya siap, tapi kan gak harus keluar semuanya. Kenapa keluar semuanya? Ini keluar semua. Ya hadirin, kalau kita bisa meresapi hal-hal seperti ini, lalu kita kembali renungkan pada saat kita puasa di tanggal 10 dan seterusnya, gimana bahaya hawa nafsu, bagaimana bahaya emosi, bagaimana bahaya amarah yang tidak terkontrol, itu bisa merusak semuanya. Habis. Dan Allah tinggal simpel mengatakan, dan kami wariskan nanti ke Bani Israel. Kami wariskan ke pihak yang mereka kejar dan mereka anggap lemah. Yang mereka katakan qalilun, mereka tuh sedikit, mereka lemah. Nah, kami wariskan ke pihak yang mereka anggap lemah tersebut. Peta langsung berbalik hadirin dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Dan sebelum siapa yang berpikir semua akan dikerahkan sama Fir'aun, kekuatan semua kekuatan yang dia punya dia keluarkan semuanya. Hadirin Allah muliakan. Begitulah Allah tetapkan
0: untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang sombong. Saya rasa bisa didengar. Tes, cek, tes. Akhwat bisa dengar jelas. Kecil gak sih suara tadi? Kecil kan ya? Enggak. Ya, yang bilang enggak cuma di depan, depan, depan, depan. Jangan ini ngomong apa nih Pak Ustadz yang di tengah-tengah. Tapi kalau bagi saya terasa enggak ya. Akhirnya kekuatan besar itu keluar hadirin sekalian. Lihat ayat ke-60. Fa'atba'uhum musyriqin. Dan Fir'aun dan wartanya menyusul Nabi Musa dan pengikutnya di saat syuruk musyrikin. Di saat syuruk. Tanggal 10 hadirin, saat syuruk. Jadi pas kita puasa tanggal 10, pas pagi-pagi, itu di masa itu momen genting itu terjadi di pagi itu. Fa'atba'uhum musyriqin. Mereka menyusul di saat waktu syuruk atau waktu pagi. Bayangkan kekuatan yang sangat besar. Maka enggak heran hadirin sekalian. Falamma tara'al jam'an. Kita lanjutkan ayatnya. Dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat, Fir'aun dan bala tentara melihat Nabi Musa dan pengikutnya, dan Nabi Musa mengikut dan pengikutnya melihat Fir'aun dan bala tentara yang begitu mengerikan itu ada di belakang mereka. Qala ashabu Musa, maka berkata sebagian dari pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita akan benar-benar tersusul dan tertangkap. Kita akan tertangkap. Jadi terjadi kegalauan di tengah-tengah Nabi Musa. Jadi bayangin gak sih 670 ribu orang itu banyak. Tapi begitu ngeliat ke belakang, garda depannya 700 ribu. Dan senjata lengkap, komplit. Itu baru garda depannya, belum tengah dan belakang. Wih hadirin. Goncang hadirin sekalian. Ngeri hadirin. Atau pernah ngeliat orang 700 ribu orang dan semua bawa senjata lengkap dan membidik antum gitu, 700 ribu. Maka gak heran sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkap, kita akan ketangkap, kita akan tersusul. Dan pada saat itu mereka mentok ke Laut Merah. Hadirin yang muliakan, pada saat itu Nabi Musa langsung membantah dan mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Rabbku yang akan. Aku gak merasa ada gangguan sound. Enggak. Ya, di depan saya gak ada masalah sama sekali. Yang bilang gak cuma paling depan, paling depan, paling depan, paling depan. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku. Dan ia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Diriwayatkan, bisa dicek dalam Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Bahwa pada saat itu, hadirin yang Allah muliakan, semua bingung kan, ada di depan itu ada Nabi Harun, ada Yusha bin Nun, ada orang-orang beriman dari Ali Fir'aun. Dan diriwayatkan Nabi Musa mengumpulkan pengikutnya dan mengatakan bahwa la yasilu ilaikum syau mimma tahdharun. Saya katakan kepada kalian, apa yang kalian takutkan tidak akan kejadian, tidak akan sampai kepada kalian. Fa inna Allah subhanahu wa alladhi amarani an asiraha huna bikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan aku agar aku berjalan bersama kalian sampai ke tempat ini. Ini bukan rute dari kepalaku, ini rute dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allahu Akbar. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah yang perintahkan saya. Ini bukan pemikiran saya. Ini bukan logika saya. Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian. Allah yang mengarahkan rutenya. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Lihat bagaimana iman. Dan sampai pada saat itu Nabi Musa pun tidak tahu apa kelanjutannya. Nabi Musa pun tidak tahu. Makanya pakai kata sayahdin. Allah akan memberikan aku petunjuk. Sin. Dalam kata kerja fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa belum ada petunjuk pada detik beliau mengatakan itu. Belum ada petunjuk. Beliau gak mengatakan tenang. Jangan emosi. Saya tahu. Allah udah kasih tahu. Allah gak, Nabi Musa gak bilang hadani. Enggak. Saya din. Allah akan memberikan petunjuk. Artinya belum ada petunjuk. Makanya dalam riwayat hadirin sekalian, begitu Nabi Musa sampai ke ujung laut tersebut, beliau kan berdoa. Ya man kana qabla kulli syai, wahai zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Wal mukawin li kulli syai, dan menciptakan segala sesuatu. Wal kain ba'da kulli syai, dan yang akan tetap eksis setelah semua sesuatu itu sirna. Ij'al lana makhraja. Ya Allah, berikanlah kami jalan keluar. Itu doanya. Bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Musa masih doa, ya Allah, berikanlah kami jalan keluar. Makanya dalam ayat berikutnya, ayat ke-63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut tersebut. Fanfalaqa, maka laut pun terbelah. Fakana kullu firqin kattaydil azim, maka setiap jalan dan setiap belahan itu seperti gunung-gunung yang besar. 12 jalan sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. 12. Setiap kabilah ikut jalan masing-masing. 12 jalan. Setelah Nabi Musa berdoa dalam riwayat. Hadirin yang Allah muliakan. Wazlafna thummal akhari. Lalu kami biarkan golongan Nabi, golongan berikutnya untuk mendekat. Dalam riwayat, Fir'aun dengan segala kesombongannya masuk ke dalam lautan tersebut. Dan dalam, diriwayatkan dalam sebagian riwayat dia masih pongah, dia katakan lihatkan bahwa jalan itu masih terbuka, itu karena wibawa saya gitu. Dalam diriwayatkan kata pasukannya, ya kalau wibawa Anda, Anda masuk duluan bos gitu. Sudah masuk duluan, jangan kita duluan masuk.
1: Bayangin gak sih kalau antum jadi prajuritnya Fir'aun, tiba-tiba laut kebuka di mana, emang antum berani masuk? Tapi janganlah jadi prajurit Fir'aun, jadi prajurit, ya jadi TNI aja lah diri sekalian. Prajurit. Lihat bagaimana Allah butakan hati mereka. Fir'aun kan tahu dia bukan Tuhan, hadirin. Itu klaim dia aja, itu narasi yang dia buat. Tapi lihat kalau hawa nafsu itu sudah bermain. Buta orang, hadirin. Buta. Buta. Emosi, hawa nafsu, fatal. Buta. Itu kebodohan di atas kebodohan. Kebodohan, berlapis kebodohan, kok masuk itu. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengatakan, wa azlafna, kami yang dekatkan, kami yang buat dia masuk. Hadirin, Allah al-Qawi, hadirin. Allah yang bisa membuat orang zalim sekuat apapun melakukan hal-hal bodoh dan blunder-blunder yang gak bisa masuk akal sehat kita. Padahal kalau kita lihat gak mungkin dia buat blunder kayak gitu. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermain, Allah balas permainan mereka. Ini Fir'aun hadir buat blunder besar dan ini blunder kedua bisa dikatakan. Blunder pertamanya kenapa dia maju? Kenapa dia keluar dari Mesir? Blunder kedua kenapa masuk ke sana? Ya tunggu aja. Pakai alasan apa kayak gitu? Ya kan dia bukan ini. Berdalih kayak gitu. Apa kayak sakit perut kayak atau apa kayak penyakit mundur aja. Apa kita pur aja pur dulu pur. Bisa bayangkan gak sih kita lagi di Ancol tiba-tiba Ancol kebelah gitu. Antum berani masuk ke sana? Oh, enggak deh. Kalau Anda masuk jangan bawa-bawa kita nih, kita mau pulang aja. Itu kebelah hadir. Dan dia masuk. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan seluruh pengikutnya. Semua diselamatkan oleh ajma'in. Tuma agraqna al-akhirin. Lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukan. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya itu benar-benar tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi kebanyakan mereka enggak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan Rabbmu benar-benar yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allahu akbar. Ini yang harus kita renungkan. Khususnya ketika kita berpuasa. Lihat itu bagaimana Nabi Musa bersyukur dengan berpuasa. Puasa. Nabi Musa kan syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Lalu Nabi perintahkan kita berpuasa. Maka puasa kita gak boleh lepas dari nilai-nilai ini. Makanya puasa. Bentuk syukurnya adalah puasa. Padahal ada banyak varian ibadah lain. Tapi kenapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang merupakan simbol perlawanan terhadap hawa nafsu. Terhadap emosi. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW tentang orang berpuasa yang dicela, diprovokasi seseorang. Hendaknya dia mengatakan apa? Ini sha'im, mohon maaf saya sedang puasa. Dan terpancing. Puasa adalah simbol perlawanan terhadap hawa nafsu. Ketika kita puasa, kita tidak boleh menggunakan sebagian hawa nafsu kita yang jelas-jelas halal secara hukum asal. Kita gak boleh makan, kita gak boleh minum, kita gak boleh berhubungan dengan istri kita, semua halal secara hukum asal. Tapi begitulah puasa. Ini tentang edukasi, ini tentang tarbiyah, bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu itu harus tunduk kepada dalil, harus tunduk pada perintah Allah,
0: harus tunduk pada larangan Allah, harus tunduk pada ibadah. Hawa nafsu gak boleh kita kasih panggung. Emosi dan amarah itu gak boleh kita kasih panggung. Satu-satunya marah yang diperbolehkan, marah karena Allah. Dan itu objektif, bukan liar. Makanya fasoma, Nabi Musa puasa. Karena di tanggal 10 pada hari itu benar-benar diperlihatkan bagaimana hawa nafsu, amarah itu menghancurkan kekuatan besar yang sangat ikonik dalam sejarah peradaban manusia, Fir'aun. Itu blunder besar, hadirin. Blunder besar. Karena hawa nafsu. Dan dari awal dia menolak Nabi Musa karena hawa nafsu. Dia tahu dia bukan rob, ya hadirin. Semua manusia tahu dia hanyalah hamba. Mana ada rob khawatir digulingkan? Kalau dia rob, ngapain dia eksekusi itu bayi-bayi laki-laki? Itu clear dia bukan rob. Kalau dia rob, dia bisa selesaikan Nabi Musa hanya dalam hitungan detik. Kenapa puluhan tahun dia bingung gimana ngadepin Nabi Musa? Tapi kan hawa nafsu. Dan sejarah berulang. Jika kita melakukan pola yang sama, maka apabila kita hidup dengan mengedepankan hawa nafsu kita, dengan memberikan hawa nafsu kita panggung dalam kehidupan kita, maka siap-siap kita melakukan blunder-blunder fatal dalam kehidupan kita. Blunder-blunder yang kekanak-kanakan, blunder-blunder yang secara akal sehat, kalau kita lihat EQ kita, nilai kita, IPK kita, gak mungkin kita melakukan hal sebodoh itu. Dan bukankah itu terjadi di tanggal 10 Muharram pada saat itu? Maka ini pelajaran, ini bukan hanya tentang puasa, hadirin. Ini puasa yang sangat spesial. Ini kaitannya dengan sejarah Nabi Musa. Dan lihat bagaimana Allah tutup penggalan cerita ini dalam surat Asy-Syu'ara sebelum Allah Subhanahu wa taala berpindah ke cerita Nabi Ibrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah perkenalkan namanya kepada kita. Allah Al-Aziz, yang Maha berkuasa. Bukan hawa nafsu kita yang berkuasa dalam kehidupan. Bukan logika kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan pengalaman kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan pasukan kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan network kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan uang kita yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan aset kita, properti kita. Kita punya properti di Jakarta tuh berapa, hadirin? Siapa yang punya 1000 kota di sini? Fir'aun diriwayatkan punya 1000, bukan 1000 rumah, 1000 kota. Selesai semuanya. Di pagi hari itu, selesai. 1000 kota, orang punya 1000 kota. Oh, kita beli satu petak tanah aja gak mampu di Jakarta ini. Susahnya minta ampun. Ada tanah di Jakarta 1 meter 80 juta misalnya, atau 100 juta. Kita beli 1 meter aja gak bisa. Padahal buat main karat juga susah itu 1 meter. Gak mampu kita beli 1 meter. Lalu sombongnya minta ampun, gak bisa ini menurut Ana begini. Wah, Anda siapa? Tapi puasa Asyura berarti gak ngerti. Hari Asyura adalah hari di mana ikon kesombongan, keangkuhan, pengikut hawa nafsu papan atas itu hancur sehancur-hancurnya. Haman itu jenius, hadirin. Dan dia ada di sana dan dia gak bisa buat apa-apa. Semua selesai di situ. Maka puasa tahun ini harus berkualitas, harus maksimal, harus dengan persiapan dan perenungan. Ini bukan puasa satu hari, ini bobotnya satu tahun kan penghapusan dosa. Orang yang benar-benar mengerti puasa Asyura, maka dia akan berusaha merubah diri kita, diri dia. Dia kedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa, Al-Azizur Rahim. Allah yang Maha Berkuasa. Dan di waktu yang sama Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka enggak mungkin Allah zolim sama kita. Berbeda dengan kita mungkin. Ada banyak dari kita karena merasa berkuasa di rumah tangga kita, kita zolim sama istri kita. Kita zolim sama anak-anak kita. Allah enggak mungkin zolim. Maka kalau Allah perintahkan sesuatu, larang sesuatu, takdirkan sesuatu ke kita, maka pasti itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita renungkan, khususnya pada saat kita berada di hari Asyura. Karena gak bisa dipisahkan dengan kejadian Nabi Musa. Dan lihat hadirin, pagi itu mengajarkan kepada kita bahwa iman itu harus didahulukan sebelum apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita ingin tenang di dunia dan di akhirat, maka kedepankanlah iman dan janji Allah di atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang membuat, ini terakhir, apa yang membuat sebagian pengikut Nabi Musa goncang? Karena sebagian dari mereka bertumpu pada penglihatan. Mereka melihat Fir'aun dengan tentara yang luar biasa di belakang dan laut di depan. Begitu yang dijadikan pondasi adalah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dengar pastilah 700 ribu garda depan dan sebagian mengatakan sampai 2 juta. Itu kan pasti ada gemuruh suara larinya kuda, suara besi yang bersentuhan. Maka itu yang membuat orang goncang. Lalu kenapa Nabi Musa tenang dan tidak terbawa suasana yang galau pada saat itu? Karena beliau tidak bertumpu pada apa yang beliau lihat dan apa yang beliau dengar pada saat itu. Tapi beliau bertumpu pada apa yang beliau yakini, iman. Makanya beliau mengatakan, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, Rabbku bersama denganku dan ia yang akan memberikan petunjuk. Rabbku yang memerintahkan aku ke sini dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Beliau berpegang dengan janji Allah, bukan apa yang dilihat. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat bisa salah, hadirin. Apa yang dilihat bisa keliru. Apalagi hari ini. Hari ini. Hari ini. Itu sekarang itu kita sudah sampai di sebuah titik. Asap itu bisa terjadi tanpa ada api, hadirin. Teknologi luar biasa. Semua bisa dibuat hari ini. Kita kalau hidup tanpa iman, selesai, hadirin. Kalau kita lebih berpegang ucapan manusia dibanding janji Allah, tamat kita. Oleh karena itu, hadirin yang memuliakan, kedepankanlah iman. Berpuasalah dengan meyakini nilai-nilai ini. Ini kemenangan iman di atas kekufuran. Ini kemenangan tauhid di atas kesyirikan. Ini kemenangan wahyu di atas hawa nafsu. Itu hari Asyura, hadirin. Jika kita lihat sejarahnya Nabi Musa pada pagi tersebut. Ini bukan tentang gak makan, gak minum. Ini tentang apa yang kita yakini. Dan apa yang Allah janjikan kepada diri kita. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, pagi itu luar biasa, dan pagi itu mengajarkan bahwa kita dalam menghadapi masalah harus mengedepankan iman kita dan janji Allah kepada kita. Kita harus kedepankan perintah Allah dan larangan Allah. Makanya Nabi Musa mengatakan, Allah yang perintahkan saya keluar bersama kalian dan melalui rute ini, maka Allah gak mungkin menyanyiakan kita dan menyelisih janjinya. Allah yang perintahkan kita bertobat, hadirin. Allah yang perintahkan kita beristighfar. Allah yang perintahkan kita berhijrah. Allah yang memerintahkan kita melakukan hal yang halal dan makan hal yang halal. Allah yang memerintahkan kita untuk belajar, untuk datang ke kajian. Allah yang memerintahkan kita mengamalkan kajian dan ilmu tersebut. Maka Allah tidak mungkin menyelisih janji-janjinya. Itu poinnya. Itu puasa Asyura. Itu bentuk syukur kepada Rabbul Alamin. Makanya banyak di antara kita setiap tahun puasa Asyura tapi gak ada perubahan dari segi kualitas hidup. Kenapa? Karena berpikir ini hanya tentang gak makan, gak minum dari fajar sampai maghrib. Bukan, ini bukan tentang itu. Ini tentang keimanan. Bobot puasa ini itu penghapusan satu tahun. Maka kan harusnya ya, kalau kita benar-benar puasa Asyura kita diterima, itu setelah buka puasa, lalu besoknya tanggal 11, itu badan tuh ringannya minta ampun untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena dihapuskan satu tahun. Karena membuat kita lamban beramal soleh kan dosa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita singkirkan dosa dari pundakmu. Oleh karena itu ini yang semoga bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Khususnya tanggal 9, tanggal 10 dan hari-hari lain. Dan semoga kita bukan hanya berpuasa tapi memahami makna dari puasa-puasa yang kita lakukan. Dan bisa menambah iman kita dan ketakwaan kita kepada Rabbul Alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menghadapi sesuatu dengan iman kita. Bukan sebatas apa yang kita lihat dengan mata kita dan kita dengar dengan telinga kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita. Dan tidak menjadi orang-orang yang melakukan blunder karena perbuatannya sendiri. Dan itu butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan, dan ini terakhir, lau lam yakun audun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dia adalah blunder-blunder dirinya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirulakum subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
4: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, farudduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia, syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa? Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahiru fawqa ibadih, wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

0: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

itu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin qul

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad,

Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر

Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
1: Walau syaa Allahumma asyraku.

0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka. Dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.
0: وتمت كلمة ربك

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: بِكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
1: Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan.

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi, dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Man.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
3: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
1: 94,3 FM. Radio Muad bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
6: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
6: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Fassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dari tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita ada pada pembahasan surat Hud ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat pertama sampai ayat ketiga dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasana, niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian. Ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ini sebagai bentuk tafsiran yang kedua atau perincian kedua yang secara global disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang telah disusun rapi ayat-ayatnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala merincinya. Bagian dari perincian yang disebutkan secara global dalam ayat yang pertama ini kemudian ditafsirkan atau dirincikan di ayat yang kedua, yaitu perincian tentang wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Kemudian berikutnya tafsiran yang keduanya adalah agar kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga keterkaitan antara ayat ini dengan ayat atau kedua ayat sebelumnya adalah merupakan bagian penjabaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, was'aluhu an yaghfira lakum dhunubakum thumma irji'u ilayhi nadimina yumatti'kum fi dunyakum mata'an hasanan bil hayati at-tayyibati fiha ila ayyuhina ajalakum wa yu'ti kulladhi fadlin min 'ilmin wa 'amalin jazaan fadlahu kamilan la nuqsa fihi wa in tu'ridu amma ad'ukum ilayhi fa inni akhsha 'alaykum 'adhaba yawmin shadidin wa huwa yawmul qiyamati wa hadha tahdidun shadidun liman tawalla an awamirillahi ta'ala wa kadzdzaba rusulah.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah, para ahli tafsir, mereka mengatakan was'aluhu ayyaghfira lakum dzunubakum, dan mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Tsummarji'u ilaihi nadimin, kemudian kembalilah kalian kepadanya dalam keadaan menyesal. Yumatti'kum fid dunyakum mata'an hasanan bil hayati thayyibati fiha, maka niscaya Allah akan menganugerahkan kepada kalian perhiasan yang baik di dunia kalian dengan kehidupan yang baik di dalamnya. Ila ayyahina ajalukum, sehingga tiba waktu ajal kalian. Wa yu'ti kulladhi fadlin min ilmin wa amalin jazaa fadlihi kamilan la naqsa fihi. dan Allah akan memberikan kepada setiap pemilik karunia atau keutamaan dari ilmu dan amal balasan keutamaannya dengan sempurna, tidak kurang sedikit pun. Wa in tu'ridu amma ad'ukum ilaih, dan jikalau kalian berpaling dari apa yang aku serukan kalian kepadanya, fa inni akhsha 'alaikum 'adzaba yaumin syadid wa huwa yaumul qiyamah. Maka sesungguhnya aku takut atas kalian azab pada hari yang sangat keras, yaitu hari kiamat. Wa hadza tahdidun syadidun liman tawalla an awamirillahi ta'ala wa kadzdzaba rusulah, dan ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi setiap orang yang berpaling dari perintah-perintah Allah dan mendustakan para utusannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ayat yang mulia ini, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Wawu yang ada di awal ayat yang mulia ini adalah merupakan wawu ataf atau penghubung pada kalimat sebelumnya, alla ta'budu illallah, di ayat yang kedua. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, dia adalah merupakan tafsiran kedua dari bentuk tafsil summa fussilat di ayat yang pertama. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar artinya talabul maghfirah, meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-maghfirah diambilkan dari kata-kata migfar yang artinya penutup kepala. Ya, helm penutup kepala yang biasa dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang. Ya, sehingga melindunginya dari serangan musuh. Maka demikian pula maghfirah kemudian dipakai untuk sesuatu yang menutup dosa. Sehingga kita tidak hanya memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa sesungguhnya, tetapi juga kita memohon kepada Allah selain kita diampuni dari dosa kita, kita pun ditutupi, ya, oleh Allah Azza wa Jal dari keaiban dosa tersebut, sehingga dosa itu menjadi tidak nampak terhadap apa dari orang lain, ya, seperti penutup kepala tadi. Jadi para ulama mengatakan al-afu dengan al-maghfirah. Kalau al-af dia hanya sekedar meminta ampun, meminta maaf. Tapi kalau al-maghfirah dia selain meminta maaf, juga meminta agar dosa kita tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada orang yang mengetahui dosa kita tersebut. Ya, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian. Ya, karena di sini disebutkan mengapa yang dipilih kata-kata Rabb bukan lafzul jalalah. Misalnya tidak dikatakan wa anistaghfirullah gitu ya, kan bisa saja. Tapi yang lebih dipilih di sini adalah Rabb. Karena Allah yang karena Rabb adalah yang maha mengatur seluruh urusan kita. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Summa tubu ilaih, kemudian kalian bertaubatlah kepadanya. At-taubat adalah al-iqla'u 'ani dzam wal 'azmu 'ala alla ya'ud ilaih. Taubah artinya meninggalkan dosa secara total dan kemudian bertekad untuk tidak pernah kembali lagi kepadanya. Ini arti dari taubat. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Maka apa balasannya? Yumatti'kum mata'an hasana. Maka Allah akan memberikan kepada kalian mata, ya, kenikmatan atau perhiasan. Dan ini adalah merupakan bentuk ungkapan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sekalian berbagai macam manfaat dan fasilitas-fasilitas duniawi. Yumatti'kum mata'an hasana. Hasanan adalah merupakan sifat dari mata, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan setiap pemilik keutamaan keutamaannya. Di sini ada dua fadl. Fadl yang pertama adalah fadl yang dimiliki oleh manusia. Fadl yang kedua adalah fadl atau karunia yang Allah miliki. Fadl yang pertama disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, yang dimaksud dengan fadl yang pertama di sini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yu'ti kulladzi fadlin, maksudnya adalah wa yu'ti kulladza ilmin wa amalin salihin fadlahu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah yang dimaksud di sini adalah fid dunya wal akhirah, baik karunia di dunia atau karunia di akhirat. Allah pasti akan memberikan balasan kepada setiap orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, keutamaannya di dunia dan juga keutamaannya di akhirat. Namun sebaliknya, wa in tawallau, dan jikalau kalian berpaling menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, maka aku khawatir dan takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Dan kata-kata yang sangat besar di sini adalah majaziun akli, artinya dia adalah merupakan sifat dari hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat agung. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tawallau, ini adalah kembali merupakan bentuk tafsir yang ketiga dari kata summa fussilat. Bagian dari perincian yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bahwa barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya pada azab yang sangat pedih pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang kepada umatnya untuk memperbaiki mereka. Oleh sebab itulah syariat ini datang dengan menganjurkan umat manusia pada setiap kebaikan dan mencegah mereka dari setiap keburukan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dan perintah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jal sangat banyak didapatkan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak diulang perintah untuk beristighfar. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman, memuji mereka dengan firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Demikian juga di dalam surat Az-Zariyat di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 135 juga Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. ya, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang fadilah dan keutamaan istighfar. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu, demi yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kalian tidak melakukan dosa, fatastaghfiru, lalu kemudian kalian beristighfar, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian, wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirun, lalu kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang melakukan dosa, lalu kemudian mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, lalu Allah akan mengampuni mereka. Jadi andaikan kita tidak melakukan dosa, kata Rasulullah, maka niscaya Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain yang melakukan dosa, lalu kemudian beristighfar, dan Allah akan mengampuni mereka. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama tidak berarti bolehnya kita meremehkan dosa yang kita lakukan, dan tidak menganjurkan kita untuk terjerumus ke dalam dosa lalu kemudian kita beristighfar setelah itu. Tetapi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan seorang hamba setelah dia beristighfar dari dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makhraj dan jalan keluar bagi kita sekalian dari dosa tersebut, yaitu bertaubat dan beristighfar. Ya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan dari istighfar? Pertama, orang yang beristighfar berarti dia telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk banyak beristighfar. Dan dengan demikian pula berarti dia telah bersuri teladan kepada para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia pun berarti telah bersuri teladan kepada setiap orang yang saleh yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat yang ketiga ini, salah satu manfaat dari istighfar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ya kebaikan dan karunia-Nya di dalam kehidupan dunia ini. Ya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kualitas kehidupan yang baik itu akan kita peroleh di dunia ini apabila kita banyak beristighfar. Walaupun kita yakini bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir, oleh sebab itu Allah berfirman ila ajalim musamma, sampai batasan yang telah Allah tetapkan dari kehidupan dunia. Apabila kita ingin mendapatkan kualitas kehidupan yang baik, maka banyaklah beristighfar. Ya, banyaklah beristighfar. Kemudian keutamaan istighfar yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa istighfar dengan kita banyak beristighfar itu Allah akan menurunkan curah hujan dan akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Ya, akan memberikan kekuatan sebagaimana dalam surat Hud ayat yang ke-52 insyaallah akan kita bahas, wa ya qaumistaghfiru rabbakum. Ini salah satu isi dari kandungan dakwah Nabi Hud. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, lalu hendaklah kalian bertaubat kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan curah hujan kepada kalian dengan lebat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kepada kalian, ya, akan menambahkan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan yang kalian miliki. Ya, oleh sebab itu para ulama menyebutkan jikalau kita ingin menjadi manusia yang kuat dan kaum yang kuat, maka banyaklah apa? Beristighfar. Oleh sebab itu Al-Istanbuli dalam kitab Tuhfatul Arus, ketika beliau bercerita tentang bagaimana kita meningkatkan vitalitas, ya, itu adalah dengan banyak apa? Beristighfar, ya. Jadi jangan minum obat kuat, tetapi banyaklah apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat jelas. Ya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Kemudian berikutnya di antara manfaat istighfar adalah bahwa dengan beristighfar Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana apa yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Shalih alaihi salam. Beliau berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Nabi Shalih beliau bersabda kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah karena tidak ada sesembahan selain daripada Dia. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian di muka bumi ini dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian kemampuan untuk memakmurkannya. Maka oleh sebab itu banyaklah kalian beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat sangat dekat dan maha mengabulkan doa." Artinya bahwasannya orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara fadilah dan keutamaan istighfar bahwa orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan masih di dalam surat Hud di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum," ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Syuaib, "dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaih," lalu bertaubatlah kepadanya, "inna rabbi rahimun wadud," sesungguhnya Rabbku maha penyayang dan maha mencintai hambanya. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa orang-orang yang beristighfar kepada Allah akan senantiasa mendapatkan rahmat darinya. Sebagaimana juga di antara fadilah dan keutamaan istighfar bahwa istighfar ini dapat mendatangkan nikmat dan dapat menghalangi kita sekalian dari bencana. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh ayat 9 sampai ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku mendakwahi mereka secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian curah hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah niscaya akan menganugerahkan kepada kalian dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, lalu Allah juga akan menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun yang lebat atau yang luas, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya istighfar dapat mendatangkan berbagai macam kenikmatan dan dapat menghalau kita sekalian dari segala bentuk keburukan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga istighfar ini dapat menghalangi kita sekalian dari azab Allah, dari bencana, ya, dari bencana alam, dari siksaan yang Allah berikan kepada suatu kaum dapat kita tolak dengan banyak beristighfar. Di dalam surat Al-Anfal Ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengapa tidak diazab oleh Allah? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka, mengazab suatu kaum, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka beristighfar. Artinya istighfar itu dapat menghalangi suatu kaum dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya bagian dari keutamaan istighfar, bahwa istighfar ini adalah dapat menjadi sebab kebinasaan syaitan. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Inna iblis qala li rabbih." Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Allah azza wajalla, "Bi izzatika wa jalalika la abrahu aghwi bani Adam madamatil arwah fihim." Ya Allah, aku tidak akan pernah berputus asa untuk memalingkan manusia selama ruh-ruh mereka ada dalam jasad mereka. Faqala Allah, lalu Allah kemudian berfirman kepadanya, fabi izzati wa jalali, maka demi keperkasaan dan keagunganku, la abrahu aghfiru lahum ma mastaghfaruni, demi Allah aku tidak akan pernah memberikan aku tidak akan pernah henti mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Sehingga kemudian setan akan semakin berputus asa ya di dalam mengganggu anak cucu Adam apabila mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikian pula di antara fadilah dan keutamaan istighfar, bahwa istighfar itu akan memberikan solusi atau menjadi salah satu sebab diberikannya solusi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata kepada muridnya yaitu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan kepada Ibnu Al-Qayyim, "Apabila aku menghadapi berbagai macam kesulitan dan menghadapi masalah, ya, maka aku beristighfar kepadanya. Aku banyak beristighfar, bahkan disebutkan aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala tazdaliful futuhat al-ilahilah al-ilahiyah ilai. Maka saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan berbagai macam solusi kepadaku." Jadi beliau katakan saya beristighfar 1000 kali. Allah kemudian bukakan berbagai macam solusi. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan, pemisah, sehingga kita dapat membedakan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Oleh sebab itu banyak para ulama rahimahumullah ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Yang kami saksikan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah misalnya, apabila beliau mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin dalam kajian, sambil mendengarkan pertanyaan itu beliau kemudian ya banyak beristighfar kepada Allah azza wajalla. Beliau katakan ya masalah tersebut terkadang sebelumnya tidak pernah ada ya tergambar dalam benak pikiran saya, tetapi kemudian setelah beristighfar kemudian Allah bukakan pintu jawaban dari pertanyaan tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga istighfar ini adalah dapat melapangkan dada kita dan memberikan ketentraman. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah akan menjadikan ya bagi dirinya dari setiap kesulitan kemudahan. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan ke lapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia duga. Ya, ini semua adalah merupakan bagian dari keutamaan-keutamaan istighfar, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Oleh sebab itu bagian dari perincian yang ada disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di ayat 3 dari surat Hud ini adalah bahwa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pembahasan utama di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mengamati di ayat kedua dan ketiga ini merupakan potret performa yang sempurna dari seorang muslim. Di ayat kedua Allah menjelaskan tentang dilarangnya kita melakukan penyembahan selain Allah. Wa Atof di ayat ketiga memberikan perincian lebih clear tentang apa yang harus dilakukan ketika setelah bertauhid. Beberapa rincian di ayat ketiga saya mencoba menggarisbawahi. Pertama, ada hukum sebab akibat dan akibat sebab di ayat ketiga ini. Allah akan memberikan kenikmatan disebabkan oleh permohonan ampunan dan taubat seorang muslim. Itu yang pertama. Itu hukum sebab akibat. Yang kedua, Allah memberikan hukum akibat sebab. Karena Allah mengedepankan akibat baru menjelaskan sebabnya. Yaitu tentang Allah akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Bukan mengatakan sebab akibat berbuat baiklah kamu, nanti Allah akan memberikan karunia. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga, sebab akibat lagi yang ditunjukkan oleh Allah. Jika kamu berpaling, maka akibatnya kamu akan mendapatkan azab. Pertanyaan saya, Ustaz, sesungguhnya apakah perbedaan yang mendasar antara kenikmatan ketika kita setelah melakukan pertaubatan terus dengan karunia yang dijelaskan di ayat ini? Yang kedua, adakah alasan khusus penekanan dari ayat ini tentang hukum di kedua penjelasan itu? Pertama Allah menegaskan sebabnya dulu baru menjelaskan akibat, tetapi yang dikarunia Allah menekankan karunianya sebagai akibat dari sebuah sebab. Saya kira itu Ustaz. Jazakallah khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di sini di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan lalu kemudian bertaubatlah kepadanya. Yumati'ku mata'an hasana, maka Allah niscaya akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus menerus kepadamu, ya, sampai kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan amalan khusus berupa istighfar dan taubat kepada Allah. yang sesungguhnya istighfar dan taubat itu sendiri adalah bagian dari amal soleh. Istighfar itu sendiri adalah bagian daripada karunia. Kemudian di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan dari keutamaannya. Di sini dia bersifat umum. Fadl yang pertama, kullu apa, wa yu'ti kulladzi fadlin. Fadlin maknanya adalah ilmu dan amal soleh. Dia bersifat umum. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya atful am alal khas, menghubungkan sesuatu yang sifatnya umum kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Ya, kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Dan apabila kita lihat dari segi hukum sebab akibat, di bagian pertama wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, ini adalah sebab. Wa yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, ini adalah akibat. Wa yu'ti kulladzi fadlin, di sini secara urutan, secara struktur kalimatnya, di sini disebutkan akibat dulu, baru kemudian fadlahu, sebabnya gitu ya. Kalau hanya disebutkan wa yu'ti kulladzi fadlin, ini sebab, tetapi di, apa, akibat, tetapi di dalamnya sebenarnya secara maknanya tetap hukum sebab akibat juga. Karena Allah tidak memberikan karunia kecuali kepada pemilik karunia, yaitu ilmu dan amal soleh. Oleh sebab itu, fadl yang pertama adalah ilmu dan amal soleh, fadl yang karunia yang kedua adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Berarti sebenarnya di sini pun adalah tetap sebab akibat. Ya, karena fadl yang kedua ilmu dan amal soleh, maaf, yang pertama ilmu dan amal soleh, dan fadl yang kedua adalah ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca dalam sebuah kesatuan, maka tetap di sini pun sesungguhnya adalah penyebutan sebab akibat. Wa yu'ti, cuman ada kata-kata yu'ti. Dan Allah akan memberi setiap pemilik keutamaan ya balasan keutamaannya. Ya, berarti terjadi dulu keutamaan yang berupa ilmu dan amal soleh tadi, baru kemudian setelah itu ada balasan. Berarti juga di sini masih sebab akibat. Wa in tawallau, dan jikalau kalian berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim, ini juga adalah merupakan hukum sebab akibat. Wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian masih dari hadirin kami, persilakan. Ya, silakan Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mendengar penjelasan-penjelasan tadi dari keutamaan istighfar sangat banyak sekali. Di dalam hadis dikatakan bahwa seperti yang Pak Ustaz katakan tadi, bahwa kalian akan diganti dengan kaum yang dapat melakukan dosa dan bertobat. Seakan-akan menunjukkan di sini bahwa istighfar itu hanya tatkala kita melakukan dosa dan beristighfar. Tapi kalau saya lihat di sesudah kita sholat, ada istighfar di situ, ada istighfar. Jadi sesudah kita melakukan kebaikan, juga kita bertobat. Apa posisi istighfar di situ tatkala kita sudah melakukan kebaikan tapi disuruh bertobat? Padahal yang hadis ini menjelaskan harusnya kita berdosa dulu baru melakukan tobat. Yang pertama, yang kedua mengenai lafal-lafal istighfar sangat banyak sekali. Ya, ada Sayyidul Istighfar, ada macam-macam di dalam Al-Quran, istighfarnya Nabi Adam, istighfar Nabi Yunus. Nah, sering orang mengatakan bahwa istighfar ini harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Ya, apa memang begitu keadaannya? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Istighfar ini adalah merupakan amal soleh, dan tidak disyaratkan untuk istighfar kita mesti berdosa terlebih dahulu baru kemudian istighfar. Hanya asannya setelah kita melakukan dosa dan kesalahan, perintah untuk istighfar dia lebih tegas. Tetapi karena manusia adalah dipastikan dia memiliki kekurangan, kesalahan dan dosa, maka istighfar disyariatkan di setiap waktu. Ya, termasuk di antaranya setelah kita melaksanakan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan pun, seperti apapun kebaikan yang kita lakukan, itu tidak dapat kita lakukan dengan sempurna 100%. Seperti ketika kita sholat, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang diberikan pahala sholat hanya setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya. Berarti ketidaksempurnaan tersebut adalah akibat dari kelalaian. Oleh sebab itulah karena kita ketika sholat pun tidak bisa sholat sempurna, sesempurna mungkin, baik itu berkenaan dengan gerakan, mungkin bahkan bacaan, atau kehusuan kita yang paling sulit untuk kita wujudkan. Maka oleh sebab itu, lafaz atau bacaan pertama yang kita baca setelah kita usai sholat adalah istighfar. Beristighfar dari apa? Dari kelalaian yang terjadi di saat kita sholat. Dan ketika seseorang tidak memperbanyak istighfar, itu sendiri adalah patut untuk diistighfari gitu. Ya, ketika kita kurang bersyukur kepada Allah, itu pun adalah sesuatu yang patut untuk kita istighfari. Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ketika kita keluar dari kamar mandi, dari WC, apa yang kita ucapkan? Gufronak. Ya, istighfar, kita beristighfar kepada Allah. Ya Allah, aku mengharap dan memohon pengampunan-Mu. Apa sebenarnya dosa yang telah kita lakukan di dalam kamar mandi sehingga begitu kita keluar dari kamar mandi lantas kita harus beristighfar? Para ulama rahimahumullah menyebutkan karena di saat kita berada di kamar mandi tersebut kita dilarang untuk berzikir kepada Allah, sehingga ketika kita di dalamnya ada dalam kondisi lalai. Karena kita dalam kondisi lalai seperti itulah, maka kemudian kita begitu keluar langsung kita mengucapkan astagfirullah. Demikian pula begitu kita sekalian melaksanakan sholat, maka kemudian kita pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam pelaksanaan amal sholat tersebut seringkali juga kita kemudian lalai, ya, mengalami kelalaian sehingga kita beristighfar kepadanya. Jadi bukan merupakan syarat istighfar kita harus berdosa terlebih dahulu, tetapi di saat kita melakukan dosa perintah untuk beristighfar jauh lebih tegas kepada kita sekalian. Adapun berkenaan dengan lafaz dan redaksi istighfar, banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Shallallahu Wasallam, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya Rasulullah mengatakan Rabbighfir

0: Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini juga lafaz istighfar. Kemudian Sayyidul Istighfar juga salah satu lafaz, dan ini adalah yang paling baik. Lafaz istighfar yang paling baik adalah Sayyidul Istighfar. Oleh sebab itu dinamakan dengan Sayyid, ya, penghulunya istighfar. Kalau kata orang Kendari, toloknya istighfar. Ya, itu adalah istighfar yang paling baik adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya, ini adalah merupakan redaksi-redaksi istighfar yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita juga membaca istighfar dalam bentuk lain selagi kemudian tidak menyimpang, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi yang lebih utama adalah beristighfar dengan redaksi yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kita ambil dari pendengar di rumah, datangnya dari 0823-0102 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustaz, kalau orang sudah mengajukan gugatan cerai, kemudian jatuh talak dari hakim, apakah itu dinamakan talak roji'i? Tetapi kemudian sang suami mengajak kembali rujuk, apakah harus menikah kembali? Karena rujuknya itu terjadi sudah sekitar 4 tahun sesudah terjadinya putusan cerai. Syukran.
0: Nah, apabila ada seseorang yang melakukan gugatan cerai dan kemudian diputuskan oleh hakim, maka kemudian kita lihat pada putusan tersebut apakah talaknya talak raj'i ataukah talak bain. Talak raj'i artinya di mana seorang suami boleh kembali kepada istrinya. Apabila rujuknya tersebut masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali suci, maka saat itu dia boleh kembali dengan tanpa adanya akad dan mahar baru jikalau masih dalam lingkup masa iddah. Hanya perlu kita lihat putusan dari pengadilan tersebut, apakah setelah ya terjadinya talak atau perceraian 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Karena yang dijadikan acuan itu adalah perkataan suami yang mengatakan cerai kepada istrinya, bukan putusan hakim. Karena beberapa putusan hakim yang saya lihat bahwa mereka mengatakan ini adalah talak 1. Padahal sang suami telah mengucapkan kata-kata cerai itu sudah 3 kali. Maka yang dijadikan acuan perkataan suami bukan perkataan hakim. Karena tidak mesti setiap cerai kemudian kita laporkan kepada hakim. Tapi saat ini nampaknya yang terjadi di pengadilan seakan yang dihitung itu yang apabila suami menceraikan istrinya dan kemudian dia melapor. Saya dapatkan beberapa kasus, ya, bahkan suami istrinya datang, Ustaz, suami saya ini atau mantan suami saya ini, beliau katakan si istrinya, ini telah menceraikan saya 1 tahun yang lalu. Kemudian rujuk lagi dan diiyakan oleh suaminya. Kemudian berikutnya dia ceraikan lagi saya, kamu saya ceraikan. Kemudian kita pisah lagi dalam masa iddah, kemudian dia balik lagi katanya. Kemudian setelah itu yang 3 kalinya, setelah berbulan-bulan suaminya mengucapkan kata-kata cerai lagi. Ya, cerai lagi, kemudian setelah itu dia mau balik lagi, istrinya mengatakan tidak. Kamu sudah 3 kali melakukan itu. Kalau begitu kembali ke pengadilan. Setelah kembali ke pengadilan, pengadilan kemudian memutuskan itu talak 1. Ya, sebenarnya talak 1 atau talak 3 itu? Talak 3, bukan talak 1. Tapi seakan pengadilan saat ini melihat bahwasannya

0: Ya, setiap talak kita mesti melaporkan. Padahal orang kalau talak itu tidak, cenderungnya tidak apa? Tidak melaporkan, berbeda dengan pernikahan. Sehingga yang dijadikan rujukan itu adalah perkataan suami ketika menceraikan istrinya, bukan kemudian putusan hakim. Oleh sebab itu kita katakan bahwa apabila talaknya itu talak raj'i, maka boleh kembali. Tadi setelah 4 tahun, kalau 4 tahun berarti kan sudah keluar dari masa iddahnya. Apabila talaknya itu talak raj'i, artinya baru 2 kali, maka dia boleh kembali kepada istrinya, tetapi membutuhkan akad dan mahar baru, jadi seperti menikah awal karena sudah keluar dari masa iddah. Adapun jikalau masih dalam keadaan masa iddah, maka ya, maka tidak membutuhkan akad dan tidak membutuhkan mahar yang baru. Jadi rujuk, tinggal rujuk saja. Ya, tinggal kembali saja. Saya katakan, misalnya dia katakan kepada istrinya, "Saya ingin rujuk kepadamu." Sudah cukup. Ya, tidak perlu kemudian ya membutuhkan adanya akad dan mahar baru. Wallahu taala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
2: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizallah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يؤمن أحدكم hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Min Jabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu'alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut.
4: Mereka menyatakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
10: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
8: قدوات نبوية نبوية
9: نبوية. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
10: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: قدوات نبوية نبوية
9: نبوية. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyah nabawiyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
10: dari أبو هريرة رضي الله عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Radio Muad bin Jabal.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Bagaimana jika mandi, apakah tetap harus ada bagian aurat besar yang tetap tertutupi? Apakah syaitan bisa melihat aurat kita dan mengganggunya? Atau na'udzubillah menyutubuhi? Maka jawabannya dianjurkan ketika seorang mandi untuk menutup aurat besarnya. Apakah syaitan bisa melihat aurat? Wallahu alam bisa. Ya, apakah bisa menyutubuhi? Wallahu alam bisa. Kenapa? Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Wanita bidadari tersebut tidak tersentuh, tidak pernah tersentuh satu sentuhan manusia pun atau satu sentuhan jin pun. Ini menunjukkan bahwasanya jin bisa menyentuh para perempuan, ya. Makanya disyariatkan untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi dan setelah masuk kamar mandi atau ketika keluar dari kamar mandi, maksud saya begitu.
16: Ustadz, bagaimana hukumnya menjadikan ayat kursi sebagai penglaris dagangan? Soalnya saya tidak mengetahui syariat Islam mengenai hal ini.
17: Kalau tidak tahu sama dengan saya. Dengan demikian jangan amalkan. Baca ayat kursi kapan saja boleh. Tapi diyakini ayat kursi sebagai pelaris, ayat kursi sebagai ini dipasang, dipajang di mana-mana di toko, jangan. Kecuali ada tuntunannya. Ya, yang ada doa dari Rasulullah, doa masuk pasar. Ya, itu ya ada doanya. Kemudian tips yang lain Rasulullah, "Burikal ummati fi bukuriha." Diberkahi umatku di waktu paginya. Habis sholat subuh, selesai kewajiban rumah tangga ibu, berangkat langsung buka tokonya. Ini diberkahi. Oh, jam 9 baru datang. Buka aja kan datang orang, Rasulullah bilang diberkahi umatku di waktu pagi. Udah. Masalah enggak laku, nanti yang penting berkah dapat Anda sudah. Jelas?
16: Ustadz, bolehkah kita mengkodo membaca surah Al-Kahfi pada malam Sabtu? Dikarenakan pada malam Jumat kita berhalangan untuk membacanya.
18: Hadisnya man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang saya baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan tidak dibaca malam Jumat karena riwayatnya lemah. Namun seperti Al-Imam Syafi'i dan banyak ulama mengatakan boleh hari Jumat dan boleh juga malam Jumat. Karena dalam Islam hari dimulai dari malam. Ya. Oleh karenanya malam hari Jumat termasuk dalamnya malam Jumat. Namun yang lebih afdol bacanya setelah azan subuh sampai azan maghrib. Itu waktu yang paling afdol. Karena yang sebelum subuh ini ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak jadi masalah. Tetapi kita katakan lebih hati-hati kita baca dari antara azan subuh sampai azan maghrib hari Jumat. Adapun kalau sudah masuk malam Sabtu maka sudah bukan hari Jumat. Dan kalau kita Allah alam kita mengkodoknya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Bukan berarti kita biasakan kita baca hari Sabtu, namun kita bersandar kepada hadis yang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maradha al-abdu aw safar." Kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan. Artinya seorang kalau terbiasa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia berhalangan, ya, maka mudah-mudahan tetap tercatat bagi dia membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca setiap hari Jumat. Dan ini syariat memperhatikan masalah ini. Syariat memberi uzur kepada orang yang punya uzur. Seorang yang biasanya sholat berjamaah atau tahu dia sakit seminggu, tetap saja selama seminggu dicatat sebagai sholat berpahala sholat berjamaah. Orang yang biasanya baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia punya uzur sehingga tidak bisa baca, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Dan ini perhatian bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, biasakan sementara antum dalam keadaan sehat walafiat, biasakan beramal soleh. Sehingga nanti tatkala antum sudah tua, tidak mampu lagi beramal, 10 tahun tidak mau beramal sebagaimana waktu muda, insya Allah dicatat terus amalan antum sebagaimana kebiasaan antum waktu masih muda. Kenapa antum beruzur? Kenapa? Karena kebiasaan kita tatkala muda beramal soleh, suka baca Quran, sering sholat malam, kemudian ternyata umur kita 60 sakit-sakitan, selama 10 tahun kena sakit tak sembuh-sembuh, maka selama 10 tahun itu tetap dicatat kita punya amalan soleh. Ini keutamaan orang yang senantiasa beramal soleh tatkala di waktu-waktu dia mampu. Sehingga tatkala dia mendapat uzur karena sakit atau yang lainnya, amalan soleh dia tetap apa? Tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab.
16: Ustaz, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang pelit?
19: Kapan seorang laki-laki atau seseorang bisa disebut sebagai pelit? Seseorang, ya dalam syariat ini ya, dalam syariat seseorang bisa disebut sebagai orang yang pelit ketika dia tidak menunaikan kewajibannya dalam hartanya. Ketika seseorang tidak menunaikan kewajibannya dalam hartanya, maka dia bisa disebut pelit. Misalnya, sebenarnya keluarganya membutuhkan biaya 1 juta. Ini wajib, karena kebutuhan wajib, kebutuhan pokok. Membutuhkan 1 juta. Dia punya uang 5 juta. Dia hanya kasih misalnya 800 ribu. Ini pelit, karena dia belum menunaikan kewajibannya dengan sempurna. Misalnya ada orang, dia punya uang 100 juta. Maka dia harus zakat 2,5 juta. Ya, dia harus zakat 2,5 juta, 2,5%. Ketika dia tidak mengeluarkan zakat itu, dia pelit berarti. karena dia tidak menunaikan kewajibannya yang berhubungan dengan hartanya. Kalau dia sudah menunaikan kewajiban, semua kewajiban yang berhubungan dengan hartanya, maka dia tidak bisa dikatakan pelit lagi. Walaupun dalam pandangan masyarakat tidak dermawan. Tapi untuk dikatakan pelit, maka tidak bisa. Karena dia sudah menunaikan semua yang Allah wajibkan kepada dia dalam hartanya. Dan biasanya standar syariat ya dalam masalah ini ya, itu lebih rendah daripada standar masyarakat. Bisa jadi masyarakat menganggap seseorang pelit, padahal sebenarnya orang tersebut sudah menunaikan semua kewajiban yang Allah bebankan kepada dia dalam hartanya. Ya, kapan pelit menjadi tercela? Ketika pelit tersebut ya menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban syariat dalam hartanya. Itulah pelit yang dicela dalam syariat. Wallahu ta'ala alam.
20: Saya memiliki seorang adik laki-laki. Dia pernah bertanya dalam suatu kajian disebutkan bahwa boleh menggulung pakaian. Namun ada riwayat dalam Bukhari disebutkan tidak boleh menggulung pakaian. Yang benar ini berlaku untuk sholat saja. Kalau sholat itu baiknya tidak menggulung pakaian. Misalnya menggulung lengan baju ini atau celana. Namun kadang untuk sholat kita menimbang ada yang lebih mudaratnya lebih besar. Baiknya bapak-bapak itu kalau sholat celananya di atas mata kaki. Namun kalau itu sambil digulung bagaimana? Ya sudahlah sambil digulung gak apa-apa. Yang penting sholat celananya di atas mata kaki. Jadi melihat mana yang mudaratnya lebih ringan.
21: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
22: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Muaz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Muaz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal.

0: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali hari kita dengan kebaikan dan ketaatan, di mana kita kembali duduk dalam majelis ilmu bersama guru kita Ustaz Septian Muharram hafizahullahu taala dalam kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faedah-faedahnya, tepatnya di surah Al-Zalzalah. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita bagaimana cara membaca surah ini dengan baik dan benar, begitu pula dengan pelajaran atau faedah yang ada di dalamnya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan subuh kali ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat,

tapi syarroi masuk ke huruf ya bersama dengan dengung. Kemudian yang terakhir adalah huruf ro-nya dibaca tebal, ya roh. Ya roh dibaca dengan tebal, dibaca dengan tafhim karena berharokat fathah. Baik, ini adalah beberapa hukum-hukum yang terkandung di ayat yang terakhir ini, dan ada beberapa kesalahan ya seperti yang sudah kita bahas di ayat yang ketujuh, karena ini ayatnya hampir sama. Kesalahan yang sangat fatal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah ain jangan sampai dibaca hamzah, ya bukan ya tapi ya mal. Ini jangan sampai berubah ainnya menjadi hamzah. Kemudian mith jangan berubah menjadi huruf sin, miss. Ini salah. Mith ini ujung lidah yang bertemu dengan dua gigi seri bagian atas dan bawah. Mith jangan berubah menjadi miss. Ini salah. Ini bisa berubah maknanya. Kemudian selanjutnya mithqala dzarrah. Dza di sini sama dengan tha. Makhrajnya sama dengan tha, yaitu ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri bagian atas dan bawah. Mithqala dza, bukan za. Ketika dibaca dzarrah maka menjadi salah. Dzarrah salah. Ini berubah maknanya. Sedangkan di sini adalah dzarrah, dzarrah tidak berdesis. Ya, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai bacaan kita ya bacaannya salah fatal. Merubah huruf yang tadinya za dibaca za, ini salah. Yang tadinya sa dibaca sa, ini salah. Ya, yang tadinya hamzah dibaca, yang tadinya ain dibaca hamzah, ini juga salah. Kemudian yang selanjutnya ada tambahan di sini yang biasa terjadi juga kesalahan, yaitu sarrai. Sarrai bukan sa, tapi di sini adalah huruf sya. Sya di sini dengan sifat khususnya itu tafasyi. Sifat khususnya tafasyi, menyebar, sehingga bunyi sya ini menyebar. Sya bukan sa. Ketika dibaca sarrai maka ini akan berubah maknanya, dan ini adalah kesalahan fatal. Maka harus kita perhatikan dalam pengucapannya ya, terutama makhraj-makhrajnya harus sesuai dalam pengucapannya. Baik, ini kesalahan-kesalahan fatal yang harus kita hindari. Karena ini ya, ketika kita baca dan berubah makhrajnya, berubah hurufnya, maka akan berubah maknanya. Dan inilah yang membuat bacaan kita tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga kesalahan-kesalahan kecil dan ini juga perlu kita hindari. Namun ini tentunya ya tidak merubah makna, tapi tetap harus kita jaga jangan sampai kita ya membacanya dalam kesalahan, walaupun kesalahan kecil, yaitu tidak menggunakan dengung ya, karena di sini ada dua idgham, dua hukum idgham bigunnah yang harus kita dengungkan, dan juga ada hukum ikhfa yang harus kita berikan dengung. Yang pertama wa mai harus kita tahan. Kemudian mithqala dzarratin ikhfa harus kita tahan. Kemudian syarrai ini juga harus kita tahan, karena ini adalah hukum dengung. Walaupun ya ini adalah kesalahan yang ringan, tetap harus kita jaga. Jadi dalam bacanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Jadi diberikan haknya ya, diberikan hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita jaga adalah pengucapan huruf ro, seperti biasa yang sudah kita singgung di pertemuan yang lalu. Jangan sampai ro-nya berubah menjadi tarkik. Misalnya mithqala dzarratin syarrai yarah. Nah, ini adalah kesalahan yang perlu diluruskan. Jadi ro-nya dibaca tebal. Yang benar adalah mithqala dzarratin syarrai yarah. Ya, ini ya dalam pembacaan ro jangan sampai ro-nya dibaca tarkik. Nah, ini beberapa hukum tajwid dan juga kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari dalam membaca surat Al-Zalzalah di ayat yang terakhir. Dan kita akan baca sama-sama

Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir dan bisa diikuti. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وأخرجت الأرض أثقالها.

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.

0: Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, kita sudah membaca satu surat dari surat Al-Zalzalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji tafsir dari ayat yang ke-8 ini berserta dengan faidah-faidah. Dan sebelumnya di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun seberat dzarrah, niscaya dia akan melihatnya. Niscaya dia akan melihatnya. Di ayat yang ke-8 ini adalah menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di ayat yang sebelumnya bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, walaupun seberat biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang kebaikan yang dikerjakan sekecil apapun, tapi melainkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwa keburukan yang dikerjakan sekecil apapun, walaupun seberat dzarrah, maka niscaya dia akan melihatnya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak membedakan setiap amalan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, sekecil apapun pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Oleh karena itu, di dalam tafsiran para ulama disebutkan seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat yang ke-8 ini, fa bayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah yara jazaa'uhu minasyarr kama yaral khair. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan ia atau seorang hamba, dia akan melihat balasan keburukan yang ia kerjakan sebagaimana ia melihat balasan kebaikan yang ia kerjakan. Jadi tidak hanya kebaikan yang dikerjakan yang dia akan lihat nanti di akhirat kelak, atau yang dia akan mendapatkan balasannya, melainkan keburukan yang ia kerjakan pun maka dia akan melihatnya dan akan mendapat balasannya. Dan ini adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kemaksiatan, meremehkan sekecil apapun perbuatan buruk. Makanya Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan, la yahkiranna ahadun minasyarri syai'a, janganlah seseorang meremehkan dari perbuatan buruk sekecil apapun. Jangan meremehkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang kecil ketika dikumpulkan maka itu akan menjadi dosa besar. Keburukan-keburukan yang dilakukan walaupun itu keburukannya tidak termasuk dosa besar, maka ini akan berubah menjadi dosa besar ketika terus-menerus dilakukan. Begitu juga dengan Al-Imam Qatadah, beliau menafsirkan, ma min syarrin illa wallahu murihi sahibahu. Beliau mengatakan bahwa tidak ada keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada pelakunya. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan amalan tersebut. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, iyyakum, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innaha tujma'u ala sahibiha. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waspadalah, waspadalah, hati-hati dari dosa-dosa kecil yang dilakukan, karena ia akan dikumpulkan atas pelakunya. Karena dia akan dikumpulkan atas pelakunya. Dosa-dosa kecil yang sering dilakukan, maka ini akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap hamba, janganlah pernah meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Dan ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Jangan sampai kita meremehkan dari perbuatan-perbuatan buruk sekecil apapun. Hadirin para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama, bahwa tidak ada dosa kecil di akhirat, ya, yang kecil di mata manusia. Ini menunjukkan bahwa jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil. Biasanya seorang hamba hanya takut dengan dosa-dosa yang besar, kemudian dia meremehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang kecil yang dilakukan, ketika terus menerus, maka akan menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dihisab nanti, maka dosa-dosa kecil ini yang sering diremehkan, ini akan memberikan madarat kepada hamba itu sendiri. Dan sebenarnya meremehkan dosa kecil ini adalah bagian dari dosa besar. Meremehkan dosa kecil ini adalah merupakan bagian dari dosa besar. Karena seorang hamba tidak akan pernah meremehkan keburukan atau dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dalam ayat yang ke-8 ini, memberikan pendidikan kepada kita tentang muhasabah di setiap harinya. Kita dituntut untuk introspeksi diri, bermuhasabah dari setiap hari, dari apa yang kita lakukan. Jangan sampai keburukan-keburukan yang kita lakukan ini kita anggap sepele. Pernah kita mendengar hadis ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang akan masuk sebentar lagi penghuni surga. Kemudian datanglah seseorang dan kemudian sholat, ya. Dan kemudian di hari berikutnya dengan ucapan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan ada penghuni, calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam masjid ini melalui pintu ini. Kemudian orang yang sama masuk dari pintu tersebut dan kemudian melakukan sholat lagi. Dan sampai ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan itu dan orangnya yang sama. Kemudian sahabat yang lain penasaran dengan orang tersebut, dengan sahabat tersebut, kira-kira amalan apa yang dilakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada orang tersebut dengan surga. Kemudian sahabat tersebut meminta izin untuk menginap di rumah sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kemudian nginaplah, diberikan izin dan menginaplah beberapa hari. Dan diperhatikan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Mulai dari ibadah hariannya, mulai dari sholat malamnya. Dan kemudian tidak ada yang amalan-amalan yang menakjubkan, tidak ada amalan yang ya luar biasa. Kemudian para sahabat atau sahabat yang tadi yang menginap meminta izin, sebenarnya saya menginap di rumah Anda ini ya tidak ada masalah, tapi aku hanya ingin tahu kenapa Rasulullah SAW menjamin engkau dengan surganya. Kemudian ya sahabat tadi mengatakan, tidak ada amalan-amalan yang besar yang saya lakukan, kecuali setiap sebelum tidur aku selalu bermuhasabah dan berintrospeksi diri, ya, dan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin saudara-saudara saya yang saya lakukan. Inilah yang dilakukan. Kemudian sahabat yang menginap tadi, oh mungkin inilah amalan yang membuat dia dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Intinya bahwa muhasabah, muhasabah diri, introspeksi diri dalam sehari-hari atau sebelum kita tidur, ini adalah merupakan amalan yang sangat besar. Dengan kita memaafkan saudara-saudara kita, dengan kita melapangkan ya dan memaafkan apa yang terjadi, maka ini dapat membuat seseorang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian yang berikutnya dari faedah yang bisa kita ambil di ayat yang terakhir ini, bahwa ayat sebelumnya menjelaskan tentang harapan yang dibangun. Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan kepadanya. Dan di ayat yang ke-8 ini adalah merupakan ketakutan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sekecil apapun keburukan, kemaksiatan yang dilakukan, maka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan faedah secara keseluruhan yang terkandung di ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8 yang disebutkan oleh para ulama, dan ini tentunya sangat menarik yang perlu kita sebutkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8 dengan sigoh yang sama, dengan ya ayat yang hampir sama. Yang membedakan adalah hanya khairan, yang melakukan kebaikan maka Allah pasti akan memperlihatkannya. Sedangkan di ayat yang ke-8, barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun pasti dia akan melihatnya. Bahwa ini kesamaan ya dalam struktur, ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk. Semua yang melakukan kebaikan Allah balas, yang melakukan keburukan juga Allah Subhanahu wa taala balas. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, faedah dari ayat yang ke-7 dengan yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kebaikan. Kebaikan yang lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baru yang kedua disebutkan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang didahulukan dan kemudian keburukan yang diakhirkan. Kenapa? Apa alasannya? Para ulama telah menjawab tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kebaikan dibanding dengan keburukan, ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pembuka harapan. Dan agar manusia diberikan pendidikan untuk mendorong dirinya untuk melakukan kebaikan. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, kenapa kebaikan lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding keburukan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, bada'a bil khair tafaddulan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan kebaikan ini adalah sebagai bentuk keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa seorang hamba memulai dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ini adalah satu ya kaidah yang perlu kita ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kebaikan dibanding dengan keburukan, ini adalah salah satu bentuk keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada makna yang mendalam dari dua ayat yang mulia ini, ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tentang surga dan neraka, tentang adanya balasan di hari akhirat kelak, bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Setiap amal yang kita lakukan, baik itu kebaikan dan keburukan, pasti akan menuai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan nanti di akhirat. Namun sebaliknya, setiap amal keburukan yang kita lakukan pasti juga akan mendapatkan penyesalan dan siksaan nanti di hari akhirat kelak. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang sangat ya menggetarkan. Ayat ini adalah merupakan ancaman yang paling keras di dalam Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan, man naja minha faqad naja. Barang siapa yang selamat dari ayat ini, yang dia memahami dua ayat yang mulia ini, barang siapa yang bisa mengamalkan dua ayat ini, maka dia akan selamat nanti di akhirat kelak. Karena sekecil apapun kebaikan, pasti dia tidak akan pernah meremehkannya dan dia akan melakukannya. Dan sekecil apapun keburukan, pasti dia tidak akan meremehkan dan pasti dia akan menjauhi keburukan tersebut. Sehingga dengan dua ayat ini, pengamalannya dapat memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Para hadirin, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kajian singkat terkait tafsiran dari ayat yang ke-8 ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua untuk terus beramal soleh. Dan sedikit sebagai penutup, saya ingin menyebutkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sebagai penutup surat ini. Beliau mengatakan, wa hadhihi surah kulluha tahdzir wa takhwif minal zulzilatil ardh. Beliau mengatakan seluruh atau surat ini seluruhnya adalah merupakan peringatan dan ancaman dari guncangan bumi dan juga ancaman di hari akhirat kelak. Wa fihal hasu ala al-a'mali salihah. Dan surat ini juga mendorong kita untuk terus memperbanyak amal soleh. Wa fiha annal amal la yudayyu mahma qalla. Dan setiap amalan yang kita kerjakan sekecil apapun, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kana mithqala dzarrah, sampai sekecil zarrah pun pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Maka dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa setiap amalan yang kita kerjakan pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz, semoga dapat kita pahami dan semoga kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam lanjutan kajian-kajian di kesempatan yang akan datang. Kita akhir kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
3: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
2: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
4: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
3: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
5: Assalamualaikum, HP baru kayaknya lagi nih tuh.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal Ji, ya sekitar 3 jutaan lah.
5: Oh, 3 juta, ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
6: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
5: Notifikasi langsung dibuka, ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
6: Astagfirullah, Yodi.
5: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus, kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
0: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Hadirat as-sada, yurja al-intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang mi ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan mi?
8: Ada ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Mokodompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik. Cuma anak saya belum bayar SPP.
13: La haula wala quwata illa billah.
12: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak minta-minta pada manusia, tidak, minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in, bila apabila engkau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
14: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu 13 Mei 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biiznillah, hari ini kita akan bersama cukup lama ya sahabat Mu'adz, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini di tengah suasana kota Kendari yang beberapa hari terakhir diuji dengan musibah banjir, mari kita sejenak menundukkan hati kita, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah bukan sekedar peristiwa alam. Di dalam pandangan Islam, dia bisa menjadi ujian keimanan, pengingat agar manusia kembali kepada Allah, sekaligus sarana penghapus dosa bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudaraku seiman, banjir yang datang mungkin merendam rumah-rumah yang ada, merendam jalan-jalan yang ada, bahkan menyisakan kelelahan dan juga kesedihan. Tapi jangan sampai hal ini turut merendam harapan dan keimanan kita. Karena setiap ujian yang Allah turunkan, selalu ada pesan agar manusia lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih banyak bermuhasabah. Nabi SAW juga mengajarkan bahwa seorang mukmin akan selalu mendapatkan kebaikan dalam setiap keadaan. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Di momen ini, sahabat Mu'adz, mari kita perbanyak doa, saling membantu tetangga, meringankan beban saudara kita yang terdampak, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah maupun sesama manusia. Karena bisa jadi, musibah datang bukan hanya untuk ditangisi, tetapi untuk menyadarkan dan menguatkan kembali persaudaraan kita. Semoga Allah menjaga kota Kendari, mengangkat kesulitan saudara-saudara kita, mengganti setiap kehilangan dengan keberkahan, dan menjadikan ujian ini sebagai jalan mendekat kepadanya. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, selanjutnya di pagi hari yang berbahagia ini, kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid, Hafizahullah Ta'ala. Sahabat Mo, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
16: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
3: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
2: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
3: Baguskah di situ?
2: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
3: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
2: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
4: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus

0: Istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas. Buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan tema kita pagi ini adalah tren nongkrong anak muda, positif atau negatif? Selamat pagi bagi sahabat Muaz. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, yaitu tentang budaya nongkrong. Kalau dulu, nongkrong itu identik dengan duduk di pos ronda atau warung kopi sederhana. Sekarang, hal itu sudah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern. Ada yang nongkrong di coffee shop, cafe estetik, atau co-working space. Bahkan ada yang sekedar kumpul demi konten media sosial. Pertanyaannya, apakah budaya nongkrong itu positif atau justru lebih banyak dampak negatifnya? Nah, menariknya sahabat Muaz, berbagai penelitian menunjukkan bahwa nongkrong itu tidak selalu buruk. Bahkan bisa menjadi tempat membangun relasi, kreativitas, dan juga kesehatan mental. Tetapi di sisi lain, jika dia berlebihan, maka dia bisa memicu perilaku konsumtif, FOMO, bahkan kehilangan produktivitas. Nah, sahabatmu dimanapun Anda berada, di program Spirit Pagi kali ini kita akan kupas bersama dari sisi sosial, psikologi, budaya, hingga perspektif kehidupan sehari-hari. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, hari ini nongkrong bukan lagi sekedar menghabiskan waktu. Nongkrong sudah menjadi bagian dari identitas sosial anak muda. Penelitian tentang budaya nongkrong di Makassar, Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa banyak remaja memilih tempat nongkrong bukan hanya karena nyaman, tapi juga karena simbol status sosial dan eksistensi. Artinya, tempat nongkrong sekarang sering dianggap mencerminkan kelas sosial, menunjukkan gaya hidup, bahkan menjadi bagian dari pencitraan diri. Kita bisa lihat sendiri di media sosial, fotokopi, ya, foto dari kopi maksudnya ya, suasana kafe, outfit nongkrong, hingga check-in lokasi. Semua itu perlahan membentuk budaya baru. Dan ada penelitian terbaru yang menunjukkan hubungan antara budaya nongkrong dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut dianggap ketinggalan tren atau pergaulan. Jadi sahabat Muaz, kadang orang nongkrong itu bukan karena dia butuh, tapi karena takut dianggap tidak gaul, takut tidak update, atau ingin tetap terlihat eksis. Dan ini menjadi tantangan generasi sekarang. Nah sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, menurut Anda, nongkrong hari ini itu lebih banyak jadi kebutuhan sosial atau menjadi ajang pencitraan? Nah, apakah sahabat Muaz pernah nongkrong hanya karena ikut-ikutan teman? Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sekarang kita coba bahas sisi positifnya. Karena sebenarnya nongkrong itu tidak selalu buruk, sahabat Muaz. Dalam penelitian sosiologi tentang budaya nongkrong mahasiswa dan remaja, ditemukan beberapa dampak positif. Di mana hal itu atau nongkrong ini bisa memperluas relasi, bisa mengurangi stres, meningkatkan komunikasi sosial, dan membangun networking. Nah sahabat Muaz, banyak ide bisnis itu lahir dari obrolan yang santai. Dan banyak komunitas terbentuk dari tongkrongan. Kadang dari nongkrong, kita bisa ketemu partner usaha kita. Kita dapat peluang kerja. Dan bahkan kita menemukan lingkungan yang positif. Kemudian, anak muda sekarang juga itu menghadapi tekanan. Berbagai macam tekanan, baik dari tugas, pekerjaan, overthinking, dan juga tekanan media sosial. Karena itu, nongkrong sering menjadi tempat untuk melepas penat. Dan itu normal saja, selama tetap sehat dan terkontrol. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, ada satu diskusi menarik di komunitas online Indonesia, di mana seseorang mengaku menyesal karena terlalu jarang bersosialisasi saat muda, sehingga dia merasa kesulitan untuk membangun komunikasi dan relasi ketika dewasa. Artinya apa, sahabat Muaz? Interaksi sosial itu tetap penting, karena manusia memang makhluk sosial. Dan pendengar Radio Muaz, tongkrongan yang sehat itu bisa menjadi tempat bertukar pikiran, diskusi, berbagi pengalaman hidup, dan kadang obrolan santai justru membuka wawasan baru. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
7: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
6: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
7: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
10: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan pembahasan kita tentu masih sama ya, sahabat Muat, tentang fenomena nongkrong anak muda. Tren nongkrong anak muda, positif atau negatif? Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, yang jadi masalah itu sebenarnya bukan nongkrongnya, tetapi ketika nongkrong ini berubah menjadi gaya hidup yang berlebihan. Itulah letak masalahnya. Penelitian tentang coffee shop menunjukkan bahwa banyak anak muda melakukan pembelian impulsif karena pengaruh kelompok pertemanan. Awalnya cuma ikut teman saja, tapi akhirnya dia beli kopi yang mahal. Dia nongkrong setiap malam, dan dia boros demi gaya hidup. Padahal

0: 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
1: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
3: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal, 94,3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قرآن فور حفيظ.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: عمره adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Info dunia Islam.
3: Info dunia Islam.
0: Info dunia Islam.
3: Info dunia Islam.
4: Baiklah sahabat Muat, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
0: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
5: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya setiap muslim yang telah diberi rezeki berlebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia di hari Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Hal ini sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai bentuk ketaatan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan menurut mayoritas para ulama. Sebelum menyembelih hewan kurban, seyogyanya kita terlebih dahulu memahami ketentuan hewan kurban apa saja yang layak untuk dikurbankan. Karena tidak semua jenis hewan bisa dikurbankan, hanya beberapa hewan saja. Di antaranya, unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Seekor kambing hanya bisa dikurbankan untuk satu orang. Seekor sapi bisa dikurbankan untuk 7 orang, sedangkan seekor unta bisa sampai 10 orang. Adapun ketentuan untuk hewan kurban. Pertama, unta berumur minimal 5 tahun. Kedua, sapi berumur minimal 2 tahun. Dan kambing minimal 1 tahun dan domba minimal 6 bulan. Adapun cacat fisik hewan kurban dibagi menjadi 3. Pertama, cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dikurbankan terbagi menjadi 4, yaitu buta sebelah dan jelas sekali kebutaan matanya. Kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Tiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Keempat, sangat tua sampai-sampai sudah tidak memiliki sumsum tulang. Kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, tanduk yang pecah atau patah. Tiga, cacat yang membolehkan hewan untuk dikorbankan, yaitu selain 6 jenis cacat yang telah kami sebutkan, atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada hewan kurban. Misalnya, tidak bergigi atau ompong, tidak berekor, punting, dan tidak berhidung. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: Sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak bisa kita pungkiri dan tidak boleh untuk kita lupakan bahwa saudara-saudara kita di Palestina masih membutuhkan uluran tangan kita. Dan sahabat Muaz, tentu yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah dengan doa dan juga dengan harta yang kita miliki. Dan sahabat Muaz, ada salah satu sarana atau jalan di mana kita bisa bersedekah untuk saudara kita di Palestina. Caranya adalah dengan berlangganan atau membeli produk dari Almas Fried Chicken. Kenapa? Karena sahabat Muaz, setiap hasil penjualan dari Almas Fried Chicken, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Almas Fried Chicken adalah tempat makan yang berbeda dari yang lain, yang memiliki rasa khas Timur Tengah, tapi tetap ramah di kantong. Dan Almas Fried Chicken bukan sekedar ayam goreng biasa. Mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah dan punya bestseller ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Yang membuat Almas Fried Chicken spesial Di sana Anda bisa memilih mekai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupakan juga sambal saus garliknya yang khas sekali. Plus gratis ST kualitas terbaik setiap sahabat Muadz membeli makanan di Almas Fried Chicken. Dan buat sahabat Muadz yang mau makan bersama keluarga atau dengan teman kantor atau mungkin ada acara tertentu, di Almas ada dua jenis VIP room. Kapasitasnya sampai 30 orang. Jadi lebih nyaman dan juga private untuk sahabat Muadz makan bersama di sana. Dan sahabat Muadz, selain di sana kita bisa sedekah untuk saudara kita di Palestina, kita juga mendapatkan promo Friday is Friday. Spesial hari Jumat, beli satu, gratis satu. Spesial hari Jumat, beli satu, gratis satu. Dan ini penting sahabat Muadz, harga dari Almas Fried Chicken ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Ayo ajak keluarga sahabat Muadz dan kerabat. Kalau mau reservasi, langsung saja hubungi 0895-333-923-723 atau datang langsung ke outletnya di Jalan Sao-Sao nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabatmu dimanapun Anda berada, selanjutnya di pagi hari yang berbahagia ini, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Kuat Islam.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muaz, kita berjumpa kembali dalam program Quote Islam. Dan quote kita pagi ini adalah Zuhud, ketika hati tidak lagi diperbudak dunia. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita merasa lelah padahal aktivitas kita belum terlalu berat? Pernahkah hati kita terasa kosong padahal kebutuhan dunia kita seakan sudah tercukupi? Terkadang, sahabat Muaz, yang membuat jiwa manusia letih bukan karena kurangnya harta, tapi karena hati terlalu bergantung kepada dunia. Hari ini manusia berlomba mengejar banyak hal, ingin cepat kaya, ingin dipuji, ingin terlihat berhasil, ingin dianggap sukses oleh orang lain. Sampai tanpa sadar, hidup habis hanya untuk mengejar dunia yang sebenarnya sementara. Dan disinilah Islam mengenalkan satu jalan ketenangan, yaitu zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, bukan pula harus hidup miskin. Tetapi zuhud adalah ketika dunia tidak lagi menguasai hati kita. Kita punya harta, tetapi hati kita tidak sombong. Kita kehilangan sesuatu, tetapi hati kita tidak hancur. Karena kita sadar, semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Saudaraku seiman, terkadang manusia terlalu sibuk mengejar apa yang hilang dari dunia sampai dia lupa mempersiapkan apa yang akan dibawa pulang ke akhirat. Rumah makin besar, tetapi hati semakin sempit. Pergaulan makin luas, tetapi jiwa makin kesepian. Media sosial penuh senyuman, tetapi malam hari banyak hati yang menangis diam-diam. Kenapa? Karena tidak pernah benar-benar bisa memuaskan hati manusia. Dunia tidak pernah benar-benar bisa memuaskan hati manusia. Nabi SAW bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia masih ingin memiliki dua lembah emas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Mu'ad, memang begitulah dunia. Semakin dikejar tanpa arah, semakin membuat manusia haus. Dan zuhud mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, lalu bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa sebenarnya aku hidup? Apakah hanya untuk mencari pengakuan manusia, mengejar pujian, atau sibuk membandingkan hidup dengan orang lain? Padahal, kebahagiaan sejati bukan ketika semua keinginan kita terpenuhi, tetapi ketika hati kita merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, orang zuhud bukanlah orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi orang zuhud adalah orang yang tetap tenang walaupun tidak memiliki segalanya. Dia tahu rezeki tidak akan tertukar, usia tidak bisa ditambah, dan dunia tidak akan dibawa ke liang kubur. Karena itu, dia tidak iri melihat kehidupan orang lain. Dia tidak sibuk mempertontonkan kemewahan. Dia lebih fokus memperbaiki hatinya, memperbaiki ibadahnya, dan memperbanyak bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz, kadang kita terlalu takut kehilangan dunia. Padahal yang lebih berbahaya adalah kehilangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kehilangan pekerjaan, tetapi kita tidak takut meninggalkan sholat. Kita sedih kehilangan uang, tetapi kita biasa saja ketika hati kita jauh dari Al-Quran. Astagfirullah. Sahabat Mu'ad, mungkin hari ini Allah belum mengambil harta kita. Tetapi bisa jadi ketenangan hati kita perlahan dicabut karena kita terlalu cinta dunia. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah, hidup sederhana bukan berarti kita gagal. Dan tidak selalu yang mewah itu bahagia. Dan tidak semua yang terlihat sukses itu tenang jiwanya. Ada orang tidur di rumah yang sederhana, tetapi hatinya damai karena dia dekat dengan Allah. Ada pula yang hidup bergelimang kemewahan, tetapi hatinya gelisah setiap hari. Karena sahabat Mu'adz, ketenangan itu bukan datang dari banyaknya dunia, tetapi dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Maka pagi ini sahabat muat, marilah kita belajar hidup lebih tenang. Bekerjalah. Bekerjalah. Tetapi jangan sampai lupa akan ibadah. Carilah rezeki. Tetapi jangan sampai melupakan akhirat. Miliki dunia, tetapi jangan biarkan dunia memiliki hati kita. Karena suatu hari nanti, yang menemani kita bukan jabatan, bukan kendaraan, bukan popularitas, tetapi amal dan keimanan. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang cukup, hati yang bersyukur, dan hati yang tidak diperbudak dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat muat dimanapun Anda berada, pembahasan kita dalam program Quote Islam pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
7: Kontak person 0822 4810 889.